0: sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Chani INR, usia 32 tahun, pengemudi motor Mitsubishi Outlander sing nabrak taksi listrik lan pickup ning dalan Gubernur Suryo lan Taman Apsari Surabaya sampai menewaskan siji uang iki. Dia akhirnya ngaku menyesal, Chani. Dia njaluk sepuro ning keluarga korban sing meninggal akibat kedadian iku. Sisi korban meninggal dunia iku RPK, seorang laki-laki sing saat kedadian iki lagi menaikkan barang ning mobil pickup milike. Jadi ini gawe keluarga korban, saya pelaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi ngono ya. Eren ngaku pas kecelakaan dalam keadaan mabuk. Mergo seketae boleh teko pesta ning salah siji tempat hiburan malam sing gak ado teko lokasi. Gak tanggung-tanggung janing NR menenggak alkohol sake pitung gelas yang berisi seperempat minuman. Nah, jadi ini teko panggonan pesta DEDW gak ngitung sekitar, jadi ini sekitar pitu gelas. Jadi ini saya sendiri gak sadar kalau saya mabuk, namanya orang mabuk saya gak sadar. Jadi ini ya. Pas ditakoi soal aksi marah-marah terhadap saksi di sekitar lokasi, tersangka akhirnya balik negesno bahwa gak sadar lan saiki dhe isin jane yo. Mergo saya gak sadar itu saya juga kaget kelakuan saya seperti itu jane ngono. Sementara iku jane yo Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Surabaya Ibtu Sultan NN jelasno berdasarkan pengecekan uji tiup tersangka dinyatakno positif mengonsumsi minuman keras. Tapi dalam hal tes urin, dicek untuk narkotikanya tidak terdapat. Kadar alkohol dalam tubuhnya 1,06%. Atas kejadian ini, Cak Neng tersangka dijerat pasal 310 ayat 4 jungto pasal 106 ayat 1 adalah jeratan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena menyebabkan meninggal dunia. Terus, yaitu caning akhirnya dia itu dikenakan sanksiku pasal 312 jungko pasal 231 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LAJ karena melarikan diri. Jadi ancaman hukumannya caning 6 tahun penjara.

Cak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawin juga awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabe warga, bu sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing podo, kawe urip layak lan aman. Tapi eling yo caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ono pendataan, infokno sing bener lan jujur. Ayo podo-podo melek, karo hak lan program perlinsos. Cekne Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

Janeng pemerintah Kutha Surabaya nyalurno bantuan pangan beras telung wulan gawe 184.313 kelompok penerima manfaat. Berung puluh kantor cabang Surabaya memfasilitasi penyaluran program bantuan pangan komoditas beras gawe alokasi wulan Juli, Agustus, September 2016 janeng. Penyaluran serentak iki ditargetno tuntas ning 13 September 2016 mendatang. Asisten Administrasi Umum Pemkot Surabaya, Anna Fajriatin, ninjau langsung proses distribusi ning Kecamatan Jambangan ning dino Senin tanggal 14 Agustus. Dalam tinjauannya Cak Ning, Anna jelasno bahwa total penerima manfaat ning Kutha Surabaya iki nyampe 184.313 KPM. Setiap KPM nerima total 30 kg beras sekaligus gawe jatah telung wulan. Di mana per bulannya warga ngentukno 10 kg janing. Iki merupakan program teko pemerintah pusat gawe intervensi pengeluaran warga rentan lan tidak mampu. Pemkot Surabaya bertugas nglakokno verifikasi data sampai membantu mekanisme penyaluran ning lapangan janing.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Sek tak seru aku. Lamu gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku yo nduwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang dia. Nang kene lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Apa sih? Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

Saking Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno, wilayah berhasil dadi salah siji provinsi pelopor pembinaan koperasi sehat, mandiri, lan berdaya saing teko Kementerian Koperasi Koperasi Republik Indonesia. Hal iki buktino barek ning wilayah Jawa Timur ono sekitar 8,898 koperasi aktif sing memperkuat sinergitas para pelaku usaha lan perbankan. Kabar lainnya jeneng pemerintah Kabupaten Pamekasan nerjuno 6 unit motor tangki gawe distribusi no banyu resik ini sejumlah daerah sing ngalami kekeringan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pamekasan Ahmad Dovi Rosidi nyatano ning wilayah ono 80 desa sing ngalami kekurangan banyu resik. Saliyane iku pihake yang ngelaksanakno pengeboran sumber banyu resik kerjasama mbarek lembaga terkait liyane. Jane kumoyo rek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya CJD Wire. Sugeng enjang caning. Ketemuannya balik Chandra. Saya wancini Chandra buka mablak warung lontong balap di hari yang cerah, ceria, pagi yang sangat-sangat bagi sebagian orang kan senang sekali. Kenapa? Karena hari ini adalah hari libur ya. Tapi untuk masyarakat umat muslim, caning, ini adalah hari-hari yang sangat-sangat spesial. Karena hari ini adalah hari Maulid Nabi. Caning rongewu nem lebkur, sing jatuh pada tanggal 25 Agustus 2026. Nah, ini caning ya. Jadi caning, Chandra mengucapkan selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya di tahun 2026 ini. Caning, Nabi Muhammad iku lahir ning tanggal 12 Rabiul Awal ning tahun Gajah, yaiku wulan ketelu menurut penanggalan kalender Hijriah. Menurut buku sejarah peradaban dunia tulisan Rizm Aizid, tahun gajah dikenal sebagai peristiwa besar yaitu serangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman di bawah kekuasaan kerajaan Habasyah. Bersama penelitian, ulama terkenal Muhammad Sulaiman Al-Mansyurfuri dan peneliti astronomi Mahmud Basya, sebagaimana tertulis di kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiyur Rahman Al-Mubarak Furi, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirno nang dino Senin, hal iki sebagaimana disebutno dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, "Itulah hari aku dilahirkan dan pada hari itu pula aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku." Caning ngono caning yo. Nah, ning 2016 iki caning yo untuk Maulid Nabi sing bertepatan tanggal 25 Agustus 2026 iki bertepatan dengan tahun 1448 Hijriah. Kayak lagi cara ucapkan ya, selamat merayakan hari Maulid Nabi tahun 2026. Mugi-mugi iki bisa menjadi pengingat kita untuk terus mengiring doa kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya di akhir yaumul akhir kelak nanti. Caning ya, caning ning lontong balap kali iki aku kepingin ngerti kira-kira kegiatan Maulid Nabi ini penuh iki apa sih? Anda sendiri punya apa ya, kebiasaan apa atau mungkin ritual apa atau agenda apa ketika sedang merayakan Maulid Nabi, atau di kampung, atau di kantor, atau apapun itu. Coba kita pengen ngerti sih caning, seberapa giatkah kegiatan Maulid Nabi di lingkungan Epeno. Oke. Halo lontong balap.
1: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancene yo siji Dewi Chandra.
0: Nyoto tenan.
1: Nyoto temenan. Nyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chandra ucapkan selamat memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi tahun 2026.
1: Ye Chandra. Semoga sore taladannya Nabi Muhammad niku dapat syafaatipun saking Nabi Muhammad sing pengikut-pengikute ngantos sak mangke sedoyo Chandra nggih. Ya mugi-mugi kita niku walaupun beberapa persen iso nglakoni insyaallah nggih dapat
0: dapat syafaatnya. Nggih, amin amin amin. Nggih. Nggih. Dadose dos pundi peno untuk merayakan Maulid Nabi ini, apakah ada sebuah kegiatan ritual khusus atau apa gitu? Soalnya ritual khusus itu maksudnya ngene, biasanya kan setiap orang itu punya keyakinan masing-masing ya. Dalam artian iku aku lak Maulid Nabi iku aku seneng iku ngaji misalnya, atau aku mau berkunjung ke makam orang tua misalnya. Oh, aku bancaan. Oh, aku gini-gini. Apa kira-kira kalau Cak Parno di lingkup pribadi dan sekitar kegiatannya apa itu?
1: Kalau lingkup sekitar Cak Chandra, niku bermacam-macam enten sing brancian.
0: Brancian, oh brancian.
1: Nggih,
0: terus.
1: Kalau rumiyin niku identik kalian ajang cewek. Tapi saat niki cewek pecah kabeh akhire gowo tumpeng, gowo kotakan nasi.
0: Loh, biyen niku cewek niku maksudnya diapakno niku? Maksudnya
1: damel wadah niku.
0: Oh, beto piyambak ngoten ta?
1: Nggih.
0: Oh, ngoten.
1: Sing beto gangsal, enten sing beto sekawan macam-macam, tapi diwadahi cowek.
0: Ngoten.
1: Tadi sine. Terus sak niki nggih simpel mawon, nggih enten sing ngadakaken pengajian.
0: Nggih.
1: Enten sing ngadakaken silaturahim.
0: Nggih.
1: Ngoten niku muga-muga tradisi-tradisi memperingati Maulid Nabi niku tetap diingat-ingat kalih tambane Allah.
0: Nggih.
1: Pengikute Nabi Muhammad.
0: Amin.
1: Sedoyo nek tasih ingat terutama ya kita itu berdoa dan mendoa.
0: Nggih.
1: Ngoten Cak Chandra.
0: Nggih, kita harus terus berdoa. Itu tadi okay. Supaya kita bisa dapat syafaatnya dari beliau ngoten nggih.
1: Okay.
0: Tapi lak sing cowok niku kula mboten nate katepangan niku, mboten nate
1: menangi lah.
0: Menangi. Nggih.
1: Okay. Nggih, niku jaman riyen kalau Cak Chandra.
0: Dan
1: jaman riyen niku mainan-mainan tradisional enten ngene pasar ke warung.
0: Nggih.
1: Niku nek pas ngeten iki rame-ramene mainan-mainan saking
0: nggih.
1: Anyaman-anyaman niku Cak Chandra.
0: Saniki
1: pun mboten enten anjene.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Nikulah peringatan-peringatan sing di identik tradisional-tradisional niku muncul rumiyin. Saniki jamane pun seji.
0: Seji nggih.
1: Tapi nggih ampun dilupakan peringatan-peringatan lahire seorang Rasulullah sing kenging damel contoh umat seluruh dunia sing percaya kepada Nabi ngoten lho Cak Chandra. Macam-macam pokoke saat ini.
0: Siap.
1: Tradisi-tradisi ini ku kinten-kinten tahun 80-an tasih enten Cak Chandra. Jadi pasar-pasar niku arek-arek cilik jaluk nang pasar tuku mainan bermacam-macam mainan sing tradisional niku. Ngoten lho Cak Chandra.
0: Nggih, nggih. Siap. Oke, baik.
1: Nggih, ngoten mawon lontonge kula dume nggih.
0: Oke, monggo.
1: Niki pasukan anti prei iki tetep berangkat ke mawon.
0: Betul.
1: Pinten?
0: Pinten.
1: Iya, yeah. Kula tinggal ngedoli.
0: Nggih.
1: Iki lontong kok tahu.
0: Tahu.
1: Nggih, lontonge kula dume Cak Wandi, Cak Mulyono ning Hajah Gustian, ning Hajah Suratno. Wonten sinten niku ngene Cak Toto. Ing sikara ning siti ning Ela. Kagem Bang Kobar sedaya mawon Cak Chandra nggih.
0: Nggih matur nuwun.
1: Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seru ya Cak nih kalau ngomong tentang maut Nabi ana acara ngono ya. Pasti ya iku mau masing-masing kawasan utawa wilayah iku duwe ciri khas masing-masing, tapi jujurly sing di apa diceritakno Cak Parno mau iku aku gak pernah ngalami, tapi pasti seru deh ya kan. Tapi ku wis suwe saiki ku wis cobek wis padha pecah kabeh. Oke lanjut ya. Halo lontong balap.
2: Lontong balap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari Maulud Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya.
0: Iya, sama-sama. Selamat memperingati hari Maulud Nabi.
2: Semua Rasulullah itu Nabi Muhammad itu sama, Bang. Mm-mm. Lahirnya, harinya sama dengan awak, Bang.
0: Wow.
2: Ya sama semua. Tahunnya tok yang enggak sama. Dia tahun gajah.
0: Anda tahun
2: Abang Nobar tahun tikus.
0: Iya.
2: Begitu.
0: Iya.
2: Cuma beda tahunnya aja. Iya. Harinya, tanggalnya 12 sama semuanya dengan Nabi keren. Muhammad Bang Umar ini.
0: Waduh, iya makanya bijaksananya sama ya.
2: Saja yang beda. Dia tahun gajah, saya tahun tikus berdasi.
0: Takut. Pasal
2: Bang Umar bicara, Bang. Kan nggak salah toh kita bicara.
0: Iya.
2: Memang seperti itu. Aku penasaran dengan pertanyaan apa Parno dari nanti ada belakang aku ingin tanya. Sekarang Bang kegiatan kita di office ya tasyukuran. Ada kan istighosa. Setelah itu di kampung-kampung setelah tasyukuran istighosa selesai Bang. Nah, kalau ada yang mau donatur silakan berikan anak-anak itu apa yang Anda berikan. Itu aja. Ya pertanyaan saya Pak sama Abah Parno, mana ada Bang rancangan towe, masa towe dimakan?
0: Wadai, tempatnya itu loh dibawa cobek, bawa kan?
2: Loh Pak Abah Parno tadi bancaan cowek gitu loh bilangnya.
0: Loh iya namanya bancaan cowek, cuman itu kan coweknya, kan tadi dibilang itu dijadikan tempat gitu loh.
2: Cowek yang dibuat gerus sambal itu loh Bang.
0: Iya maksudnya bawa itu.
2: Kan nggak pernah lihat seperti itu.
0: Loh iya aku juga nggak pernah lihat, makanya itu uniknya itu ada.
2: Tahun berapa?
0: Nah apa-apa. Itu dia dulu banget itu katanya.
2: Tahunnya opungku itu.
0: Iya mungkin ya. Soalnya aku juga itu, makanya aku tadi juga itu, Pak, aku juga bilang itu. Aku juga nggak pernah soalnya nggak pernah ngalamin itu.
2: Tanya gitu. Lo Bima. Aku tadi tanda tanya sih lo. Ya itu apa-apa bancaan cowek. Cobek gitu. Cobek kan cobek dong Bang.
0: Iya.
2: Masa cobek dimakan Bang?
0: Iya gak dimakan.
2: Yang dimakan kan nasi, kue, buah-buahan. Seperti itu kan.
0: Itu namanya tempatnya.
2: Oh iyo. Tempatnya.
0: Kan ada tuh bancaan yang godong di gelar itu apa itu jenis. Kan ada namanya sendiri tuh. Bukan godongnya ya, yang dimakan.
2: Tempatnya itu aku pernah ingat Bang. Tumpeng itu memang iya. Sekarang kan tumpeng Bang.
0: Iya.
2: Tumpeng aja sekarang nggak pakai itu, nggak pakai ratan, pakai biasa Bang, lengser dari plastik loh Bang. Iya. Aku pesanin dua, loh kok bapaknya okay. Bukan tempe, nggak ada tempe loh Bang.
0: Jadi kalau dari ini sih dari berita itu kalau cobek itu namanya tradisi cowekan. Jadi itu ada makanya, tradisinya.
2: Maaf kalau gitu Abah Parno, memang maaflah. Abah Parno memang kelahiran dari bapakku mungkin
0: iya,
2: tuh ya.
0: Iya, iku tahun pira aku yo gak ngerti yo gak tumon iku.
2: Ya Bapak, aku mohon berarti punya ilmu kita. Oh, berarti ya seperti itu. Makanya ada, saya dengar tadi Abah Parno bilang jaman cowek, masa makan cowek seperti limbat aja jago.
0: Itu sebenarnya ini apa turun temurun diperkirakan dari zamannya Wali Songo.
2: Oh, nah, tempatnya aja maksudnya.
0: Iya, bukan cobeknya dikrikiti gitu.
2: Oh, saya pikir balapan makan cobek.
0: Bokah.
2: Limbat aja.
0: Iya.
2: Ya, itulah mungkin di atas kita dia, Bang. Mm-hmm. Usianya itu loh, mungkin
0: iya,
2: Abah Parno itu.
0: Emang.
2: Muda-mudanya Abah Parno.
0: Iya. Bangsa cilik
2: mungkin. Kita royoan buah, Bang.
0: Iya,
2: betul. Royoan buah. Enggak ngurus, yang penting aku dapat pisang, satu jengkel.
0: Itu wembol ngono ya. Digembol
2: zaman
0: besar sarung.
2: Royoan buah.
0: Iya, digembol sarung.
2: Kalau cowok masa orang cowok nggak orang cowok itu ya sebuah.
0: Nah, makanya cah ini wes pecah-pecah aku mau cowok. Oke lontongnya buat siapa?
2: Kuning bunda tuluntura kalvali baline tanganku diputer posial salir.
0: Iya boleh. Oke.
2: Okay. Ya lontongnya numpang apa Parno sama itu loh aku suka komentarnya. Asbula sama Umi Asbula itu suka banget saya karena mendidik komentarnya itu Bang.
0: Oke.
2: Ya itu aja Bang.
0: Oke.
2: Contohnya ikut Abah Parno mohon maaf Bang Kobar ya. Maksudku loh maaf Abah Parno sudah apa kok bilangnya gitu yang mau cowok dimakan.
0: Yang. Oke. Bye bye. Oke ya Cane aku mau ya. Baik. Jadi memang ada tradisi coean. Nah, itu udah dari zamane Wali Songo biyen. Cuman kan kalau misalnya kita mau nostalgia, biasanya itu kan tergantung dengan panitia, Jan. Panitia kalau mau menghidupkan tradisi itu ya monggo silakan ngono kan karena ya tradisinya ini unik, unik dan memang berkesan ngono loh. Buktine Cak Parno teringat kan sampai sekarang meskipun kuis get bien no, ya. Sing jatuh-jatuh monggo masuk lagi nggih. Halo lontong balap.
3: Lontong balap rung padare Surabaya. Pancen nyoto
0: jatana. Nyoto tenan. Ah iki ning dian mlebu iki aku bakal entuk cerita-cerita dari Gresik iki.
3: Salahmu Bang Kobar karepe piye gak paham maksudnya.
0: Ya dipikir cope dikrikiti.
3: Kak dikrikiti itu cuma alase iku tok cowek.
0: Iya, kan kayak tempate ka.
3: Yo, terus kan yo kak langsung cowek ngono ono
0: apa lapisan daune di daune. Iya. Tapi kalaupun di atas si cowek pun yo gak apa-apa juga sih kan. Kan yo wis diiki, kan yo koyo rujak ngono yo gak apa-apa. Saiki lho wong penyetan saiki lho penyetan cobek kok saiki ku ya toh. Cobek dibakar lho, mantap.
3: Loh. Kalau itu di kalau di pondok yang dulu ya pondok yang lama-lama itu masih ada tradisi cowokan itu.
0: Iya, iya.
3: Jadi gitu saya pakai cowok gitu terus dialasi daun pisang terus ada nasi, ada pauk-pauk gitu Cak Chandra.
0: Betul, betul.
3: Kalau gini saya ingat dulu waktu zaman ngondok dulu. Kalau melipan gini ya kan gitu. Cuma bareng-bareng gitu.
0: Pernah ya nggak cobek juga?
3: Iya dulu waktu
0: itu. Oh, ngalami ku tahun piro ning?
3: Tahun berapa ya? Lupa. Gak lama.
0: Cil apa SMP ta SD pernah?
3: SMP.
0: SMP, oh iya. Wis.
3: Ya kalau melipan gini kan gitu. Pakai cobek, cobeknya kan agak besar nanti. Satu copet itu empat anak gitu tadi terus gitu lama.
0: Nah kan, iya buraan cari ini wong ke buraan. Buraan.
3: Bayu ani wae. Aku bisa kau yang mulai salam kau tak boleh cukup. Kata usah sudah udah. Wei soleh royoan.
0: Iya kalau royoan.
3: Tapi zaman juga tahu.
0: Tetap aye. Cepet-cepetan ya.
3: Anak mondok kan ya. Makan enak itu jalan-jalan kalau enggak ada jalan. Gitu,
0: ya. Iya. Biasae ayam ah, dibagi wong sak lusin ya.
3: Iya.
0: Iya iya.
3: Itu satu cowok empat orang nyatet ada yang lima.
0: Tapi lah ning gresik apa ning? Iku lak sing biyen ah. Lak sing saiki apa kira-kira kegiatane?
3: Nek mambengi ya datang biasae kaya ngene kaya siap malam. Nanti bawa makanan nanti bawa nasi kotaan, terus kan maca selawat bareng-bareng, terus sing orang kaya itu sing masih disuruh bagi-bagi duit, nang anak-anak, nang gini, para siapa lansia-lansia itu, kalau sing kayak 10-an, nang sing kayak 5-an, sampai 20 ribu. Terus ini ikut terus Pak Mir juga tadi malam kalau mempersiapkan tadi ya tadi dimasuk no balon ini Cak Chandra. Balonnya di sepul terus digantung-gantung untuk dukun di musola di ceroy alam berar di tawani sampai belut terus itu tadi harus tentang ruam ya Cak Chandra waktu itu. Apa yang mau punya oleh Pak Ketai
0: wah oh, enak lumayan ya. Sekretaris.
3: Nah, kalau di sini oleh sekretaris. Boleh uang dulu, mana uang? Ada 20-an. Nah, kalau di sini.
0: Iya. Sewer lu ya.
3: Terus insya Allah nanti bulan apa ya? Mau pengen berkenalan itu nanti ya ada mulutan lagi terakhir puncak kan. Ada selama agamanya dari Madiun. Bulan November kalau nggak salah kalau nggak berubah lagi.
0: Jadi kegiatannya akeh, pokoknya gresik, wah akeh kegiatannya neng ya.
3: Sekalian sama hal ini loh yang mewakafkan tanam sholat itu loh Cak Chandra. Kan setiap tahun kan itu kan meninggalnya pas bulan Maulud orang.
0: Oh, iya. Pas anak haulnya pisan ya.
3: Seorang yang seorang apa istilah itu tokoh sesepuh daerah sini. Jadi besok itu bulan November kalau nggak salah. Kalian sama kol tadi nutup jalan raya gitu ya.
0: Iya. Karena ramai banget ya.
3: Paginya khotbah Quran, habis maghrib Yasin Talil, malamnya baru acara mulitannya itu undang penceramah. Gitu. Kalau di sini yaitu kita lagi terus kita jalan ya.
0: Oke, matonon ya Neng Dian ya.
3: Kontongnya sanggup kabe.
0: Siap. Oke.
3: Selamat untuk ya.
0: Nggih.
3: Semoga selalu diberikan panjang umur.
0: Amin. Amin Allahumma. Wa iya kan. Amin.
3: Dan minuman Allah Subhanahu wa taala kita akan mengabdikan untuk menunaikan ibadah haji.
0: Amin Allahumma amin.
3: Semoga cepat mendapatkan keturunan yang soleh.
0: Amin. Amin Allahumma amin.
3: Kalau pulang hati-hati ya
0: jangan lari sarapannya
3: jangan dramatis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata Ning Dian pun juga mengalami hal yang sama, tradisi unik coean sing ono ning Maulid Nabi ya. Jadi emang beruntung ya yang merasakan tradisi yang unik ini, karena Chandra belum pernah ngalami Caning ya. Oke lanjut. Halo. Ya terputus. Silakan masuk lagi 0315462961 atau WA ning 0896021119168. Ya, kita pengen ngerti Caning kira-kira apa sih giate atau mungkin tradisi atau mungkin bisa dibilang iki wis kebiasaan nih kayak ngene iki ngono kan. Apa iku kira-kira kebiasaan? Aku pengen ngerti ae. Oke. Silakan Caning ya di apa? Diuntapno. Diuntapno kira-kira apa sih kegiatan-kegiatan yang Maulid Nabi sing iso diceritakno sing iku bisa membuat kita itu ingat, membuat kita itu jadi terkesan ngono lho. Dadi apa iku kira-kira? Ya wis aning ya. Sing pastine aku ya sik bakalan mengiris-ngiris lontonge, ya kan? Dan kalau misalnya pengen gabungan lewat WA ya iso caning ning 0896021119168. Cak Kolis iki OTW, jadi OTW ning ndi? Mesti lak keluyuran ae rek, preyen-preyen ngene iki dek omah po. Ya. Ya wes, oke, okay. Gak apa-apa keluyuran, sing penting sehat yo, ya kan? Jogo kesehatan nih, ojo ketayel nemen-nemen, kok gak ada no masuk angin. Ya wes, aneh yo, jo ning didi karena cantik sih, ngancani penuh tetep ning lontong balap.

Becane sik ning lontong balap perempatan rally Surabaya siji dhewe rek ya. Pastine setiap wilayah, setiap kawasan itu punya ciri khas masing-masing untuk merayakan Maulid Nabi caning yo. Dan seperti biasa bawalan di kampung-kampung awak dhewe iki biasae yo istighosah bareng ya kan, utawa minimal ning langgar utawa ning masjid ya kan, mengumpulkan jamaah masjid terus mari ngono apa namanya solawatan mungkin ya, atau terus mari ngono diakhiri dengan bancaan biasanya kayak ngono wis umumnya begitu. Cuman memang ada tradisi-tradisi yang unik yang lainnya yang itu juga bisa di dilakukan selama itu di apa ya, selama itu masih sejalan dengan syariat ya. Tapi koyo ono deh sing apa Maulud Nabi terus son horek. Nah, menurut peno ya apa Cak Ning koyo ngono iku? Apakah itu senada atau menurut Cak Ning iki ndak ini, ndak oke okay, ngono ya. Oh, tapi sih aku mau cari informasinya dulu. Ketika apa Maulud Nabi ono son horek. Nah, apakah ada fenomena, nah kan ternyata Cak Ning ono fenomena penggunaan son horek ya kan dalam perayaan Maulid Nabi atau karnaval budaya saiki semakin marak dan dadi bagian teko tradisi masyarakat Jawa Timur. Nah, kan karnaval dan arak-arakan iki dadi perayaan Maulid Nabi di beberapa daerah sing dipadono dengan pawai budaya karnaval banyak tradisi lokal kaya rebutan jolen gunungan hasil bumi sing diiringi barek truk bermuatan sound system gede. Terus ono suara dentuman son horek yang terlalu banter kadang berbenturan dengan kegiatan keagamaan lain yang sekitare kaya pengajian utawa acara solawatan yang masjid to musola. Mergo saking banter ya arah-arahan iki meskipun sama-sama ya merayakan Maulud Nabi tapi akhirnya ketika solawatan itu akhirnya kalah dengan son horek. Nah, son horek itu apakah dia memutarkan solawatan atau pujian? Nah, itu yang perlu kita cari tahu lagi apakah itu atau mungkin malah justru arah-arahannya dangdutan. Nah, ya apa. Terus butuh aturan dan pembatasan jane pemerintah daerah koyo koyo misalnya ning Lumajang nang wilayah lain Jawa Timur ya, mulai nerapno aturan ketat. Batas volume kebisingan bare izin penyelenggaraan demi menjaga ketertiban umum lan kenyamanan warga. Nah, iku dadi ana fakta-fakta unik ya. Di balik adanya kegiatan Maulid Nabi. Nah, tapi secara lembaga Nahdlatul Ulama Cak Ning yo, tadi menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia, negara sing yo ngerayakno berbagai perayaan agama Islam. Salah sijine perayaan sing diadakno secara meriah adalah Maulid Nabi, peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kadang peringatan Maulid Nabi ki mengalami akulturasi dengan adat dan budaya janing. Ya kan, kaya misalnya peringatan Grebek Maulud ning Jogja lan peringatan Sekaten ning Kutha Solo. Nah, iki saking janing tidak bercerita tentang ini ya. BE tahu-tahu numoni lho. Dadi ana fenomena unik ning suatu daerah Jawa Timur perayaan Maulid Nabi sing semestinya berjalan hikmat dan penuh spiritualitas. Dadi acara layaknya karnaval dengan banyak penari dengan iringan musik sound system DJ remix, bahkan perayaan itu mendapat teguran keras teko MUI. Ya kan, lantas bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi kayak ngono? Nah, kan sejatine gak ono aturan tertentu dalam merayakan Maulid Nabi, tapi kudu merhatino cak ning yo batasan syariat Islam banyak norma sing berlaku ning masing-masing daerah. Jadi peringatan Maulid Nabi dhewe iki merupakan momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai keislaman, ajang gawe menimba ilmu barek meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Ngono. Dadi iki dikupas iki ambek NU Caning ya apa tentang apa sih hukume kira-kira ya. Itu tadi silak jariku singkatnya lek merayakan Maulid Nabi ya seyogyanya itu dirayakan sebagaimana mestine atau sesuai dengan syariat. Ojo sampai ono akulturasi sehingga akhirnya justru
menciderai Maulid Nabi yang harusnya hikmat, yang harusnya suci, bisa menjadikan toladan, malah jadinya enggak begitu kan eman yo. Ya wis aneh apapun itu, yang penting kalau dewe punya niat yang baik dalam memperingati Maulid Nabi ini sebagai apa? Pengingat kita bahwa kita punya toladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apapun sifat-sifat beliau bisa kita teladani dan bisa kita contoh. Ya wis. Caning cantas sing ngancani peno sampai jam jam berapa ya? Jam 10 caning ya. Ya. Ya wis, tangun matur nuwun sangat, tetap ding perempat suara budaya Surabaya.

0: actual.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Jadi Wakil Menteri Komunikasi Digital Nezar Patri yang nyampe no, pemerintah wis nyiapno strategi gawe hadapi gelombang disinformasi mergo algoritma ning platform digital. Strategi iki nyakup peningkatan moderasi konten berdasarkan UU informasi dan transaksi elektrik. Kabar liyane jeneng Menteri Komunikasi Digital Menkom Digi Miuti Hafid nyatakno konektivitas digital nang Indonesia saiki gak terbatas sing diharapno, tetep menyiptakno pertumbuhan berdampak ning masyarakat melalui berbagai aspek. Apa maneh arah pembangunan digital nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional. Jeneng moyo rek woro-woro jam 09.00 iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungokno pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean jadi inspirasi Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning tasih sarengan kalian Chandra ning serangkaian Tanjung Perak pagi. Ning dino iki edisi dino Selasa tanggal 20 Agustus 2021. Ning Tanjung Perak pagi saiki wancine kita midhangetaken dialog kesehatan cak ning nggih. Pas ini sesarengan kalian narasumber dari pakar kesehatan yang siap kita ajak membahas sebuah topik seputar kesehatan Cak Ning yo. Nah, saat ini kita sampun terhubung bersama dengan narasumber kita dinten iki, Mbak Dr. Yovita Alfiana, sarjana kedokteran, selaku dokter umum dan health educator. Assalamualaikum Dr. Yovita.
2: Waalaikumsalam Cak Chandra.
1: Sehat ya dokter ya.
2: Alhamdulillah sehat. Cak Chandra, piye kabeh?
1: Oh, api temen, alhamdulillah aku. Ya, dokter hari ini sedang berada di luar pulau ya, dokter ya.
2: Betul, Cak Chandra. Aduh,
1: keliling dunia Anda ya. Hari ini kita apa dokter lagi ada di mana posisinya, dokter?
2: Kebetulan saya lagi ada di Luwu Utara, Cak Chandra, di Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Selatan, Masya Allah. Pokoknya sehat-sehat di sana, jaga diri, jaga kesehatan juga ya dokter ya. Baik. Dokter, hari ini kita membahas sebuah topik ya, yang mungkin ini awam untuk Cak Ning, tapi ini juga perlu kita edukasi ngono ya dokter ya, bahwa kita memang ada di sekitar kita bisa jadi terjadi, dalam artian kita bahas topik hari ini adalah bahaya HIV dan AIDS gitu nggih. Monggo untuk dokter untuk bisa mengedukasi Cak Ning yang mungkin ini masih awam juga tentang terkait dengan apa, mungkin secara apa ya, gamblang mungkin paham ya tentang penyakit ini, tapi bagaimana sih paradigma dari kacamata dokter ya kan, dan juga nanti kita juga mengajak Cak Ning untuk bergabung. Monggo Cak Ning lak sampean tertarik dengan topik ini, silakan menanyakan melalui WA ning 0896021118 utawi telepon ning 0315462961. Monggo Dr. Yovita menyampaikan topik kita hari ini tentang bahaya HIV dan AIDS, silakan.
2: Oke. Mungkin karena hari ini topiknya sangat menarik ya, Cak Chandra ya, terkait bahaya dari HIV atau AIDS. Jadi apa sih dok yang sebenarnya dimaksud dengan HIV atau AIDS ini dalam penyakit yang seperti apa gitu ya. Jadi infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus ya, ini merupakan kondisi serius ya Cak Ning ya, yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, virus ini secara progresif melemahkan pertahanan alami tubuh yang akhirnya membuat penderitanya atau pasien ini akhirnya sangat rentan terhadap berbagai penyakit ya. Sebenarnya pemahaman mengenai bahaya dari HIV/AIDS ini sebenarnya penting kita tahu ya, bagaimana nanti kita cara mencegahnya, deteksi dininya bagaimana, serta bagaimana langkah dan penanganan yang tepat untuk mengobati. Nah, sebenarnya tanpa pengobatan HIV ini dapat berkembang nih, atau menjadi lebih parah lagi, dapat bisa menjadi AIDS ya, atau kita sebut acquired immunodeficiency syndrome, seperti itu. Jadi ini merupakan stadium akhir dari infeksi yang memang ditandai dengan adanya kerusakan parah pada sistem imunitas tubuh kita. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi serius ya, Cak Ning ya, dan berujung pada kematian. Sebenarnya HIV ini adalah virus yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh nih, khususnya selnya itu namanya sel T CD4. Nah, sel ini perannya dia tuh sebagai pertahanan ya. Jadi dia fungsinya untuk melawan infeksi dan penyakit yang lain yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, virus itu akan menghancurkan banyaknya sel dari sel-sel CD4 ini, sehingga akhirnya imun kita ini makin lemah, nggak ada yang membentengi, nggak ada yang melawan, ya adanya infeksi masuk atau penyakit lain seperti itu. Nah, terus HIV ini bahaya nggak sih dok? Gitu kan? Sebenarnya bahaya utama dari HIV dan AIDS ini adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh secara drastis, jadi cepat sekali ya. Dan kondisi ini membuat penderita atau pasien ini biasanya rentan ya terhadap berbagai macam infeksi yang kita sebut biasanya infeksi oportunistik gitu. Nah, infeksi ini biasanya berbahaya juga ya bagi sistem kekebalan tubuh ya, dan bisa mengancam penderitanya ya, apalagi penderita HIV atau AIDS. Nah, apalagi nanti berbagai macam kit atau komplikasi yang akhirnya muncul nih, seperti satu adanya infeksi oportunitis tadi ya, bisa meliputi TBC ya, datanglah tuberkulosis, pernah adanya tiba-tiba muncul nanti ada pneumonia jamur ya, adanya infeksi paru yang disebabkan oleh jamur, terus habis gitu nanti bisa juga ada toksoplasmosis atau infeksi parasit yang bisa menyerang ke otak. Nah, infeksi-infeksi ini bisa menyebabkan kerusakan organ dan juga kegagalan dari fungsi tubuh karena tidak ada yang melawan, nggak ada yang membentengi tubuh kita gitu. Nah, kanker juga ya, jadi penderita HIV ini juga berisiko tinggi nih akhirnya terkena bahaya yang berjenis kanker ya, seperti kanker limfoma atau kanker yang berawal dari sel-sel sistem kekebalan tubuh, bisa sarkoma Kaposi, jenis kanker yang memang menyebabkan lesi abnormal pada kulit, organ dalam, ataupun selaput lendir. Kemudian adanya penurunan badan yang ekstrim atau kita sebut wasting syndrome ya. Ini adalah kondisi kehilangan berat badan yang signifikan dan massa otot ya, yang memang seringkali disertai juga adanya diare kronis ataupun demam. Nah, memang hal ini yang kita khawatirkan sangat melemahkan pasien juga ya, melemahkan tubuh dan akhirnya mempersulit penyembuhan atau pemulihan dari penyakit lain. Kemudian bisa disertai dengan adanya gangguan neurologis. Jadi HIV itu bisa menyerang otak dan sistem saraf yang akhirnya menyebabkan masalah juga di bagian saraf serta memori. Ya, perubahan perilaku, depresi, atau bahkan demensia. Demensia adalah penurunan fungsi kognitif yang memang parah. Nah, terus bagaimana sih dok, kita tuh tahu apakah orang ini mengalami gejala AIDS atau enggak? Atau mungkin ternyata orang-orang di sekitar kita ini terkena gejala HIV atau AIDS gitu. Jadi, sebenarnya gejala dari HIV ini bervariasi ya, Cak Ning ya. Tergantung pada tahap infeksinya. Biasanya kalau tahap-tahap awal infeksi atau infeksi akut ini mungkin akan menunjukkan gejala mirip flu ya, kayak demam, ruam, nyeri otot, sakit tenggorokan ya. Nanti gejalanya ini biasanya dia muncul nih 2 sampai 4 minggu ya setelah terpapar virus. Kemudian setelah tahap akut, nanti banyak penderita HIV yang memasuki namanya tahap laten klinis atau asimptomatik. Nah, tahap ini biasanya virus masih aktif tetapi berkembang biak ya di tingkat yang rendah, dan penderita mungkin tidak menunjukkan gejala apapun selama bertahun-tahun bahkan. Kemudian tanpa pengobatan memang HIV ini bisa merusak sistem kekebalan tubuh ya. Jadi kalau sudah mencapai infeksi di tahap AIDS ya, gejala yang muncul jauh lebih parah lagi. Ya, ini termasuk adanya penurunan berat badan yang drastis, diare yang kronis, keringat malam berlebihan, kemudian infeksi jamur yang berulang ya, dan berbagai macam infeksi oportunistik tadi yang memang mengancam jiwa. Nah, terus gimana sih ya? Tentang cara diagnosisnya. Terus bagaimana dok cara kita bisa mendiagnosis bahwa ini merupakan suatu gejala HIV atau AIDS? Jadi nanti akan dilakukan, dokter akan menegakkan diagnosis ya melalui laboratorium ya, tes darah untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap virus ya, antigen virus atau materi genetik dari virus HIV ini. Sebenarnya deteksi dini ini sangat penting ya, karena memungkinkan memulainya pengobatan dari ARV ini segera mungkin atau terapinya gitu. Nah, biasanya juga ada berbagai jenis ya HIV ya, termasuk cepat yang bisa memberikan hasil dalam waktu singkat gitu. Jadi sebelum nanti kan ada konseling juga, sudah tes yang merupakan bagian penting ya dari proses diagnosa kita untuk memberikan informasi dan dukungan yang akan diperlukan oleh para pasien seperti itu. Terus yang penting sekali untuk Cak Ning ketahui adalah bagaimana ya dok terkait penularan ini sendiri gitu kan. Terus HIV atau AIDS ini gimana ya cara penularannya, bagaimana cara kita mencegahnya itu. Nah, penularan dari penyakit HIV AIDS ini sendiri adalah satu ya, bisa ditularkan melalui kontak hubungan seksual tanpa pelindung ya. Ini adalah cara penularan yang paling umum terjadi ya. Biasanya virus nanti masuk melalui luka mikroskopis ya, bisa di lapisan vagina atau penis atau anus saat melakukan hubungan seksual ya, baik vaginal ataupun anal ya, dengan seseorang yang terinfeksi ya atau penderita tanpa menggunakan alat pengaman atau kondom ya. Nah, kemudian seks anal ini juga memang berisiko ya terjadi penularan yang tinggi karena memang ada jaringan-jaringan tipis yang mudah terluka. Kemudian penularan juga bisa dilakukan ya, atau bisa juga dari penggunaan jarum suntik yang tidak steril ya. Jadi berbagai jarum suntik atau peralatan suntik seperti narkoba, suntik atau pembuatan misal kita tahu ya dengan penderita ya, ini sangat berisiko menularkan HIV ya. Jadi darah yang mengandung virus ini bisa tertinggal di jarum dan bisa masuk ke dalam aliran darah orang yang lain seperti itu. Kemudian adanya transfusi darah dan transplantasi organ ya. Jadi ini kita harus tahu juga ya, penularan terhadap darahnya organ yang memang didonorkan dari paparan pasien HIV tadi seperti itu. Kemudian adanya penularan dari ibu ke bayinya gitu. Jadi seorang ibu yang terinfeksi HIV ini bisa mengeluarkan virus kepada bayinya ya pada saat masa kehamilan, proses persalinan, dan juga pemberian dari ASI. Makanya itu untuk pengobatan ARV bagi ibu ya selama hamil, penggunaan susu formula, penggantian ASI, risiko penularan ini harus dikonsultasikan kepada dokter spesialis yang menangani seperti itu ya. Jadi penting diketahui cairan-cairan yang memang bisa menularkan HIV seperti cairan darah, cairan apa saja yang memang harus kita ketahui ya. Kemudian gimana sih dok cara mencegah ya supaya kita ini tidak tertular HIV ya? Biasanya kalau di kedokteran atau dunia medis kita kenal konsep A, B, C, D, E nih ya, Cak Chandra ya. Nah, ini untuk mencegah penularan HIV atau AIDS. A, B, C, D, E. A itu apa sih dok? A itu abstinen, jadi absen dari seks ya. Ini adalah cara memang paling efektif ya, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau tidak melakukan hubungan seksual bagi beresiko yang memang mereka memiliki pasangan yang tetap, jadi setia gitu ya. B, be faithful, artinya setia pada pasangan tadi ya, jadi saling setia satu pasangan selama menikah ya, ini kita ketahui status kesehatan ini sangat efektif ya untuk memutus rantai adanya penularan dari HIV/AIDS ini sendiri. Kemudian berganti-ganti pasangan tanpa mengetahui status HIV mereka ya, ini sangat meningkatkan risiko dari paparan virus. Kemudian C, C itu apa sih dok? C itu artinya kondom ya, menggunakan kondom. Jadi bagi yang aktif secara seksual dan melakukan hubungan yang berisiko, penggunaan kondom ini ya, harus diberikan perlindungan ya. Jadi selain mencegah HIV ya, kondom juga melindungi bagian dari infeksi menular seksual yang lain seperti itu. Kemudian D, D itu apa dok? Drug ya, jadi hindari narkoba ya. Drug no, maksudnya hindari narkoba. Jadi menghindari penggunaan narkoba, terutama alat suntik ya. Tadi kan memang penularannya bisa disertai terhadap jarum suntik. Ini juga suatu keharusan ya, jadi penggunaan jarum suntik secara bergantian itu lebih mempercepat lagi jalur virus masuk ke dalam aliran darah. Kemudian E yang terakhir adalah education atau edukasi, jadi mencari informasi yang benar ya, mengedukasi orang-orang sekitar mengenai penyakit HIV atau AIDS. Ini adalah suatu langkah yang krusial, jadi semakin banyak orang tahu bagaimana cara penularannya, bagaimana pencegahannya, semakin rendah tingkat atau angka penularan dari penyakit HIV AIDS ini akhirnya ya. Jadi pencegahan penularan HIV ini merupakan langkah penting tes tahu ya, dan juga tes HIV secara rutin bagi kelompok-kelompok atau beberapa orang yang memang berisiko tinggi terkena HIV ya. Ini bisa membantu untuk mendeteksi dan mencegah penularan lebih lanjut seperti itu. ya. Kemudian bagaimana sih dok terapi dari HIV atau AIDS ini sendiri gitu. Nah, jika tidak diobati dengan terapi ARV atau antiretroviral, di mana progresivitas penyakit ini akan terus berlanjut ya, sehingga menyebabkan kematian akhirnya. Jadi terapi ARV ini sangat penting untuk menekan replikasi virus dan juga menjaga fungsi dari kekebalan tubuh pasien ataupun penderita gitu. Nah, terapi antiretroviral atau ARV ini adalah kombinasi obat yang memang kita gunakan untuk mengobati infeksi dari HIV. Jadi ARV ini bekerja dengan cara mencegah virus HIV untuk berkembang biak nih, Cak Chandra ya, di dalam tubuh kita. Meskipun ARV itu tidak menyembuhkan HIV, obat ini memang kadang efektif ya, efektif untuk mengendalikan virus ya. Jadi ARV dengan ARV yang konsisten memang penderita HIV ini diharapkan memiliki harapan hidup yang tinggi ya, atau memiliki harapan hidup lah ya, yang normal dan juga menjalankan fungsinya seperti itu. Kemudian sebenarnya HIV atau AIDS ini bisa sembuh nggak sih dokter gitu ya? Jadi beberapa literatur mengatakan bahwa sampai saat ini memang HIV ini masih belum bisa ya disembuhkan sepenuhnya. Jadi memang belum ada terapi atau obat yang benar-benar membersihkan virus HIV dari tubuh. Virus ini dia bisa bersembunyi di dalam sel-sel tertentu ya, sehingga tidak terjangkau oleh obat ataupun sistem imun kita. Itulah sebabnya pengidap atau penderita HIV ini memang tetap perlu menjalani pengobatan seumur hidup, meskipun memang belum ini ya, apa belum ada obat ini ya, pengembalinya ya, atau belum bisa disembuhkan sepenuhnya ya. Jadi terapi anti retroviral tadi atau ARV ini merupakan baku standar ya penanganan yang efektif ya untuk menurunkan jumlah virusnya yang ada di dalam tubuh ya, sehingga serendah mungkin ya. Dengan pengobatan yang tentunya rutin, disiplin, penderita HIV diharapkan juga bisa beraktivitas ya. Dan kepatuhan dari minum obat ARV ini juga penting, tetap kontrol juga ke dokter ya apabila obatnya memang habis atau memang terjadi gejala-gejala yang memang pasien itu akhirnya bingung ya untuk mengkonsultasikannya kemana seperti itu. Jadi tetap harus kontrol, tetap berobat rutin ya seperti itu. Jadi seperti itu, Kak Chandra.
1: Baik, sudah cukup?
2: Ya, cukup,
1: Dokter.
2: Cak Chandra.
1: Oke, terima kasih dokter sudah menyampaikan topik seputar HIV AIDS tadi ya. Memang banyak sekali yang memang bisa dibahas dari ini, dan ternyata memang banyak sekali hal yang mungkin kita tidak tahu gitu ya, bahwa tadi bagaimana gejalanya, lalu tadi pengobatannya juga, dan juga memang ada fakta bahwa memang penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Dalam artian memang dia tidak bisa yang benar-benar sembuh. Jadi butuh adanya pengobatan ya dok ya. Berarti itu seumur hidup gitu ya dok ya. Oke.
2: Dan jadi memang untuk saat ini HIV belum bisa disembuhkan sepenuhnya ya.
1: Jadi memang tapi ada nggak kasus orang-orang itu yang mungkin ada yang ditemukan dia sembuh, atau mungkin di karena pengobatan atau apa, itu memang belum ada atau kayak gimana dok?
2: Sejauh ini ketika saya menangani pasien HIV, kalau memang gejalanya sudah parah, kan kadang keluar masuk rumah sakit juga ya, kayak rawat inap karena memang kondisinya sudah penurunan berat badan sangat drastis ya. Kemudian keluarga pasien juga memang ada di ruang isolasi juga ya, karena kan ini penyakit yang infeksius ya dan menular. Jadi harus berhati-hati juga seperti itu. Kemudian ketika saya menangani, sejauh ini masih pengobatan rutin. Iya, terus berobat. Apalagi kemarin dapat pasien ya, beliau itu sebenarnya kalau mau menceritakan ya, waktu itu saya sempat mendapat pasien dua nih. Jadi kebetulan aku di poli anak ceritanya. Di poli anak ini di status pasiennya sama-sama HIV, sama-sama HIV, anaknya HIV. Terus saya tanya, ini di anak yang pertama ini ibunya sudah meninggal ternyata terkena HIV. Nah, tapi ayahnya ini masih hidup. Nah, ketika saya gali lagi informasi bahwa ayahnya ini ternyata adalah bekerja jadi supir antar kota gitu ya, Pak Chandra ya, yang mungkin berjajan, akhirnya menulari ibunya. Nah, ibunya ketularan HIV ketika hamil, anaknya HIV tapi ibunya sudah meninggal gitu. Itu case yang pertama yang pernah saya temui. Yang kedua, pada saat itu sama anaknya kena HIV, tapi ibunya ini HIV tapi masih hidup dalam pengobatan dua-duanya. Jadi ibunya sama anaknya sama-sama HIV pada saat hamil HIV, terus kemudian sampai anaknya usia 6 SD ini dia HIV juga. Jadi ibunya berobat, anaknya yang kelas sampai kelas 6 SD ini berobat. Tapi ayah sudah meninggal. Nah, ayah ini waktu kami tanya-tanya ya, waktu itu aku sempat nanya kerjanya apa, terus untuk mengetahui sebenarnya penularannya ini dari mana, seperti itu. Jadi apa ibu ini menceritakan bahwa oh ini ternyata suaminya ini kayak pelaut gitu, pelaut yang kadang memang jarang pulang ya, atau sumpir antar kota, memang yang satunya pelaut. Jadi mungkin dari keterangan dari ibunya sendiri, bahkan mungkin sempat berjajan dan sebagainya, seperti itu, Kak Chandra.
1: Oke, jadi itu ya, jadi tetap apa, dan itu bisa menular, apalagi ketika kondisinya adalah ibu hamil gitu. Berarti anak itu terpapar HIV ketika ibunya masih hamil, begitu?
2: Iya, seperti itu.
1: Jadi memang rentan sekali ya itu kalau misalnya ibu hamil lalu berhubungan badan dengan suaminya yang terpapar HIV, jadi dia jadinya bisa bisa menular kepada anaknya. Oke, Cak Ning monggo, enggak ada pertanyaan silakan bisa telepon 031 5462961 utawi WA 089602111968. Mbok menawi Cak Ning punya informasi atau mungkin ingin menanyakan sebuah pertanyaan tentang ini, karena memang ini adalah topik yang bagi sebagian orang ini tabu, jadi mungkin butuh adanya apa ya, adanya yaitu tadi edukator dari seorang dokter, dan ini kebetulan ada Dokter Yovita yang bisa dengan mudah untuk menjawab gitu kalau misalnya pertanyaannya langsung ditanyakan saat ini juga. Oke, Ning Yovita, kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cak Ning yang masuk ya. Cak Ning, silakan ya. 089602111968. Oke, silakan Cak Ning yo. Bentar, ini ada yang gabungan. Oke. Ini ada dari Cak Abdi di Sidoarjo. Selamat siang, dokter.
2: Iya, halo.
1: Oke. Pertanyaan gini ya, dokter. Bagaimana, dokter, perjalanan penyakit HIV dari tahap awal tanpa gejala sampai menjadi AIDS jika tidak mendapatkan intervensi medis? Bagaimana perjalanan penyakit HIV dari tahap awal tanpa gejala sampai menjadi AIDS? Sebentar Cak Abdi, perjalanan gimana nih dokter, mungkin anda tahu ya, perjalanannya ini gimana, apakah penyakitnya ini berjalan-jalan atau kayak gimana nih? Moga silakan dijawab.
2: Oke. Biasanya ini kalau di kedokteran namanya etiologi, bagaimana suatu penyakit itu akhirnya bisa menimbulkan suatu gejala pada tubuh kita. Mulai dari tahap yang bersifat asimptomatis atau tidak ada gejala sama sekali sampai di tahap stadium akhir atau kronis nih Kak Chandra. Nah, sebenarnya untuk perjalanan atau penyakit HIV ini ya, mulai dari HIV hingga menjadi AIDS. Jadi nanti ada beberapa tahap nih, ada 4 fase ya Mas ya. Fase utama kalau memang tidak diobati, yang pertama adalah tahap infeksi akut atau serokonversi. Jadi nanti ini bisa terjadi 2-4 minggu setelah virus itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi nanti virus akan memperbanyak diri dengan cepat, dan juga virus HIV ini nanti akan memperbanyak diri kan di dalam tubuh kita dengan cepat, yang akhirnya dia menyerang sel kekebalan tubuh kita yang namanya sel CD4. Nah, nanti muncullah di tahap ini, di tahap infeksi akut ini, di serokonversi ini, nanti penderita biasanya mengalami gejala-gejala seperti mirip flu ceritanya ya, seperti demam, nyeri otot, sakit kepala, kemudian ruam kulit, seperti itu. Nah, biasanya jumlah virus di dalam darah ini sangat tinggi pada fase-fase akut ini. Nah, yang kedua adalah tahap infeksi laten atau kronis atau biasanya tanpa gejala ya, asimptomatik, seperti itu. Nah, virus ini dia kan sudah masuk nih ke dalam tubuh ya, di infeksi virus tadi di fase infeksi akut kan dia sudah masuk. Di infeksi laten, virus ini tetap ada nih di dalam tubuh, tapi dia berkembang biaknya lebih lambat ya. Biasanya umumnya penderita itu tidak merasakan gejala atau kita sebut asimptomatik, nggak ada gejalanya, tampak sehat-sehat aja dok gitu ya. Nah tahap ini nanti bisa berlangsung sangat lama ya, bisa 5-10 tahun lebih, tergantung daya tahan tubuh atau imunitas seseorang. Nah meskipun tanpa gejala, biasanya jumlah sel CD4 ini akan terus berkurang dan sistem kekebalan tubuh akhirnya semakin lama semakin melemah ya. Kemudian di tahap 3 ada yang kita kenal adalah tahap gejala lanjutan atau menengah. Jadi ini tahap-tahap ketika sistem kekebalan tubuhnya sudah rusak parah ya. Nanti gejala-gejalanya muncul apa sih dok? Satu, dia muncul penurunan berat badan ya. Bisa diare kronis, bisa batuk terus-menerus, ada demam berkepanjangan, dan juga infeksi jamur yang ada di mulut.

0: Oh, Cak Chandra.
1: Oke.
0: Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya.
1: Baik ya, Cak Abdi itu tadi ya sudah terjawablah pertanyaannya itu bahwa perjalanan menuju ke situ berarti ada proses maksudnya gitu ya. Gak ujuk-ujuk tiba-tiba apa ya ibarat kata ya kolaps atau apa? Apa dok kalau misalnya ketika sudah apa ya itu kalau udah tahap akhir gak tiba-tiba
0: Iya,
1: kan ya
0: betul.
1: itu ya berarti ya. Oke.
0: Betul sekali.
1: Terus dok dari serangkaian penyakit itu kan namanya kata orang kan setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, dalam kasus ini itu bagaimana kalau memang sudah tidak ada obatnya nih misalnya apakah orang itu hanya akan berpasrah diri ya kan dengan kehendak Tuhan menunggu menunggu takdir menjemput atau kayak gimana nih? Kalau kan tadi apa namanya tidak tidak bisa sembuh. Nah, terus ikhtiarnya apa dong kalau untuk penderita tadi?
0: Sebenarnya untuk saat ini untuk terapi dari HIV atau AIDS ini sebenarnya kita menggunakan terapi ARV ya, Cak Chandra,
1: Apa
0: atau
1: itu?
0: antiretroviral. Antiretroviral ARV
1: Itu
0: ya
1: jadi
0: untuk
1: itu sistemnya
0: pasien-pasien
1: gimana?
0: HIV.
1: Terapi apa? Itu apa? Maksudnya diapain?
0: Pengobatan, terapi pengobatan, pengobatan di obat.
1: Kalau
0: Nah,
1: kanker itu kan ada di
0: jadi
1: ini apa sih namanya di kemo. Apakah apakah seperti seperti itu,
0: nah,
1: Dok?
0: jadi kalau terapi antiviral atau ARV ini kombinasi obat ya yang digunakan untuk mengobati infeksi. Jadi ARV ini kerjanya dengan mencegah virus nanti berkembang biak dalam tubuh ya, seperti itu, Cak Chandra.
1: Oh itu obat. Jadi obat
0: Iya,
1: aja
0: betul.
1: gitu. Bukan
0: Betul.
1: bukan yang
0: Iya.
1: ada kayak laser-laser gitu bukan ya?
0: Oh, bukan. Kalau ARV itu kelompok obat. Ya, obat ARV. Nah, jadi kelompok obat untuk menekan perkembangan virus HIV yang ada di dalam tubuh. Cak
1: Jadi
0: Chandra.
1: itu untuk berarti harus minum beberapa obat gitu.
0: Iya, jadi nanti ada pengobatan kan yang disarankan sama dokter terkait dengan gejalanya. Nah, untuk ARV ini, HIV itu obat yang diberikan minum obat, bukan yang laser-laser tadi yang kayak
1: Ya,
0: Kak Chandra bilang.
1: Dan itu kan tadi ada sejumlah obat, berarti sekali minum ada berapa obat gitu, atau gimana?
0: Nah, nanti ada beberapa jenis obat-obatan ARV ya, seperti NRTI atau NNRTI atau INSTI seperti itu ya. Nanti yang dikonsulkan sama dokternya ya, berapa dosisnya dan sebagainya seperti itu, Cak
1: Oh
0: Chandra.
1: gitu. Itu dapatnya obatnya di mana itu?
0: Nah, nanti akan dilakukan dulu nih deteksinya ya. Bisa dideteksi di puskesmas ya.
1: Oh,
0: Nanti bisa
1: puskesmas
0: deteksi
1: bisa.
0: puskesmas ya. Bisa bisa dilakukan untuk cek HIV-nya. Nanti
1: Oke.
0: kalau bisa ada ketersediaan obat di puskesmas, misal obatnya tidak habis ya, bisa diberikan di puskesmas. Seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya dari puskesmas ternyata harus dilakukan misal rujuk ke rumah sakit karena sudah ada komplikasi dari TB ya, harus butuh konsul dokter spesialis paru, sudah ada kanker dan lain-lain, berarti akan perlu dilakukan rujukan nih ke rumah sakit, ataupun memang kondisi-kondisi ini sudah tidak stabil. Kan ada kondisi pasien HIV yang stabil dan tidak stabil. Seperti itu. Kalau memang stabil dia biasanya kontrol nih ke poli, di puskesmas juga kadang ada ya yang minta obat. Terus habis itu kalau misalnya kondisi nggak stabil, biasanya kita akan lakukan rujuk ya dari IGD puskesmas ke IGD rumah sakit untuk dikonsulkan ke dokter spesialis.
1: Oke, gitu ya. Terus kalau selain itu dok, apa kalau misalnya ada nggak dokter gambaran, maksudnya gini, orang itu kan namanya ikhtiar kan banyak ya, ada yang obat, ada yang lain. Nah, yang lain ini apa nih biasanya ditemukannya?
0: Sejauh ini masih diberikan pengobatan dari ARV ini sih, Kak Chandra.
1: Itu ya yang memang sudah paten lah ya itu dan itu sifatnya adalah apa tadi mencegah apa
0: Menekan
1: menekan
0: perkembangan virus HIV untuk menekan supaya dia nggak berkembang lebih banyak lagi, gitu.
1: gitu tapi tidak mematikan ya tapi tidak menekan atau gimana menekan ya dia ya supaya tidak
0: Ya, menekan
1: semakin
0: jumlahnya supaya tidak berkembang dia.
1: oh gitu baiklah Dokter, ini ada di sisa waktu kita mungkin menjabarkan lagi tentang tapi ini ada satu pertanyaan lagi sebentar.

0: Ya, ini Chandra bacakan. Baru masuk nih. Oke. Ini ada dari, sebentar. Ada dari Ning Rahma ini. Assalamualaikum, dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana stigma sosial dokter terhadap orang yang terkena HIV saat ini masih menjadi hambatan utama dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS? Stigma sosial terhadap orang HIV ini saat ini masih menjadi hambatan utama dalam upaya penanggulangan HIV. Jadi, oh ini stigma sosial orang yang kena HIV. Tapi apakah itu memang menjadi penghambat ini dalam upaya
1: Maksudnya itu
0: penanggulangan?
1: maksudnya
0: Bagaimana?
1: gini, itu
0: Gimana?
1: stigma stigma dari penderitanya atau dari orang sekitar nih?
0: Stigma sosial terhadap orang orang dengan HIV. Bagaimana stigma sosial
1: Berarti
0: terhadap
1: orang yang tidak kena HIV?
0: Bagaimana stigma sosial terhadap orang dengan HIV saat ini masih menjadi hambatan utama dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS?
1: Maksudnya gimana? Jadi gini, apa ini pandangannya maunya gimana nih? Bagaimana pandangan masyarakat terhadap orang-orang yang HIV? Ya, ini dia sehat tapi dia nggak kena HIV, dekat-dekat sama orang HIV gimana? Atau orang HIV yang akhirnya sudah lelah berobat dan mereka ketakutan bahwa orang-orang sekitarnya menghindari dia? Ini yang mana nih?
0: Iya, kayaknya kalau orang dengan HIV ini mungkin sudah HIV maksudnya, karena orang stigma sosial. Jadi mungkin orang yang kena HIV ini terkena stigma sosial nih. Orang-orang kan pada ngehujat atau gimana mungkin kali ya. Terus ini akhirnya menjadi hambatan nih untuk orang ini menanggulangi HIV gitu. Bagaimana bagaimana stigma maksudnya, bagaimana supaya stigma sosial ini mungkin jadi tidak menghambat gitu. Gimana menurut dokter?
1: Oh, jadi sebenarnya gini ya, terhadap ini ya, tersebutnya ODHIV ya, jadi orang dengan HIV ya. Jadi mungkin di masyarakat mungkin masih ada pandangan penilaian negatif ya, atau mungkin diskriminasi akibat kurangnya pemahaman mengenai penyakit HIV/AIDS ini gitu ya, Cak Chandra ya. Jadi bagaimana kita tahu nih supaya tidak mispersepsi bagaimana cara penularannya, ya kan? Ya kan? Terus apakah tiba-tiba nanti takut menular, padahal kita tahu penularannya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian beberapa penyakit ini memang dikaitkan ya dengan perilaku orang-orang yang negatif atau kelompok orang tertentu yang tidak berbuat baik seperti itu. Akhirnya penderitanya disalahin nih, gitu ya kan. Kemudian juga bisa datang dari masyarakat yang akhirnya memicu penderita ini merasa malu, merasa rendah diri gitu kan. Padahal dia juga mungkin kalau sama tadi kan Kak Chandra, tadi kan aku sempat dapat pasien yang ibunya ini sebenarnya tidak suka jajan, ibunya ini setia nih ya ceritanya nih, tapi karena perilakunya bapaknya itu yang akhirnya suka jajan-jajan, jadi ketularan. Terus karena ibunya ketularan dia kena HIV. Terus menurut Kak Chandra dia salah nggak?
0: Enggak dong.
1: Ya kan? Nah, berarti kan tidak semua orang gitu kan. Jadi kan pelakunya ini ada dua orang gitu kan. Makanya kita harus tahu dia ini tertularnya kenapa. Jangan tiba-tiba ada stigma kayak, oh dia ini misalnya sering berganti-ganti pasangan dan lain-lain. Tapi kita harus tahu nih penularannya dari mana. Karena kemarin aku dapat pasien bahwa ternyata pasien-pasien dengan ibu hamil ya, tuh ternyata pasangan laki-lakinya ini suka jajan. Ya, yang akhirnya menulari istrinya. Terus istrinya akhirnya hamil dan melahirkan anak yang ternyata menulari juga ke bayinya tadi HIV. Terus pertanyaannya gini, anaknya salah nggak
0: Enggak dong.
1: kalau dia kena HIV? Kan dia
0: Enggak.
1: ketularan ceritanya. Iya kan Kak? Nah, itu tuh sesuatu yang memang kita harus tahu ya penyebabnya seperti apa. Jadi kita tidak boleh ngejudgment orang, oh, kayaknya dia seperti ini. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan, ya.
0: Ya,
1: Kita
0: karena
1: kan
0: kita
1: hanya
0: nggak tahu
1: punya
0: ya yang
1: opportunity.
0: terjadi dengan seseorang. Jangan sampai judgment orang, akhirnya nanti orang yang ngejudge itu nggak tahu terus ketular lah kan. Ketularnya kan bukan cuman kan, katanya kan bukan cuman karena hubungan seksual kan, apa ada yang itu tadi donor darah gitu-gitu kan dok, ya
1: Iya,
0: kan.
1: betul, betul.
0: Makanya cak nih ojo ojo sampai ngilokno kok lah. Wah, kan ya kan nggak enak kan ya kalau misalnya kejadian gitu ya. Terus tak misalnya apa namanya tertular karena kena suntik atau mungkin donor atau apa gitu ya. Ya gitu,
1: Iya,
0: pokoknya
1: betul.
0: dihati-hati
1: Nah,
0: aja.
1: ini aku, ini kan akhirnya mungkin persepsi-persepsi stigma negatif yang orang pikirkan kepada penderita ini, akhirnya penderita ini juga merasa malu ya, Pak Chandra ya, merasa, aduh, kalau kena HIV apa ya tanggapan orang-orang sekitar ya, pasti aku dinilai apa seks bebas lah dan sebagainya, melakukan hal-hal yang buruk. Yang ini akhirnya bisa berujung pada kecemasan berlebih untuk penderitanya sendiri yang sakit. Kasihan. Dia bisa depresi, bisa penurunan sampai hingga penurunan kualitas hidup secara penderita. Padahal teman-teman atau orang-orang penderita HIV ini butuh support, butuh kekuatan. Ayo bisa yuk, sehat yuk, sembuh yuk. Gitu. Apalagi dia mendapatkan penyakit ini kan dia tidak melakukan hal-hal yang berbuat negatif. Seperti itu.
0: Ya,
1: Ya, Cak
0: kan
1: Chandra. Jadi
0: ada
1: memang
0: ungkapan
1: bagaimana?
0: bahwa jauhilah penyakitnya, jangan jauhi orangnya gitu kan ya katanya ya. Jadi itu intinya adalah
1: Betul.
0: jangan dekati penyakitnya, dalam arti jangan sampai terkena, tapi kalau ada orang yang terkena jangan dijauhin. Justru butuh support gitu kali ya. Oke.
1: Support ya.
0: Baik, Dok,
1: Betul.
0: di sisa waktu
1: Jadi
0: ini boleh ditarik kesimpulan, Dok. Dan juga pesan untuk Syani yang sedang mendengarkan hari ini. Tadi ada Ning Sari yang mencoba gabungan lewat WA, namun karena WA, mohon maaf Ning Sari, karena WA ini sedang terhubung dengan narasumber, jadi kita tidak bisa angkat teleponnya gitu. Oke, monggo dokter, silakan naik kesimpulan.
1: Untuk closing statement mungkin ya,
0: Yeah.
1: mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, karena kalau mengobati duit kita akhirnya keras lebih banyak sekali. Kalau kita udah capek-capek cari uang, jangan sampai capeknya kita cari uang ini digunakan untuk capeknya beli obat kita sendiri akhirnya ya, seperti itu. Dan paling penting adalah bagaimana cara kita untuk mengedukasi teman-teman dengan benar, saudara, keluarga ya, teman-teman sekitar, kita edukasi dengan baik terkait penyakit-penyakit HIV ini, bahwa ini menular, bagaimana cara penularannya, atau mungkin mereka melakukan yang mereka tidak tahu bahwa itu akan menjadi suatu penyakit yang akhirnya bisa menyebabkan kematian berganti-ganti pasangan atau tertular tadi ya, yang akhirnya bisa stigma sampai ke psikisnya dia, mentalnya dia, ke fisiknya dia ya, sampai yang berujung mendapatkan terapi ARV yang seumur hidup. Itu dan ini jika tidak diobati bisa berkembang menjadi penyakit-penyakit yang lebih parah dan serius lagi, bahkan menyebabkan kematian seperti itu. Dan pun kita harus juga memberikan dukungan sosial ya, dukungan sosial ini untuk memberikan dukungan mental dan juga membantu penderita untuk tetap patuh ya dalam menjalani pengobatan atau ARV antiretroviral ini. Kadang kan orang kalau minum obat seumur hidup banyak sekali ya Kak Chandra, pada saat itu saya sempat pendidikan dan banyak orang-orang yang sampai minum obat itu banyak sekali, bisa 6 lebih obat setiap hari gitu. Mereka mengeluhkan, aku nggak sembuh-sembuh sih, aku nggak sembuh-sembuh, bahkan kayak nangis gitu kan. Karena memang pengobatannya seumur hidup. Pasti dalam kondisi seperti itu mereka bosan, mereka tertekan. Aku loh udah minum obat setiap hari loh, kok nggak sembuh-sembuh. Nah, ada di momen-momen seperti itu yang akhirnya kita butuh support dari keluarga, orang terdekat, teman ya, hubungan sosial seperti itu. Jadi orang sakit itu atau orang depresi atau orang sakit apapun, jangan sampai ditinggal, kasihan dia. Dia itu sebenarnya butuh dukungan.
0: Butuh
1: Sedangkan
0: dukungan.
1: 90% penyakit berasal dari pikiran. Kalau pikirannya dia, oh aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Nah, itu akan berdampak baik pada kondisi-kondisi penyakitnya dia. Prognosisnya jauh lebih baik daripada pasien yang kayak aku mau meninggal di hari ini. Kayak aku mau udah nggak survive lagi deh, nggak panjang lagi deh. Mungkin mereka akan berpikir seperti itu. Nah, itu akan lebih buruk dan memperburuk kondisinya
0: Memperburuk
1: lagi
0: kondisinya
1: seperti
0: ya.
1: itu. Betul. Jadi pencegahan juga harus dilakukan, makanya menjaga kesehatan harus dilakukan dan mengenal ya sebenarnya penyebabnya apa dan menghindari penyebabnya ya Kak Chandra. Kalau udah dikasih tahu, oh penyebabnya sering jajan nih, sering berganti-ganti pasangan, berarti jangan berganti-ganti pasangan kalau nggak mau kena HIV. ya. Gak tahu ceritanya apa. Dia atau mungkin ada cita-cita pengen kena HIV. Gitu.
0: Adakah kira-kira ya, pokoknya intinya jangan jangan sampai mendekati lah ya,
1: betul.
0: Karena itu akan sangat-sangat sangat, sangat,
1: sangat
0: apa ya, menyusahkan diri sendiri dan orang lain yang pastinya gitu. Oke,
1: ya,
0: terima kasih banyak dokter, jauh-jauh dari Sulawesi Utara ya kan, dan berbincang
1: selatan.
0: Oh, selatan. Ya ya, sedikit kok bedanya. Ya udah, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan dokter sehat selalu dan kita bisa terus berbincang dengan topik-topik yang berbeda di lain kesempatan. Terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak Kak Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Chanin kuau sarengan kalian dokter Yovita Alfiana selaku dokter umum dan health educator Cak Ning Yo sudah berbincang seputar topik kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa memberikan wawasan untuk kita bahwa penyakit tadi adalah penyakit yang jauhi penyakitnya dan jangan dijauhin orangnya. Justru boleh kita rangkul, kalau untuk merangkul beliau tidak tertular Cak Ning Yo. Oke, Chaneng, yo, matur nuwun sangat. Chaneng akhiri dialog kesehatan kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
2: Saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertermia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Kak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10.

Jaring woro-woro mbarek Wahyu Jan. Pemerintah Kota Surabaya nyebutke akhirnya 184.000 keluarga sing nampa manfaat jane utawa KPM di Surabaya iki ngrasane manfaat program bantuan pangan sing diselenggarane ambek pemerintah kutha setempat ya jane ambek perumbulo kantor cabang Surabaya. Asisten administrasi umum atau asisten telu pemerintah kutha Surabaya Ana Fajriyatin jane nyatane lah program iki kanggo alokasi bulan Juli Agustus lan September penyaluran iki serentak jane ditargetne mari tanggal 15 September ngeten nggih. Setiap KPM nompo total 30 kg beras sekaligus kanggo jatah 3 wulan di ulane per ulane jane warga iki ngentokne 10 kg. Ada kabar liyane caning Kabupaten Blitar produksi 200 kg sambal pecel sambal khas kabupaten iki kanggo dikirim dadi bantuan kanggo para warga sing dadi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur utawa NTT. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar Mikael Hankam Indoro nyatane lah pembuatan sambal pecel iki dadi bentuk kepedulian masyarakat sekaligus upaya ngenalne produk khas Blitar di bantuan kemiskinan kanggo penyintas bencana. Jangan lupa woro-woro mbare wayu jan mongko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek, cepetan daftar oh. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

yakni Wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning sugeng siang. Saniki Wahyu Chan ngancani jenengan sedaya ten Pro Papat RRI Surabaya mengaten nggih. Dan dinten iki Selasa 20 Agustus 2016 mengaten nggih caning. Dan rangkaian Semanggi Surabaya di Tanjung Perawan iki caning ya, aku bakal ngancani sampean kok nganti jam 3 sore ya ngaten. Lan dinten niki sekedap oh ya, berhubung hari ini adalah hari tanggal merah ya Cak Ning ya. Jadi untuk siaran Suara Budaya Nusantara akan kami tiadakan mengatakan Cak Ning. Kan saya ini dino Maulid Nabi ngeten nggih. Nah, mungkin sampean sing lagi ana persiapan-persiapan janing ya, mbare rangkaian-rangkaian adicara maulidan ngono ya janing, monggo iso di-share ndek Pro Papat RRI Surabaya. Engko iso dibagieni ndek kanca-kanca liyane ya, ndek janing liyane. Tapi sadurunge niki enten kabar duka ya. Oh, iya. Kanggo koordinator siaran RRI Surabaya, Cak Arif pribadi ya, saking studio Pro Papat RRI Surabaya, Angkasawan-Angkasawati RRI Pro Papat RRI Surabaya, niki ngucapke turut berduka cita, mergo bapane sedaya Cak Ning ya. Niki saya dapat informasinya baru ini ya. Oke baik, terima kasih. Semoga Cak Arif bisa diberikan ketabahan ya, nggih. Dan juga almarhum ini bisa diberikan posisi yang terbaik begitu ya di samping Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Cak Ning, engko bakal ono informasi-informasi liyane sing bakal tak bagikan di ruang dengarnya sampean. Aja ning dindi, pancet di Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Merkani Semanggi Surabaya, Mbak Wahyu Chan bakal lanjut ngancani sampean nganti jam 3 engko.
1: Lak kerungu tembung wani, apa sih ngono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan? Kudu iku atine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan ngekei conto. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikirno nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 tahun iki, perjuangan durung bubar rek. Pahlawan masa saiki sampean kabeh sing wani makaryo, sing wani njogo kebersihan, sing taat aturan, lan sing gelem nulungi tonggo teparo tanpa deleng sukulan agamane. Mumpung isi suasana kamardikan, ayo buktekno lek mentalitas pahlawan iku isi ono ning dadamu. Siji wadah, siji bangsa, Indonesia merdeka. Pesan iki didabuk teko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
2: He, kulitmu lu ireng ya tibake.
3: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
3: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
4: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ana beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Caning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jerumane soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangune Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik tekok Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya utawa perempuan sebagai selendange cari. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mareng ngono, kain songket tekok benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

cewek nek ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu, biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih. Ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai. Berarti cocok iki susune. Nah, ono sing ngungkapno kaya ngono ya, Caning. Mari ngono ono sing pewara iki, Caning. Bareng ketemu, ngomong. Waduh, re. Ya apa kabar, re? Wis suwe aduh gak ketemu. Kayro wis 7 dinane. Wah, iki pewara iki ya. Parah iki. Malah matek-matekno. Nah, terus ono mana sing ngene, Caning? Ono mana sing lebih parah? Suwe gak ketemu terus ngomong gini. Halo, wah, ya apa kabar? Tak delok ket mau. Wah, akhirnya iso ketemu. Ya apa? Apik tak kabar? Temen gue wanteng ae. Awakmu ono status ta? Aku nyile po. Nah, iki sing pewara iki Caning ya. Wah, ono ae. Basa-basi ini sing garakno kadang-kadang manggal nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku Caning?

Jane aja ning ndi-ndi, engko jam 11 bakal ana woro-woro sing tak sampe ning di ruang dengerin sampean, sekaligus mengko jane bakal enten mirangaken sarang-sarang. Adzan dhuhur kanggo wilayah Surabaya saiki wetengane jam 11 luwe 33 menit waktu Indonesia Barat ya. Selain itu Cak Neng ono kabar lah bantuan pangan ya, bantuan pangan Cak Neng berupa beras ya. Sedi selenggara nih ambek pemerintah kutha Surabaya lan Perumbulok kantor cabang Surabaya iki Cak Neng wis berlangsung ya. Dan ini pun juga akan beberapa lokasi Cak Neng di setiap kelurahan. Alokasi saiki Cak Neng digawe kanggo pemberian bantuan kanggo telung wulan yaitu bulan Juli, Agustus, September 2016. Jadi engko penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat KPM ya Cak Neng ya masing-masing akan nompo 10 kg. Jadi bahkan go telung sak ya 10 kiloan Cak Neng, dan iki bantuan pangan ya insya Allah sing bakal disalurke kanggo para penerima manfaat ngeten nggih. Nah, kanggo sampean sing mungkin kok aku gak nerima manfaat, coba di lakukan klarifikasi ya Cak Neng ya di kelurahan ya, ditakokke ya apa sih kok sampai kayak sok bantuan atau kok lu kok aku untuk bantuan ngono ya Cak Neng ya. Ben apa Cak Neng langsung mau ono kesadaran pak kanggo sampean sing kudune gak nampa bantuan tapi moro-moro untuk bantuan iki sok nglapor ke Cak Neng ya di kelurahan. Jadi insya Allah lah sampe nglapor ngono ya Cak Neng ya, keluarga-keluarga liyane sing kudune sok nampa bantuan iki atau untuk manfaat iki iso tercover ya Cak Neng ya, justru malah bantuan iki iso tepat sasaran. Jadi kalau gak salah nih lah awak dhewe sing anjene mampu ngono yang lapor lah sampeyan untuk bantuan. Lah sing gak mampu yo iso lapor sisan Cak Neng ngono lho Cak Neng ya. Oke, iku mang Cak Neng informasi sing tak bagi ini di ruang dengan sampeyan kabeh. Engko bakal lanjut maneh sampe rene sing kate lewat iki.

Cakni, sampean sing ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning we woro-woro bare Wahyu Chan. Caning Polres Pacitan ngungkapne kasus pencurian perhiasan emas lan duit tunai caning senilai 350 juta nggone warga lanjut usia utawa lansia di Desa Kalikuning Kecamatan Tulaan. Bare nangkap tersangka inisial S Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar. Nyatane lak berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka iki ngaku nggawe hasil kejahatane gawe doling judol utawa judi online.

0: Yang ndak kabar liane caning Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Tulungagung jalo pemerintah daerah setempat iki ngoptimalne ke penghimpunan zakat profesi aparatur sipil negara atau ASN kanggo nguatne program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketua Basnas Tulungagung Abdul Wahid nyatane lek realisasi penghimpunan zakat profesi ASN saiki baru sekitar 30% saka potensi sing ono. Barek nilai penerimaan ini sekitar 5 miliar rupiah per tahun nih. Caning kuma woro-woro barek wayucan monggo ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: Jane, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngene iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi bangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu engko gak ono waktu kaya keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami, kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham, Bu.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih ya dadi ketua RT
2: nang kampunge
1: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Sakni cerita iki teko salah si jine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah si jine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Iya, jaring tasik desa 6,8 FM AM 585 lan RRI Digital Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Bare Wahyu Chan sing ngancani sampean jaring di Tanjung Pera Awan iki ya, khususnya di Semanggi Surabaya. Ana informasi apa sih jane sing kate tak bagini sekedap ya. Ana informasi akeh informasi nih jane ya. Salah siji ne yaiku adalah aku wis jarang banget ya nemoni iki, tapi alhamdulillah tas enten akeh ngono ya jane ya, wong-wong sing gelem ngelaksana nih, yaitu adalah pawai Maulid Nabi janing di kampung nelayan Nambangan Jumpat Surabaya. Pawai ini dimeloknya ambil atusan murid lan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA barek warga kampung nelayan iki dalam rangkaian untuk hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janeng ya. Jadi luar biasa akeh ya janeng ternyata sing tasik ngrayakne apa ya kabudayaan-kabudayaan kayak gini iki ya janeng ya. Utawa kegiatan-kegiatan sing bisa dibilang iso nyatukne warga-warga. Dan, ya. Selain itu janing ya tayeling namane kanggo sampean janing saiki kan nganti saiki nganti 15 September 2016 iku bakal ono sing jenenge pengantaran utawa pemberian bantuan ya tak nggih dek keluarga penerima manfaat berupa beras 3 kg dadi lak sampean sing kate njupo beras di wilayah apa ya titik salurnya iku biasanya dek kantor-kantor kelurahan. Nah, gawe sampean sing nampa manfaat iki aja lali pas jupuk kuwi aja lali nggawa sing jenenge KTP. Mari ngono kakak ya. Ben apa jane ben pas engko diperiksa ambek tim penyalure iku sampean iso terkonfirmasi datane ngono jane ya. Oke, mari kita wadhe bakalan minangkaken saran-saran jane enten woro-woro jam rolas awan aja dindi ya aku sih dikancane mbek kancaku Chandra ya kan dek sik bener jam bule ya cek cetar membahana badai ambek koleksi-koleksi Pro 4 RRI Surabaya janeng ya ambek engko ya jam rolas bakal ono campur sari ya gending-gending campur sari sing siap ngancani sampean dadi ojo ning dindi janeng ya pancet 96,8 FM AM 585 lan RRI digital. Selain iku aku yo katingilingno gawe sampean-sampean ya sing duweni suara luar biasa langsung melok bintang radio anaknya sampean putune sampean sampean pun pokoknya lah sing usianya sek selawe aja sing seketan melok ya sing selawe ya ket usia pitulas sampai selawe tahun melok o bintang radio Indonesia jane ya bintang radio Indonesia sampean kok iso daftare nang iki online kok jane dadi sampean iso langsung delok dek Instagrami RRI Surabaya gitu jane ya. Oke, lagono langsung aja caneng aku siap-siap dhisik bakal ana woro-woro jam 12.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caneng Waya Woro-woro Mbare Wahyu Jan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Probolinggo wis distribusi ini bantuan banyu resik caneng di 19 desa yang kesebar di 7 kecamatan ke Juni nganti Agustus 2016. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif iki nyatane jane ulasan desa sing butuhne bantuan banyu resik iki kesebar ndek Kecamatan Tiris, Banyuanyar, Tegal, Siwalan, Wonomerto, Leces, Kuripan sampe Kecamatan Tongas jane. Piye yo terus mantau wilayah-wilayah sing ngalami kekurangan banyu resik iki mergane musim kemarau ambek upayane mastekne kebutuhane banyu masyarakat tetap terpenuhi melalui pendistribusian air resik iki jane secara bertahap sesuai kondisi ndek lapangan.

Nyanda kabar liyane janeng Kejaksaan Negeri Tulungagung iki nangkep tersangka dugaan penipuan pemberangkatan haji sing rugiane calon jamaah nganti 434 juta rupiah janeng. Samarine nampa pelimpahan perkara tahap loro saka Polres Tulungagung. Kasih intelijen Kejari Tulungagung Roni nyatane lak penahanan iki dilakoni samarine penyidik kepolisian nyerahne tersangka barek barang bukti nek jaksa penuntut umum kanggo proses hukum selanjutnya. Jani ngomong waro-waro mbarek wayu chan, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 isok ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

sakniki sampeyan sing ngrungokno siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jaring tasih de Propampater RI Surabaya Suara Budaya Surabaya kanten nggih. De rangkaian woro-woro niku wau jaring enten kabar utawa informasi ngaten nggih. Ana penipuan pemberangkatan utawa budal nikah haji ya kanggo para calon jemaah jamaah nganti 434 yuto jaring. Nah, awale ceritane iki ternyata janing iki pas tersangka MK iki nawane program pemberangkatan haji ndek calon jemaah tahun 2024 bulan Januari. Penawaran iki dilakoni mbare ana wong wedok ya inisiale PR pas Februari 2024 mbare nawane program haji plus 2024 iki biayane kok luwih murah ngono lho ya jane ya. Mari ngono. Ana penawaran sejumlah fasilitas de calon jamaah niki kaya hotel, konsumsi, mutawif ya, mari ngono transportasi pas ana ndi Mekah ngono lho jane ya. Akhirnya sejumlah calon jemaah iki ngelakoni pembayaran melalui transfer rekening sesuai permintaan tersangka. Nah, pas tanggal 3 Mei 2024 rombongan iki budal di Bandara Suta utawa Bandara Soekarno-Hatta Tangerang janing barek tersangka lan PR iki. Tapi calon jemaah iki gak iso nglanjutke perjalanan di Arab Saudi mergane apa visa sing digawe iki nyatane kudu visa haji tapi visa ziarah utawa umroh ngono lho jane ya. Mari ngono rombongan mari ngono dialihno di Malaysia ambek ngenteni selama 3 dino kanggo kepastian budal di Arab Saudi. Jadi sebagian gede calon jemaah iki ya kudu nanggung biaya dewe ya perjalanan nganti balik mulih nang Indonesia janeng. Mergani kui calon jemaah iki ngalami kerugian sekitar 434 yuto ya rupiah. Mari ngono dilaporne perkara iki ndek kepolisian. Samar ini terkatung-katung ngono ya. Kanak sing ngereken ndek Malaysia. Tadi sebagian calon jamaah iki dipulangno di Indonesia jane. Wow. Nah, itu mengenai informasi ya. Jadi awak dhewe lah ya kan enggak harus memaksakan gitu ya jane ya. Karena kan haji itu kan kalau jika mampu, kalau memang belum mampu dalam tanda kutip loh ya, dalam hal keuangan mungkin masih bisa ditahan dulu keberangkatannya gitu jane. Kenapa? Karena nanti kalau ujung-ujungnya kena kasus penipuan ini malah rugi nih double-double gitu loh ya. Ya mungkin-mungkin kanggo sampean-sampean sing kepengin budal kaji ya di sedikit dalane ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iso budal kaji gak mung dhewean ya mungkin ambek mbu iku ambek pasangane ya, mbu bojone mbu suami atau istri nih. Lah iso yo ambek anak-anak ngono kan ya, ambek wong tuane, ambek wakwa bedeh pokoknya. Bene ono butuh babysitter yung kok sitter yung erlot macam caranya itu kan salah satu pengharapan lak mampu niku mang caning ketimbang engkau kena masalah penipuan sing kayak dilakoni ambek per tersangka sing saiki ono dek Tolong Agung caning.

Sanging awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam londo sing nanggone penile Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal wektu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang gone Surabaya wektu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang gone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang gone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok londo wektu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah Kutha Surabaya jane.

0: tembung wani, apa sih ngono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan? Kudu iku atine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan kaya contoh. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikirno nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 taun iki, perjuangan durung bubar rek. Pahlawan masa saiki iku sampean kabeh sing wani makaryo, sing wani njogo kebersihan, sing taat aturan lan sing gelem nulungi tonggo teparo tanpa deleng sukulan agamane. Mumpung isi suasana kamardikan, ayo buktekno lek mentalitas pahlawan iku isi ono ning dadamu. Siji wadah, siji bangsa, Indonesia merdeka. Pesan iki didabuk teko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
1: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok ana bungkus? Kok akeh bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku yo nduwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
2: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Loh.
1: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
2: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke,
2: ya?
1: Siap.
3: Bar, apa? Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng buame.
4: Wong seneng.
3: Ono cecek lugur, kaget aja cecek.
4: Gak perkara kaget.
3: Lah apa?
4: Cecek ya melok keplok eh.
5: Iya, soalnya kamu oleh FM AM 55 dan RRI Digital cani. Barek oi jan sing tasik kancani jangan semua. Ana kabar-kabar apa sadeng sing dibagi kok sampean ya. Jangan sampai ada pelanggaran baik itu di tingkat bawah tingkat atas kaya. Beda pelanggaran yang ada ya. Oke. Okay.

di universitas universitas ya cak nih ya, soalnya biasanya itu bisa jadi jalur jalur alternatif kalau buat apa namanya mereka mereka yang bisa mengumpulkan prestasi-prestasi pas sekolah ya. Nah selain itu cak nih ya, dinaiki rasanya kayak panas banget orang apa ini, ya Allah. Sampai sih lo melipat kerja nih ya. Oke, koleksi-koleksi Propapat RRI Surabaya Tasik enten ya, Tasik bakal terus ngancani sampean nganti nganti lali, nganti jam telu. Tapi kok jam siji tak isi musik info ya Caneng ya. Mereka ini kan tanggal 8, jadi suara budaya Nusantara ini ya rakyatnya mengatakan.

Nanging sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek? Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayo Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayo Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayo Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

Ya, jane ana informasi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngekei penguatan dek warga kena dampak gempa bumi sing ngungsi ndek Benteng Jawa Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur NTT jane. Tekane Kofifa Indar Parawansa ndek panggon iki gak sekedar go bantuan tapi yo nyopo warga ndelok kondisi pengungsian ya kalian luangne waktu mbare arek-arek ya lan para ibu sing ngrungokne langsung barek ngrungokne langsung kondisine. Yang ada kabar liane caneng unit pelaksana teknis UPT Tahura Raden Suryo nyiapne upaya pemulihan ekosistem di kawasan Taman Hutan Raya Tahura sing kena dampak kebakaran melalui dua cara yaitu suksesi alami mautawa penanaman kembali pohon utawa reboisasi. Kepala UPT Tahura Raden Suryo Agusti Ningtyas Marini dikonfirmasi ya caneng ya. Iki nyatane pelaksanaan pemulihan ekosistem melalui loro cara iki bakal delok hasil pendataan lapangan mengenai dampak soko kebakaran. Jani kumang waro-waro barek wajan mangko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar oh. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 isok ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

0: Caning, Surabaya iki saiki wis tambah api. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno, lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo ga eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buak sampah sak karepe. Surabaya iki omahe dhewe lho janing. Lek omahmu resi, atimu lak melu adem to. Mula ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, apa maneh nang kali. Olah sampah teko omah, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedae. Surabaya resi, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
1: Cak Ning, insomnia yoiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yoiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan lia-liane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Cita sih bare Wayu Chan sing ngancani sampean ya kanggo Cak Ning. Kondisi cuaca nek njaba iki rasane kayak pau. Wadah sune. Padahal saking jero Cak Ning ya jero studio lagi kayak yura ya. Tapi yang benar-benar kayak rasa kayak ih kok panas banget kayak, ya Allah nopo iki. Untung aku satu setir odo adem awakku. Ah ngono ya soro Cak Ning ya panasan ngene iki ya Allah. Iya, tapi alhamdulillah ya Cak Ning ya. Hari ini karena tanggal merah, jadi akeh sing mungkin karena tanggal merah, jadi akeh sing gak metu, akeh sing di omah ngono ya kan. Tadi karena kemacetan Cak Ning, ning dindi ora ana kemacetan. Termasuk pas pas aku budal ki wau ya ngono, pas budal ning kantor wah ya enak lempeng ya kan. Karena kemacetan tadi aku mlaku nyantai ngono kan. Ono sing menarik cucuit. Oke lah di panggungnya sampai di apa Cak Ning podo ya panas ya rasanya ya apa justru malah panggungnya sampai udan wah ajaib ya, Cak Ning ya lah udan ambil mungkin bisa dikabari ya ambil aku dek ini ambil aku lah semuanya kondisi ini mungkin lagi oh iya mas dek ini panas saya muacat lah ini ya kayak ngono Cak Ning ya. Panas sih macet ya utawa no panas tapi mendung atau kata udan nah kau apa kabaran aku ya Cak Ning ya di 0896021 3x968 ya nggak pernah kita kabari mana Cak Ning ya awak DW Pro Papat RRI Surabaya iki rencananya bakal live TikTok ya kapan nih nggak sih ya kan pokoknya sampean ku iso alternatif lah kayak secara telepon esok lewat chat soko TikTok Pro Papat RRI Surabaya Cak Ning.
1: Cak Ning, polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing dihasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarani siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: Jak ning, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Jak ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.
1: Tapi men yo kelambi nang butik iki buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, Mas yo regone larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
2: Lho ala, Ning, ketemu lan kene.
1: Lho ala,
2: opo kabare?
1: Apik nih.
2: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Gorong ta sampean iki?
1: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku kelambi buatan luar negeri. Soale kualitasé luwih apik ketimbang produk lokal lho Ning.
2: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo ne?
2: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
1: Iya ta Ning?
2: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitasé padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta Ning?
2: Opo maneh Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning. Lah sampean ku sobone aja ning butik kono ae. Nang mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero Ning. Lah ya. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
2: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
2: hasilnya iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plusé.
1: Iya ya Ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya. Opo maneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
1: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
2: Iya Ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
2: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

0: tapi kesuwen iku isok nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo isok nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.
1: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tua kuwe, Mas.
2: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku kenal awakmu nang terminal.

Oke, jeneng tasane Bapak Patar RI Surabaya Suara Budaya Surabaya ngaten nggih. No informasi maneh jeneng ya. Oke, informasinya luar biasa iki jeneng ya. Informasi-informasi liyane ya jeneng saged jenengan tinggal langsung tanda aplikasi RRI Digital. Kalian jenengan saged langsung mojo ya jeneng ya informasinya melalui portal kami di rri.co.id. Ngaten jeneng ya kan. selanjutnya iki ana informasi sebentar. Oke. Oh, ini ya jeneng ya. Siap siap siap siap. Ini banyak ya yang kali ini lagi fokus ya. Tapi lah fokusnya saya ini kok ya udah telat ya jalan ya. Oke, enggak ya. Oke, cak nih, kata tak bagian ini informasi tak pilihin di saya ya. Informasi nih cak nih ya kan. Informasi ini saking kakean nih ya, sampai bingung aku cak nih mengatakan macam nasi yang di. Oke, Dinas Ketenagakerjaan, kok Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek cak nih ngambak nih mana layanan kesehatan preventif mbarek nekak nih lokasi kerja yang langgelar program cek kesehatan gratis atau CKG. Cek kesehatan gratis ya kanggo atusan buruh pabrik rokok di desa Gemblep ya ngapa tuh nggak salah pengucapannya kecamatan Pogalan. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis iki ya pelaksanaane libatne jajaran puskesmas kecamatan ambek desa ya nyasar di sebuah pabrik rokok kretek ya di desa Gemblep Trenggalek iki janing. Salah siji petugas dinas kesehatan sing sisan staf di puskesmas Ngulan Kulon Angger Pradana Angger Pradana nyatane lah pemeriksaan iki ngliputi kaya pengukuran berat badan, tinggi badan, uduh, lingkar pinggang, uduh, tekanan darah hingga pemeriksaan gula darah iki dadi upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular. Malas banget ya Jani ya. Berarti kalau seandainya berat badan tinggi badan lingkar pinggang aduh rada sensitif ya. Ya ono penyakit menular. Aduh ya Allah, Mbak. Iki Angger Pradana ini lanang apa itu ya aku lali deh. Oke, untuk tenaga kesehatan atau sus lah ya, susternya gitu ya. Aduh, kalau saya jadi yang diperiksa gitu ya, aduh langsung saya minder gitu kan. Ngukur berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, maksud tak tinggal mole. oh iya benar wedok lho ya susan ya kan ya. Selain itu, ning Angger iki yang jelasnya layanan iki bagian saka program CKG yang dilakoni melalui pendekatan jemput bola, barek koordinasi kalian perusahaan.

Ben akses pemeriksaan kesehatan ini semakin mudah dijangkau karo para pekerja nih, ngono lo janing ya. Nah, sok hasil pemeriksaan bakal dicatat di sistem Kementerian Kesehatan lan iso diakses oleh peserta. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan lanjutan, peserta akan dirujuk ke puskesmas atau fasilitas kesehatan sing luwih lengkap janing. Ngeten ya. Jadi langsung mau nih panggone sampean. Ono sing jenenge pemeriksaan kesehatan gratis, upayane jenengan melu ya caneng ya, mergane apa mergane ben yo ngerti gitu loh ya. Oh iya, kesehatanku kok ngene, kesehatanku nginang ini nginang ini, ngono lho caneng maksudnya ya kan. Ben apa caneng, ben kok langsung mana ono apa-apa iki langsung penanganane iso gek ndang-ndangan. Nah, istilahnya ngono caneng ya, gek ndang-ndangan dirujuk baik kurang puskesmas, baik kurang rumah sakit bahkan, ngono lho ya caneng ya. Jadi supaya sampean pun juga gak bingung gitu loh Cak Ning. Oke, okay? Ya selang ngono Cak Ning, aku kok bakal lanjut maneh ngancani sampean. Tapi awak dia bakal mirengaken sarang-sarang dhisik ya. Ana rawa-rawa, rawa-rawa. Ana rawa-rawa rong kok Cak Ning jam lu rawan iki. Acara ning ndi?

Janeng wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Iya, janeng warga bidang pemasyarakatan di rumah tahanan negara rutan kelas loro B Keraksaan Kabupaten Probolinggo intune pelatihan batik saka program pembinaan kemandirian bareng ngekei keterampilan praktis sendiklat di rutan setempat janeng. Kepala rutan kelas loro B Keraksaan Gale Setio Nugroho iki nyantane lapor warga binaan ingin tadi kesempatan kenal sekaligus praktekno langsung keterampilan batik dadi bagian saka proses pengembangan kreativitas ambek produktivitas dalam membatik. Janda kabar liane janing okupansi penumpang kereta api di wilayah PT Kereta Api Indonesia Daup Songo Jember mundak jelang libur Maulid Nabi ya janing ya sing diselenggarane dino iki. Manajer hukum lan humas KAI Daup Songo Cahyo Widiantoro janing iki nyatakno lah pihak KAI wis nglayani nganti 19,000 penumpang budale tanggal 4/26 barek jumlah iki ya duwe potensi mundak maneh sampai akhir operasional perjalanan kereta api pas bengi. Janing ngomong woro-woro barek wayu jan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar o. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

Kantor Pos Kebonrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebonrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

0: Atau Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Toseto Seto Madura Tadak tong kelet aya Epro 4 RRI Serbeja
1: Iya, jadi gending-gending sake perumahan RRI Surabaya khusus campur sari mungkin-mungkin iso apa ya nambah nanti sampai dia sing lagi kangen ngejaring ya. Yes, saya pasti engko aku bakal ngajak sampean mirangkan sarang-sarang jaring adan isa mohon maaf aku adan isa adan asar kanggo wilayah Surabaya sake otak ini jam 14. Luwih saya ketelu jaring. Jadi enten waktu kanggo sampean untuk siap-siap ya sesuwi kok ya jaring ya. 30 menit mana lah. Yowis langono jaring, gending-gending jawi ya, gending-gending campur sari tase wahyu jan tengah ke ya, ten ruang dengare sampean. Oke, aja sampai kami le ya jaring ya, ngurungono pro papat, ambil ono informasi mengenai bintang radio Indonesia. Nah, gawe sampean sing duwe anak duwe putu usiane 15-25 tahun Jolali melono ajang lomba pencarian bakat ya saat ini ya lomba ajang pencarian bakat iki sing luar biasa karena sudah lama kita lah ya jadi sampean iso bergabung usia itu sampai selawe atau 25 caranya gampang ya semua menggunakan online saja ya tidak perlu tatap muka sementara sama daftar dan pendaftarannya gratis harus dibayar lo ya ya sangono caning kok sampean asing kepikir ya selamat atas terpilihnya sampean di Bintang Radio Indonesia perwakilan Kota Surabaya muki-muki gitu ya. Oke, aku kok bakal lanjut ya. Ngancani sampean di tanggal abang iki sing rasane sik koyo tanggal ireng tapi pas tanggal abang repot lah ati sing di

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Kedung Coek. Cak Ning, Benteng Kedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Onok nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Kedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku kaancam karo tekone Sekutu.
1: Caning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno, lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo ga eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele, buak sampah sak karpe. Surabaya iki omahe dhewe lho Caning. Lek omahmu resi, atimu lak melu adem to. Mula ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, apa maneh nang kali. Olah sampah teko omah, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedae. Surabaya resi, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
2: Ngerti nggak, nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP, kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

Oke, jane saiki wayahe Chan pamit saka ruang dengere sampean kabeh. Matur suwun nuwun ngaten nggih. Sampun gabungan kalian Wayahe Chan mirengaken perpapat RRI Surabaya ngake jam 10 nganti jam 3 iki. Tapi saiki wayahe Chan pamit jane mergane mengko bakal ono adzan dhisik ya. Adzan asar kanggo wilayah Surabaya saiki wetengene jam 14:53 waktu Indonesia Barat jane. Dadi saiki wayahe aku menyesan pamit ngono ya jane ya. Islang ngono akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu matur sumanuwun ya jane ya partisipasine. Tak eling nemane aja sampai lali sampean promosine rangkaian acara Bintang Radio Indonesia ya. Utawa sampean sing usia 17 sampai 20 tahun kangen melok Bintang Radio Indonesia. Rame no, sapa ngerti rezeki ini sampean cerita di perwakilan RRI Surabaya. Matur sembah nuwun, Cak Neng.

Yakning cukup semene siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 3 awan.

Janing PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi Pitu Madiun mencatat lonjakan penumpang jelang libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal iki dengan masih besarnya animo masyarakat gawe berpergian menggunakan kereta api. Menurut manajer humas KAI Daop Pitu Madiun Tohari, tingginya volume penumpang menunjukkan antusiasme masyarakat menjadikan kereta api sebagai pilihan utama kanggo mengisi liburan panjang bersama keluarga.

Nyanda kabar liane caning BPS, Badan Pusat Statistik Kota Kediri meluruskan polemik perubahan desil sing belakangan iki dadi perhatian masyarakat. BPS negesno perubahan posisi desil tidak serta-merta menunjukkan perubahan tingkat kekayaan seseorang. Mergane pengelompokan iki menggambarkan posisi relatif kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi. Kepala BPS Kota Kediri, Emil Wahyudiono, jelasno desil iki merupakan hasil pengelompokan statistik sing bagi masyarakat nang 10 kelompok berdasarkan distribusi tingkat kesejahteraan. Dengan mekanisme iki, desil 10 ga otomatis mek berisi masyarakat dengan pendapatan tinggi. Janing iku moyorek woro-woro jam 3 sore iki aku aneri anggah ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, leko tenen. Ya apa kabar Caning? Siap gawe bergoyang, bergoyang dangdut di sini. Ya wes langsung ayo di Kasno Caning. Silahkan Anda bisa bergabung di line telepon, line WA. Silahkan ya Caning ya. Dua line itu yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan Caning semuanya. Ya 5446 loro songonem siji utawa 0896 loro siji ini peng telu songo 6 wolu Caning. Sama nih sok request lagu dangdut kesenangan nih sampean. Opo iso milih lagu kesenangan nih sampean sing ono nang playlist atau daftar lagu sing ono nang kene. Be lo ya kan ono lagu kesenangan nih sampean nang kene pisan, ono duka dalam cinta, ono rocker dangdut, terus ono pantun cinta, ono mane tak tega, delima, terkubur rindu, sebuah cerita dusta, masa depan, obati rinduku, sabu-sabu, terus ono dawai asmara, ono mane serigala berbulu domba, ono rembulan malam, hujan malam minggu, cinta hampa, dewa amor, lentera cinta yang hilang, cinta ilusi, rosa, teko asraf ya. Terus ono hadirmu bagai mimpi. Ya wes langsung ayo digasno. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Sore-sore ini bareng ning Ameryangga. Leko tenan.
0: Leko banget anjene, Cak Toto.
1: Sehat, Ning.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin, sehat, wa syukurin.
1: Iya, Nek, tak bantu, Nek, wengen nani, sampean flu berat, saiki serodok, enak, Isa.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Sampean lagu ini tak tega, Ning.
0: Tak tega,
1: iyo.
0: Oke, siap.
1: Iya, salami, kanggu, Ning Siti Pasuruan, Buaca Suratno, Bang Kobar, terus Amariono, Cak Mulyono, Lan Lioliane. Oh iya Cak Tommy. Okay. Tommy kudu ngomong lucu ning, aku kudu ngguyu ning.
0: Oh iya, Cak Tommy.
1: Seneng to wong iku Cak Tommy. Sehat-sehat ya Cak Tommy yo.
0: Amin.
1: Nah, ning ana selalu semangat.
0: Izin.
1: Akhir rezekine.
0: Amin.
1: Lan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Gluodak.
0: Oke, wes mari ono Cak Toto sing mlebu nang 5446 0961. Sing liyane ayo digasno 0896 ya tak buka ya nomor HP-ne. Langsung ae sampean iso telepon. Iki ning salamat telepon ya iki mau ya. Kok gak murup nang HP-ne? Monggo silakan siang mau telepon lagi lewat nomor WA 0896 0011 0608 iki ono 546 oke goyang dangdut leko tenan
1: leko tenan
0: asik tenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mana kabar ibu?
0: Iki kan kudu soto Madura.
1: Iya lali kan.
0: Entahlah. Iya. Ya, aku alhamdulillah sehat. Sampean ya apa ning Dian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lek sehat ini kelak seweneng aku seweneng. Apa?
1: Nek ngene perempat tak tau muncul, tak tau muncul mau wong nduk sebelah.
0: Sopo iku?
1: Faris Batu.
0: Oh iya ta?
1: Iya.
0: Walah. Kenapa bisa demikian adanya? Aku menjadi bingung dan gundah gulana.
1: Sebelah.
0: Talah. Iya.
1: Oh. Godok kan sampean dah.
0: Lah apa? Aku salah apa? Aku enggak merasa bersalah apa-apa ya, tapi lek salah ya tolong dilingno. Iya kan?
1: Iya, mau ono kok jam anu mau acara musik kita di sebelah.
0: Oh, ya mungkin pas mrene lagi angel-angele masuk paling. Dipikir aku gak gelem ngangkat. Padahal ya tidak, aku ki mergo, ya apa ngajen serondol-serondol, rek.
1: Serondol-serondolan, iya cepat-cepat pas mokok ini. Ayo Cak Faris, masuk Cak Faris dulu.
0: Oke.
1: Itulah sampai aneh-aneh.
0: Talandi, iya. Weh, sampean pengen request lagu apa iki?
1: Santri Peko.
0: Oh, Santri Peko, ini senangannya iki arek pro loro iki sing jenenge Dewi iku seneng yo santri pekok. Iya. Iya. Oke, siap. Tak siap no santri pekok e.
2: Salame kanggo kuwat ya sing ngono kaya ndang.
0: Oke.
2: Rumbat arek iki kok yo. Khusus e Cak Fari ayo cak mlebu cak. Lho cak ning ane cak kangen ta sampean.
0: Iya lek. Aku lo kangen yo. Oke,
2: okay, siap. Oke, okay, kagak dengan selamat tugas. Semoga saya selalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari segala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Bisa
2: semoga Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Nek mau lihat hati-hati yo ning matur suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, nah sebelah wis ono ning salama. Salama, oh salama. Ning Salama goyang dangdut. Loh, iki koyo wis tak angkat. Oh, kudu ning. Loh, iki ning ke Salama apa ning Sari? Oh, ning Sari yo, oh, ning Sari. Sorry. Soale sing muncul nang kene gambare ning Salama nggih, monggo ning. Ning Sari, monggo ning Sari.
3: Goyang dangdut.
0: Injih, lekor tenan. Oke. Okay.
3: Sugeng santen ngana.
0: Sugeng santen sehat alhamdulillah. Sampeyan gak nopo sehat?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ning, request lagi memandangmu ning.
0: Memandang au. Oke.
3: Salame kangge sedoyo mawon.
0: Injih.
3: Kangge ngana sugeng santen semoga sehat selalu ning.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sik ya, bijim ya, tak puterno sik telu lagu iki ya, sing liyane sabar, sing pengin mlebu engkok maneh ya. 5 4 6 2 0 6 1 0 8 0 8 6 0 2 1 1 1 0 6 8.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak nih, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: Goyang dangdut, leko tenen. Yuk dilanjut yuk, sing request yuk. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, leko tenen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar neng baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Luar biasa, udah ini, udah balik ya.
0: Apanya yang udah balik?
1: Suaranya udah jeling.
0: Oh iya, iya, iya. Yo, wis ngene iki wis suarane. Suara dengarkanlah aku.
1: Oh iya kan? Sama Kecanduan Bahana.
0: Aduh.
1: Lagunya kecanduan nih.
0: Kecanduan. Oh.
1: Kecanduan kamu.
0: Oh, wow, wow, wow, wow.
1: Boleh kah?
0: Boleh.
1: Oh, boleh. Alhamdulillah.
0: Iya, sudah aku siapin nasar ya.
1: Iya.
0: Oh, iya rek kangen aku ambek wong iki. Wong gila nyanyi, Pak. Aku paling seneng sih yang mati lampu ya sayang iku. Iya, oke.
1: Okay. Ya, okay. Ya salamnya ada Cak Toto, Mas Ali, kepada Ning Dian, Iin Ning Dian, Ning Gustia, Ning Sari, Ning Tumira, Suratno, Mbak Ella, Pak Pano, Pak Mulyono, Cak Skum, Ning Sitimer, di Madura semuanya, selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Ning Ana, semoga selalu sehat, bisa keluarga, yuk langsung pamit. Gelosor, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wesono. Sing berikuti kiono ning salama goyang dangdut
2: leko tenan.
0: Iya tenan.
2: Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah api-api wae.
2: Semoga selalu api, selalu sehat.
0: Amin.
2: Lalu banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Lagune ono apa ning?
0: Lagune lek nang sing playlist iki ono Duka Dalam Cinta, ono Rocker Dangdut, Pantun Cinta, Delima, Terkubur Rindu, Sebuah Cerita Dusta, terus ono Masa Depan, Obati Rinduku, Sabu-sabu, Dawai Asmara, terus ono Serigala Berbulu Domba, ono Rembulan Malam, ono Hujan Malam Minggu, kak ono Hujan Malam Senin ya, ono Cinta Hampa, ono Dewa Amor, terus Lentera Cinta Yang Hilang, Cinta Ilusi, Dewa Amor, oke siap.
2: Salamnya cinta turun ya.
0: Iya, ono Cak Solihin. Iya bener.
2: Iya. Untuk Neng Sutira, Neng Sutia, Neng Iin kedua-duanya, terus Neng Ella, Toto, Cak Agung, terus Cak Mul, Cak Mandi, kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Okay. Oh,
2: Neng Rahma, ambil kebusen. Untuk Neng Ana, sehat selalu sekeluarga, kalau okay. Pulang hati-hati, nagungnya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang dangdut.
3: Leker, tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Neng Ana. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sae. Api-api wae.
3: Api-api wae.
0: Ya apa Neng Lulu, sampean api-api wae.
3: Iya, alhamdulillah sehat. Bekas lagu Neng.
0: Apa lagunya?
3: Itu Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam.
3: Dari Evita Mala itu Neng. Yang tadi disebutin itu loh Neng.
0: Oh iya, Rembulan Malam Evita Mala.
3: Oh iya.
0: Oke, siap.
3: Salamnya ya, Neng. Buat yang barusan turun. Ada Mik Salama. Buktuan Salama itu, Neng.
0: Oh, Buktuan, iya.
3: Tuh ada yang tadi tuh. Siapa? Oh, Bang Solihin.
0: Iya, aduh tuh pura-pura lupa, Rek. Ya Allah, dilupakan Bang Solihin, nih. Ya apa nasibmu, Bang Solihin? Aduh. Ya,
3: lupa, Neng. Kirain sama membuluk siapa? Apa ya, Bapak Fikri gitu nih, lupa nih.
0: Astagfirullah.
3: Sama Bapak Fikrinya, sama Mama Fikrinya.
0: Iya, oke.
3: Okay. Ada Pak Ramelang.
0: Terus,
3: ada Bang Tobar, ada Mbak Askem, Ning Jumira. Ya, tapi semuanya aja, Ning. Selamat sore. Buat Ning anaknya, moga tambah cantik.
0: Amin.
3: Lancar rezekinya. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Aku tunggu lagunya. Yuk, Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, muter lagu ya, saiki ya. Tak puter resik lagune Nasar sik sing bakalan meluncur. Yuk, guys.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Monggo caning sing pengen melebu meneh silakan telepon 54460061 utawa 0896061166. Oke wis ora caskum asnan komis yo. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Mm-mm. Leko tenan.
0: Oh, tenan.
1: Leko tenan.
0: Iya tenan. Entahlah.
1: Ane sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Yang ne sehat niku Eco lho ni.
0: Oh iya iya, sapa sih ngomong sehat iku Kak Eco.
1: Mabungi mulutan niku ne musola. Awak sehat, ih mangan akeh ni.
0: Loh iya iya. Wetenge pasti jemblung saiki. Apa apa ae lawe?
1: Mangan oleh besar. Apa ning?
0: Apa ae mamo pae?
1: Ayam goreng. Gua apa guys? Monggonku kan ngekei ngono-ngono kan keimanan.
0: Iya.
1: Sambule jeruk. Terus roti. Wake pokoke.
0: Wake.
1: Aku dulu nang mulai langgar ngono iku. Nang musala iku kasem lagune. Yang mulutan itu,
0: iya.
1: Jadi gak mangan yang rumah,
0: ya
1: mangan yang mulutan mang, kum, ada kurang lah kum, gajahnya kurang, misentek ngono, gagas kan kum, kau ni pira-pira entek kum gagas kok,
0: iya, oke,
1: lagune,
0: apa iku,
1: Dawai Asmara.
0: Dawai asmara, ono nang kene mau. Oke. Nang
1: kene pelilit kan ono.
0: Iya, bener, pinter. Ya.
1: Iya, kan mengana ya kala pinter, ya nek pinter jadi penyiar kum. Nek gak pinter ya gak iso.
0: Gak
1: iso popo. Sekolah rakyat. Jadi wis gak iso popo.
0: Walah.
1: Ojo
0: ndelosor ngono ta.
1: Salam neng.
0: Iya, salam gawe sapa?
1: Mangono cak totok sampai jumpa. Cak Sulikin, Mama Fikri, neng Sari. Terus ono neng Lulu, neng Salama, neng Latifa, Mama Fikri. Neng Ela juga kak metu ya neng. Neng Ela.
0: Neng Ela, oke.
1: Terus Mama Siti. Terus Mama. Mau ake mama ayo nih, untuk apa sih? Nek setemu turu kan buku kafe ya bu, nanti bu. Terus ono sepo, neng Lulu wes ya, neng Sari wes, neng Indah, neng sepo sepo Gresik nih, neng Gresik, neng sepo sih jenisnya,
0: neng Dian,
1: Gresik lo, neng Dian. Terus ono apa Parno karo Erik, Kak Wandi, Bang Popar, ya Basuki, Satrio. Terus ning Salama nih, karo ning Kak Usen karo ning sapa? Kak Usen karo ning sapa? Kak Usen karo ning Rahma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana punya kabar nih?
0: Alhamdulillah, saya. Sampean ya apa kabare, Cak Hafiz?
2: Alhamdulillah, saya. Api.
0: Api ya. Ya, pengen request aku apa, Cak Hafiz?
2: Requestnya itu Goyang Karawang dari Lilis Karlina.
0: Wow, iya iya iya, oke.
2: Oke, salamnya buat yang pasang turun Cak Skum, juga ada Neng Lulu, juga ada Umi Salama, Bang Solihin, Mama Fikri, Aku Sending Rahma, Neng Latifa, Bunda Hamida. Semuanya tanpa terkecuali salam kompakan aja. Buat ningandanya sehat selalu bersama keluarga. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Oke. Loh, kok wis mati? Oke, berikutnya mana? Sopo sih pengen request? Langsung ayo telepon 546 loro songo 6 siji utawa 08 songo 6 loro siji siji siji songo 6 8 caning. Langsung yuk digaskan. Loh, kok mati? Oke, yuk silahkan, silahkan 546 loro songo 6 siji utawa 08 songo 6 loro siji siji siji songo 6 8. Aha, siapakah ini? Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan. Monggo.
3: Selamat sore.
0: Inje, selamat sore Bajainal.
3: Alhamdulillah kasih eling we Bajainal.
0: Alhamdulillah.
3: Waras ning.
0: Waras, alhamdulillah sampean ya apa?
3: Alhamdulillah, harapan dari Basenal mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Bismillah anani, tak keluarga. Dan semua fan tanpa terkecuali. Neng.
0: Nge.
3: Melaku-melaku malam satu ku hujanan, Neng. Oh, no hujan malam satu, Neng.
0: Iya, Pe. Enggak, koyo.
3: Tidak ono malam tak hujan malam tu hujan malam minggu aja. Ya wes salami untuk semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Okay. Requestnya apa?
3: Apa?
0: Requestnya apa?
3: Hujan malam minggu.
0: Oh, tak pikir ngomong hujan malam minggu itu. Hujan malam minggu kak ono, hujan malam salah. Iya, iya, iya. Oh,
3: hujan malam satu ndak ono, ya wis hujan malam minggu ae.
0: Iya, iya, iya.
3: Masih kan gak metu.
0: Iya, iya, iya. Aku gak mudeng mau.
3: Makanya kurang fokus artinya itu. Ya wis.
0: Ya wis.
3: Mohon maaf tuh semuanya. Untuk semuanya mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Tanpa mengurangi rasa hormat, yo pamit turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pikir tak kok aku hujan malam minggu Sabtu gak ono. Yo wes, caneng. Langsung kita gaskan terlebih dahulu untuk Goyang Karawangnya belum tak putar dulu ya. Sebentar ya, tak cek dulu. Kita langsung menuju ke Dawai Asmara dulu yuk.

yakni daerah Tanjung Bumi dari salah siji sentra batik Meduro sing onok nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah siji nih batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam, utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam, utamane nglestarikno tradisi masyarakat Meduro sing kental karo kearifan.

Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutho iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, marek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.

Goyang dangdut, lekot, tenan. Monggo, Caning. Silahkan buat Caning yang mau request lagu dangdut kesukaannya. Masih ada waktu ya, Caning ya. 5446-06-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
songo 6 wolu caning. Silakan bisa di line-line tersebut untuk request lagu dangdut kesukaannya sampean ya. Ngomong-ngomong caning ya, ngomong-ngomong oh ngomong-ngomong, iki kan apa jenenge wis ngerti gak sampean? Iki kan wis sore ngono ya. Wis sore, wis wayahe padha ngantuk kabeh. Tapi cek sampean gak ngantuk, tak kejutkan dengan kabar yang berikut ini Cak Ning. Jadi Jonathan Christie, eleng gak jaman biyen iku adewe seneng banget nonton bulu tangkis ono sapa iku jenenge ono Susi Susanti, ono Alan Budi Kusuma, ono Taufik, ya terus ono sapa maneh wakeh pokoke. Nah, Indonesia Cak Ning. Iki loh ya tak cerita nih. Indonesia dalam sejarahnya mengukir sejarah baru setelah 26 tahun menunggu Cak Ning. Akhirnya jadi nomor satu di dunia, ada Jonathan Christie jadi nomor satu dunia Cak Ning, resmi menduduki ranking satu dunia dalam daftar pengumuman peringkat terbaru BWF sing dirilis di Noiki Cak Ning tanggal 20 Agustus tahun 2006 lekur ya. Jonathan naik dua tingkat ke urutan pertama dalam daftar pengumuman peringkat minggu ini Cak Ning dengan 87.631 poin Cak Ning. Posisi kedua ditempati wakil Prancis Christophe Popov ya, sedangkan Kun Lavut Fitit Sarn teko Thailand berada di peringkat ketiga. Chow Tian Chen teko Taiwan menempati posisi keempat, terus ono Anders Antonsen teko Denmark ono nang urutan kelima Cak Ning. Dengan keberhasilan iki Jonathan yo mengakhiri penantian panjang Indonesia kembali memiliki tunggal putra peringkat satu dunia Cak Ning. Setelah 26 tahun lalu pebulu tangkis Indonesia terakhir yang duduk di posisi nomor satu dunia adalah Taufik Hidayat. Wow, merinding gak tuh? Ya wes, Cak Ning, tak akhiri mesisan ya goyang dangdutnya Cak Ning. Mari ini ada geser nang Lenggang Surabaya. Sing pasti ini tetap semangat, tetap hebat, tetap kuat ya. Ya wes, lagu-lagu terakhirnya bakalan tak puter no gawe sampean.

dihormati, tolong menolong sesama umat beragomo, ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijogo sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agomo Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agomo Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian

Cak Ning, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok manto kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

0: baca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Jawa Timur mendorong pemerintah daerah setempat gawe mengoptimalisasi penghimpunan zakat profesi aparatur sipil negara kanggo memperkuat program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketua Basnas Tulungagung Abdul Wahid nyampekno realisasi penghimpunan zakat profesi ASN saiki baru sekitar 30% teko potensi sing ono dengan nilai penerimaan sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Menurute peningkatan partisipasi ASN dadi salah siji fokus yo gawe Basnas mergane dana zakat sing terkumpul bakalan dibalekno nang masyarakat melalui berbagai program sosial dan ekonomi.

Nyanda kabar liane, Caning Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur memperluas layanan kesehatan preventif dengan mendatangi lokasi kerja dan menggelar program cek kesehatan gratis alias CKG kanggo atusan buruh pabrik rokok nang deso Gemblep, Kecamatan Pogalan. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis sing pelaksanaane melibatkan jajaran puskesmas kecamatan lan deso iki menyasar sebuah pabrik rokok kretek nang deso Gemblep, Trenggalek. Salah siji petugas dinkes sing ya tadi staff nang puskesmas Ngalun Kulon Angger Pradana nyampe no pemeriksaan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, tekanan darah sampai pemeriksaan gula darah sebagai upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular. Caning, iku mau yerek woro-woro jam 5 sore iki, aku aneri anggah ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Caning, saiki wayahe adewe melebet teng acara Lenggang Surabaya nggih. Nah, Lenggang Surabaya bakalan berlangsung sampai engko jam 7 bengi, cek karo aku aneria enggak, Caning. Nah, gak kroso saiki wis jam 5 luwih 23 menit waktu Indonesia Barat. Wayahe mari ngene ade ngrungokno kultum sik, Caning. Mergane apa? Mergane engko jam 17 luwih 31 menit, jam 5 luwih 31 menit bakalan ana kumandang adzan salat maghrib gawe wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene Caning. Nah, gawe kultume sore iki Caning judule contoh yang baik. Nggih, bakalan disampaikan barek Ustazah Hajah Haniah Caning, nggih. Nah, langsung mawon kita mirengaken sarang-sarang Caning kultum sore iki Caning. Lan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nanti Caning tepat jam 5 luwih 31 menit waktu Indonesia Barat. Ojo nang dindi, pancet nang kene 64 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim. Pendengar RRI rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI rahimakumullah, Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Pendengar RRI rahimakumullah. Maksud ayat yang kami sampaikan tadi adalah bahwa salah satu sarana suksesnya pendidikan adalah adanya keteladanan. Artinya kalau kita kepingin punya anak yang soleh dan solihah, maka bapak ibunya harus soleh dan solihah. Demikian pula kalau kita kepingin punya anak rajin ngaji, maka bapak dan ibunya harus mengawali rajin ngaji. Itulah yang ada di dalam istilah bahasa Indonesianya, buah apel itu jatuhnya tidak akan jauh dari pohonnya. Ada istilah lain, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita sebagai orang tua hendaknya mampu memberi contoh bagi anak-anak kita dengan contoh yang baik, baik akhlaknya, ibadahnya, maupun yang lain-lainnya, sehingga kita mendapat pesan dari Allah, yaitu di surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maktana indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menjadikan diri kita yang terbaik agar anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu, itulah yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Dr. Anda Hani'ah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Panti Asuhan Pesantren Mitra Arafah yang beralamatkan di Wonocolo Gang 8 nomor 32 Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kutu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike teko Masjid Al Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

0: Cak Ning, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe ake wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning woro-woro bare Wahyu Chan. Caning Dinas Pendidikan Jawa Timur nyiapne gedung SMA lan SMK Negeri dadi panggonan transit para peserta muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama NU ndek Jombang 17 Agustus nganti 31 Agustus 2016. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai iki nyatane lak kabeh SMA SMK Negeri di Jawa Timur ngekei dukungan bare nyiapne fasilitas hukum ngapunten fasilitas sekolah maksudnya sing iso digawe peserta muktamar utamane di tengah keterbatasan akomodasi di wilayah Kabupaten Jombang.

Nyanda Kaberliani caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngajak masyarakat nguatnya akhlak lan kerukunan barek neladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan sehari-hari pas momentum Maulid Nabi. Kofifa nyatane lah kemajuan teknologi kudu diiringi penguatan akhlakul karimah sebagaimana sing diteladani karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari ngono nyampaikan informasi melalui telepon genggam dan media sosial menurut DEI ya perlu disertai ambek tanggung jawab moral. Dengan demikian caning teknologi iso dadi sarana nebar kebaikan kudu sumber perpecahan masyarakat ya perlu nerapne prinsip saring sadurunge sharing pas nompo utawa nyebarne informasi di ruang digital. Caning kumang waro-waro barek wayu cer monggo ketemu lan di waro-waro selanjutnya salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api. Ayo rek, cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

Maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus sani. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki dak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

0: Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno soging ta? Enggak lah, sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomer. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Sugeng dalu janing wis jam 18 luwe petang puluh loro menit waktu Indonesia Barat cek karo aku Anria nganang kene janing sing pasti harapanku kabeh podo sehat podo kuat ya kuat iku kuat sak kabeh nih cak ning iman dan takwa tetap kuat ya cak ning ya. Aduh, sore-sore kayak gini, iki kak bengi-bengi banget ya kak, sore-sore banget, tengah-tengah ya cak ning yo yo, menjelang nang bengi petang ngono ya cak ning yo saiki. Aduh pasti kepikiran apa santai-santai nang omah ngono, ambek ngrungokno radio, ambek leye-leye ngono yo. Nah, lek biasane leye-leye kayak gini iki apa sing biasane apa jenenge sing anjani sampean cak ning? Misalnya cemilan apa sing ngancani utawa leye-leye dhewe apa dikancani ambek ayang pasangan ngono talah. Apa PE sampean lagi leye-leye nang di nang ruang tamu tah apa nang ruang keluarga ruang TV gon favorit sampean leye-leye nang di apa nang kamar yo sing pasti ancen bedo uang bedo nggon leye-leye ya caning ya. Ono sing seneng leye-leye nang ruang tamu ya kan ambek keluargane. Kadang-kadang ono model omah iku kan sing ruang tamune iku dadi siji ambek ruang TV. Dadi nglumpuk nang kono. Ono sing ancen ono ruang TV dhewe, ono ruang tamu dhewe ya leye-leye nang ruang tamu ngono ya. Ono meneh sing senenge nang kamar caning. Lek aku senengane nang kamar cak ning. Tadi nang kamar ku ambek ngleye-leye nang kasur. Soalnya kok mari ngono turu cak ning. Leye-leye bagi seorang Anuria enggak itu sama dengan waktu menunggu tidur. Ya apa? Ruang favorit gawe ngaso gawe leye-leye nang omahe sampe nang di cak ning. Cerita ya cak ning ya 5446061 utawa 0896 02 1 1 1 0 6 8 cak ning sampean iso cerita ya. Ceritalah enggak apa-apa ya. Emang kadang-kadang ada orang itu memang mendesain rumahnya itu senyaman mungkin sehingganya bisa membuat membuat orangnya tuh memang wis nyeting. Oh, iki ruang tamu niku tak gawe cek iso leye-leye, makane disediani sofa sing iso apa sak sikilane ana sikilane iso ndlosor ngono apa mungkin disediani kasur kaya ngono cak ning modelane modele macam-macam cak ning tergantung kebutuhan ngono ya gak kabeh wong iku omahe modele padha pasti di setting didesain sedemikian rupa demi kenyamanan penghuninya ngono. Le aku pribadi ancen senengi ku pokoke omahe ana menungsane urip timbang duwe omah gedhe tapi menungsane padha sibuk dhewe-dhewe gak saling tegur sapa gak ngobrol ngono ya iku gak nyaman cak ning ya kan. Terus le pun apa jenenge nang omono arek cilik iku biasane omahe jarang resike soale wis mari diresiki berantakan maneh. ya Allah kapan berakhir penderitaan resik-resik iku ya. Dan biasanya sing resik ya mesti wong wedok maneh sing dikon resik-resik. Apa sing lanang-lanang nang kene sing ngrungokno aku saiki padha seneng ngewangi resik-resik nang omah. Wah, lek seneng iku wis keren, luar biasa. Tak acungi jempol papa cak ning ya. Luru tangan, luru sikil cak ning jempol tangan ambek jempol sikil. Oke. Okay. Ya wis jadeng. Sambil bersantai di petang hari ini di Tanjung Perak sore Mbare Ana Riangga tetap semangat cak ning.
1: Aku pengennya somben nek kowe wis dibojo aku wis dibojo ade liwat papasan kowe iso guyu aku ya iso guyu.

0: Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutho iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, marek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.
1: Ini Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarahe perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ne, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Jining pemerintah kota Surabaya nyebutno ono akeh 184.000 keluarga penerima manfaat alias KPM nang Surabaya ngerasano manfaat program bantuan pangan sing diselenggarakno pemerintah kota setempat dan Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi sing diwakili mbare asisten administrasi umum asisten telu Pemkot Surabaya Ana Fajriatin nyampekno program iki kanggo alokasi bulan Juli, Agustus, lan September tahun 2016. Setiap KPM nompo total 30 kg beras sekaligus kanggo jatah telungulan di mana per bulannya warga mendapatkan 10 kg.

Nyanda kabar liane caning Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa ngekei penguatan nang warga terdampak gempa bumi sing mengungsi nak Benteng Jawa, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam keterangannya, Khofifa nyampe no, ibu-ibu harus kuat, semangat anak-anaknya, mudah-mudahan anak-anak sukses, cucu-cucunya juga sukses, membahagiakan keluarga, daerah, bangsa, dan negara. Kedatangan Gubernur Khofifa nang goniki gak sekedar nggawa bantuan, tapi ia menyapa warga, melihat kondisi pengungsian, karo meluangkan waktu bersama anak-anak dan para ibu, kanggo mendengarkan langsung kondisi mereka. Caning iku moyorek woro-woro jam 7 bengiki aku aneriangga nedo nerimo.

0: ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayu dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalan. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.
1: Janing pelanggan kereta api sing biasane lungo antara Semarang, Jakarta, ya iki perlu nyatet perubahan penting mulai bulan Oktober tahun 2016 iki Janing. Mergane apa? Mergane PT KAI Persero bakalan menyederhanakan identitas sejumlah layanan kereta api pada relasi Semarang Tawang Gambir pulang pergi, ya. Jadi mulai tanggal 1 Oktober 2016, telu jeneng kereta sing selama iki dikenal pelanggan, yaiku kereta api Argo Muria, kereta api Argo Sindoro, karo kereta api Argo Merbabu, iki bakal nggawe siji identitas anyar, yaiku kereta api Muria, Cak Ning. Nah, perubahan iki bukan berarti layanan perjalanan dihentikan, Cak Ning. Sewali KAI bakalan menyederhanakan nama kereta, cek pelanggane luwih gampang ngenali layanan pas wayahe ndolek jadwal maupun melakukan pemesanan tiket, Cak Ning. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba nyampekno penyederhanaan tersebut merupakan bagian teko upaya menghadirkan identitas layanan sing luwih ringkes lan luwih konsisten, ya. Nah, samarine perubahan identitas iki, KA Muria bakalan tetap melayani rolas perjalanan bendinane nang relasi Semarang Tawang Gambir PP Cak Ning. Rinciane ono 6 perjalanan teko Semarang Tawang menuju Gambir, karo ono 6 perjalanan teko Gambir menuju Semarang Tawang. Dengan frekuensi iki Cak Ning, pelanggan tetap iso duwe pilihan waktu perjalanan gawe nyesuekno kebutuhan. Nah, teko Semarang Tawang menuju Gambir, KA Muria dijadwalno budal jam 5 luwih 50 menit isuk, ya, ambek jam 7 isuk, jam 2 awan, jam 4 luwih 55 sore, jam 7 bengi, karo jam 10 luwih 40 menit bengi, Cak Ning. Sementara teko Gambir nang Semarang Tawang, iki ono teko jam 6 isuk, jam 7 luwih 15 isuk, jam rolas awan, jam 4 luwih 45 menit sore, jam 7 luwih 45 bengi, karo jam 10 luwih 40 bengi, Cak Ning. Nah, pilihan jadwal sing tersedia teko isuk sampai bengi iki iso nggarakno pelanggan tetap punya fleksibilitas dalam menentukan waktu keberangkatan, ya. Baik itu entah untuk kebutuhan pekerjaan, liburan, bisnis, ataupun perjalanan keluarga, Cak Ning. Tadi kereta api Muria disesuaikan dengan aktivitas masing-masing pengguna jasa kereta api, Cak Ning. Ya, ya wes, saya biasa numpak sepur, eleng-eleng ya. Iki ono perubahan loh ya. Tadi Cak Ning, sing kulino nang Gambir, nang Jakarta, teko Semarang iki ya, Cak Ning ya. Iki iso apa jenenge dieling-eling. Jeneng kretoe kreto Muria.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh isok terus ngerungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1920. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Cak ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter. Sing bentang ngelewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro, sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing, ya apa, wes, turu, kurung ya. Ojo turu sih, Janing, mergone, mari ini ono konco kuliah bakalan ngelanjutin perjalanan kita semuanya sampai nanti malam di Tanjung Perak malam ya, Janing ya. Terus, mari ngono bakalan ono acara dialog. Dino Seloso iki ya, Dino Seloso iki. Obrolan budaya lek gak salah Cak Ning. Sampai gak apal. Aduh. Ya wis, dadi Cak Ning engko nang obrolan budaya mari ning Lia ya ana Cak Aris pisan sing dadi narasumber ngobrol-ngobrol apa kira-kira. Sabar dulu ya. Cak Ning aku kate apa jenenge kate ngejak sampean apa iki lho ana cerita tentang kali lawar iki lho Cak Ning ya. Dadi menurut iki ceritane kali lawar asal-usul, kisah asal-usul kali lawar menggantungkan diri. Iki cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Gak popo lah ya, masih ada di Surabaya kan ya kudu ngerti ya cerita toko liane ya Cak Ning ya. Dadi menurut buku Jemain iki koyo ini sing berjudul Cerita Rakyat Bugis Alkisah pada zaman dulu Cak Ning, kabeh binatang sing ana nang hutan iku hidup layaknya manusia. Mereka iso berkomunikasi dan saling mengerti antara satu sama lainnya Cak Ning. Bahkan para binatang nang hutan iki yo duwe pemerintahnya sendiri-sendiri Cak Ning. Harimau ditunjuk sebagai raja hutan. Sementara kancil ditunjuk sebagai hakim, gawe menegakkan peraturan sing ono nang hutan. Kancil dikenal sebagai hewan yang cerdik jika dibandingkan yang lainnya, ngono ya. Nah, nang hutan Cak Ning nang hutan harimau bakalan mengatur cek semua peraturan berjalan dengan baik. Jika ada yang melanggar, harimau sih bakalan binatang tersebut akan dibawa ke hadapan kancil ngono. Nah, nanti kancilnya bakalan memutuskan apakah binatang tersebut bersalah. Kalau bersalah, maka dia akan dijatuhi hukuman. Nah, suatu hari muncul kegaduhan Cak Ning di tengah hutan Cak Ning. Ternyata petani yang punya kebun di sana mengeluhkan buah-buahan yang ditanam menjadi hilang dan rusak. Petani mengaku melihat binatang terbang berwarna hitam ngono yang sering mendatangi kebunnya. Dia pun curiga jika binatang itulah yang asline nyolong buah-buahane. Nah, kabar iki Cak Ning ternyata sampai ke telinga harimau. Untuk menanggapi hal tersebut Cak Ning, harimau memerintahkan kancil untuk menyelidiki Cak Ning. Nah, mari ngono Cak Ning, setelah ditelusuri lebih dalam, ciri-cirinya ternyata merujuk pada kali lawar Cak Ning, ya. Harimau pun akhirnya memanggil pemimpin kali lawar di hadapannya Cak Ning. Harimau menanyakan perkara ini pada pemimpin kali lawar. Nah, setelah meneliti lebih jauh, ternyata benar ada beberapa ekor dari kaumnya yang melakukan pencurian itu. Nah, mergane kali lawar mengakui kesalahannya, maka harimau pun menyerahkan perkara ini kembali pada kancil. Harimau ini jaluk kancil gawe nentokno hukuman apa iki sing pantes gawe kali lawar ngono ya. Kancil akhirnya takok, ya apa kali lawar iku kok isok mangan buah-buahan sing ana nang kebun. Kali lawar menjelaskan corone dengan detail, ya apa dek isok makan buah-buahane. Dia berkata jika begitu tiba di kebun, kali lawar bergantung terbalik di dahan pohon. Saat marine ku mereka langsung memakan semua buah yang ada di sana hingga kenyang. Kancil akhirnya menemukan hukuman yang pantas kanggo mereka Cak Ning, yaiku kancil mutusno cek kabeh kali lawar harus bergantung terbalik sejak saat itu. Nah, ngono Cak Ning, opo kok Kalilawar makanya terkenal sampai saiki ku badannya berbalik atau menggantung gitu ya Cak Ning ya. Hari demi hari berlalu Cak Ning, poro kalilawar iki menjalani hukuman yang mereka dapatkan, tapi mereka pun menjadi kesulitan untuk beraktivitas seperti sebelumnya. Apalagi sudah menjadi tabiat bagi para kalilawar yang tidak bisa menolak buah segar di atas pohon. Apalagi kebun petani yang ada di sana memang sudah masuk musim panen. Nah, pemimpin kalilawar berusaha menjaga agar tidak ada lagi anggotanya yang melanggar peraturan. Tapi di satu sisi, dia juga tidak ingin kalilawar itu kelaparan. Akhirnya dia memutar otak agar bisa menjadi solusi yang tepat. Pemimpin kalilawar merintah no anak buahnya kanggo keluar di malam hari. Nah saat malam tiba, tidak ada lagi binatang lain yang melakukan aktivitas. Tadi gak ono sih bakalan memperhatikan gerak-gerik kalilawariku. Badan mereka yang hitam iki bakalan memudahkan gawe bergerak leluasa pas waya pengi Cak Ning. Dan nantinya mereka iso njupuk buah-buahan sing ono nang kebun dan dinikmati bersama. Solusi iki dadakno Cak Ning berjalan dengan lancar. Petani sempat mengeluhkan buah-buahan di kebunnya yang masih saja hilang, tapi karena tidak punya bukti kuat, dia pun akhirnya hanya bisa menerima kenyataan ngono Cak Ning. Dan konon dari sinilah asal usul para kalilawar selalu menggantungkan diri saat beraktivitas di malam hari. Ngono ceritane. Tadi yo gara-gara seneng nyolong lho. Nyolong buah ambek mangane ku mbek awake gantung ngono Cak Ning yo. Ono ayo Cak Ning ya. Itulah cerita rakyat dari Sulawesi Selatan Cak Ning yang menyisahkan asal usul kalilawar menggantungkan diri.

sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia.

0: luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0896 2011 1168. Ojo lali ya caning, rungokno jagongan nang Pro Papat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Siola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Caning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
2: Caning, waya aku pamit yo. Aku wes kesel Caning, aku wes waya pengen laya-laya Caning. Aduh, gentian aku sing laya-laya cek ning Lia sing ngancani sampean yo mari ngene yo. Aku ketemu karo sampean maneh sesuk jame podo yo nang goyang dangdut sampai nang layang kangen dan pastinya apa? Pastinya tetap semangat ya. Apapun rosone uripmu Caning, semangat selalu, oke? Aku Aneri yang pamit, matur nuwun, salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngejane saniki sampean ten Tanjung Perak malam ya. Bengi-bengi iki Cak Ning tak kancani mari aku kuliah sampai jam tutupe siaran. Sadurunge iku Cak Ning awak dhewe saran-saran midhangetaken ya drama legenda bare judul Aji Saka Rolas sugeng midhangetaken.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Saka seri Rolas. Produser Ning Kusuma Winahyu SH MM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
3: Yen ana taman kaijenan kaya ngene iki, aku kok eling karo Kang Mas Dewata Kamuna ya. Piye apa ora kangen karo aku? Aku suwe ora ketemu. Apa ngene iki Kang Mas ya? Eleng aku apa ya ora kangen karo aku ngene iki?
4: Sekar dinuli. Sekar?
3: Loh, Kang Mas.
4: Aduh. Apa aku ngipi?
3: Ora Kang Mas. Aduh, aku ya kangen lho Kang Mas.
4: Duh, Sekar dinuli.
3: Inggih Kang Mas.
4: Koyo-koyo seneng sak jroning atiku bareng aku isuk ketemu marang seliranmu. Sekar dinuli.
3: Kula nggih seneng lho Kang Mas.
4: Ning sadurunge aku ngomong karo sampean Sekar dinuli, aku suwe ora tau ketemu karo sampean.
3: Nggih kangen lho Kang Mas.
4: Uga aku yo kangen karo sampean, nanging aku njaluk pangapura sing gedhe.
3: Lho. Kok sedih lo to Kang Mas?
4: Ngene Sekar dinuli. Sejatine iki mau mestine aku gak leren ana nggoning taman sari kene. Sebab iki aku teko meguru nok nggone padepokan banjur aku diutus bali marang Kanjeng Rama. Ananging aku kaya-kaya gak kuat nyempet rasaning atiku yen kangen karo sampean.
3: Inje Kang Mas, lajeng Kang Mas dateng pundi?
4: Ngene. Tak omongake sepisan barek sampean yo Sekar.
3: Inje.
4: Yen dinane iki aku ora iso suwe-suwe metuki marang sampean. Sebab wong tuaku dino niki loro nempet.
3: Duh, Kang Mas.
4: Iya Sekar.
3: Rama gerah.
4: Bener opo kang tadi kandamu adikku Sekar dinuli. Mula songko iku sing tak jaluk sampean ae ojo duwening ati uwas lan sumelang. Yo.
3: Inje Kang Mas, inje.
4: Nanging sampean sik tetep tresno marang aku to.
3: Tresnaku tulus temekane batin lho Kang Mas.
4: Apa kena dipercaya omongan sampean iku
3: sekali nuli? Inje Kang Mas.
4: Uga tresnaku nanggone sampean iki kaya-kaya gak ono wanita sing tak tresnani mung kejaba sampean Sekar dinuli.
3: Kang Mas.
4: Iya Sekar dinuli.
3: Sing atos-atos nggih.
4: Iyo, aku pamit marek sampean sepisan maneh. Aku tak bali, aku tak mantuk, aku tak ngugemi opo sing dikandhakake marang para prajurit yang dinane iki aku dikongkon bali menyang goning kerajaan medang pamulan.
3: Inje Kang Mas, atas-atas Kang Mas.
4: Iyo.
3: Kang Mas.
4: Pangestu mesti tak jaluk yo. Muga-muga anggon ku mlaku ono sak tengahe marga ora ono alangan sawijining apa-apa yo.
3: Inje.
4: Nyuwun pamit yo Sekar.
3: Saken Kang Mas.
4: Iya. Iya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sampean wis mari midhangetaken siaran drama legenda mari judul Aji Soko Rolas ya. Samari niki jane sampean bakal tenan dicara obrolan budaya. Tentune barek narasumber Cak Riz karo topik desa mawa cara negara mawa tata nggih jane nggih. Mengke lek sampean pengin gabungan monggo mawon saged ten nomor telepon 5462961 utawa isa lewat WA jak ning nang 0896-0211-1968. Ya jak ning mengko bakal ketemu manen sana dicara obrolan budaya tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Satu, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, teko studio Pro 4 RRI Surabaya. Saiki sampean ngikuti adicara obrolan budaya. Sugeng midhangetaken.
2: Sugeng dalu caneng balik maneh nang Prompat RRI Surabaya nggih. Saniki sampean kabeh tenan dicara obrolan budaya edisi Selasa 2016 niki barek narasumber Cak Ris. Barek topik desa mawa coro negara mawa tata nggih Cak Ris nggih. Rada bingung ya ini ya, yeah, cara ngomongnya gitu ya, desa mawa coro negara mawa tata. Sugeng dalu Cak Ris.
3: Sugeng dalu Neng Lia.
2: Nggih, sehat nggih.
3: Nggih, pangestunipun.
2: Nggih, alhamdulillah. Mugi sehat selalu ya. Nggih, dinten niki mare topik desa mawa coro negara mawa tata. Kira-kira niki gimana ya maksudnya ya Cak Ris?
3: Ya makanya bengi iki aku ngajak Cak Rafli juga ben suara dari anak muda.
2: Bintang tamu ini
3: bintang
2: ya.
3: Bintang tamu. Bintang tamu harus sampean ben arek nom-nom iki ngerti pitutur-piturute para leluhur awake dhewe biyen. Biyen ya wis tau tak angkat topik iki, desa mawa coro negara mawa tata. Tapi nek maksudku berulang-ulang ini ben tambah healing.
2: Ya makin diulangi terus nanti
3: iya,
2: makin
3: healing gitu ya. Desa mawa coro negara mawa tata. Nah, macane ngono. Tulisannya tapi ya desa mawa cara negara mawa tata. Mergo ning basa Jawa aksara A kan diwaca O ana dhewe. Nek O kuwi taling tarung, dadi O. Nek ngelegena diwaca O. Kok kapan-kapan sinau aksara Jawa?
4: Ya ini jadi keinget napa kota Solo niku nggih.
3: Ah, ana sing ngarani Solo, Solo. Sing bener Solo. Solo.
2: Oh, yang bener Solo.
3: Solo. Makane nek Solo ngalor titik ana kota jenenge Solo 3.
2: Oh, iya iya iya.
3: Kayak bener tulisane Salatiga.
2: Salah dua gitu.
3: Salah dua. Kayak jenenge Solo 3.
2: Solo 3. Yo.
3: Jadi ngene ning bengi iki aku arep cerita perkara negara desa mawa cara negara mawa tata. Iki intine dhisik tak critano. Jadi desa mawa cara kuwi saben desa duwe adat cara aturan utawa kearifan lokal sendiri-sendiri. Masing-masing tempat itu punya ciri khas dan kebiasaan masing-masing. Ngono kuwi desa mawa cara. Lah nek negara mawa tata kuwi piye? Negara mawa tata kuwi negara punya undang-undang, punya aturan main yang mengikat semua warga negaranya. Nah, artinya ngono. Dadi nek desa kuwi duwe tradisi, duwe adat, duwe kebiasaan, nek negara kuwi duwe undang-undang kan ngono. Jadi awake dhewe kudu iso manjing ajur ajer. Tegese ngene. Muamane awake dhewe manggon ning desa ngono ya, ning pegunungan ngono. Wong kono iki ning pegunungan kuwi lek golek banyu ngono kae lak nganggo angel. Ning daerah gunung iki kan angel. Kudu nganggo ditimbo, kudu ana sing nganggo selang ngene kan. Beda karo perkotaan ngene. Perkotaan muter kran ngene wis cur.
2: Langsung muncul gitu.
3: Nah, iku wow. Tapi awake dhewe ning desa angel aran golek belik, golek sumber gitu kan. Apa maneh musim kemarau ngene iki?
2: Wah, makin sulit malah nih.
3: Neng desa kan kangelan.
2: Bisa jadi.
3: Nah, pancen enak iya wis neng kutho. Banyu arek muter tur ngono.
2: Lebih mudah.
3: Iya, gitu. Tapi mari ngono ana tagihane rekening ae. Nah, neng desa ya ora ana rekeninge. Renek rambayar rekening air kan ngono. Nek neng kota bangun. Nah, dadi ngono masing-masing daerah punya kebiasaan. Terus sing konsep sing gawene dionekke wong ki ya ngono. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kan sering ngono ya?
2: Iya.
3: Dadi pamawae dhewe ya, awake dhewe urip ning daerah yang berbeda kebiasaan sama kita, ya aja ngomel kebiasaane awake dhewe sing kudu diterapno ning warga kono. Ya awake dhewe kudu iso nyelarasno karo kebiasaane warga kuno.
2: Ngikuti.
3: Ngikuti.
2: Lek membaur gitulah sih.
3: Nah, kuwi mau sing tak omongke manjing ajur-ajir.
4: Apakah ini juga sama kayak apa empan papan nih?
3: Empan papan.
2: Oh iya.
3: Ya, empan papan. Empan kuwi nganggo nih papan kuwi panggonan. Awake dhewe kudu iso milah, milih iki ning ngendi nggone. Supaya kedamaian, keselarasan iki terus tetap terjadi. Awake dhewe urip ning nggone panggonan neng Bali umpama nih, wah oleh tugas neng Bali, nyambut gawe neng Bali beberapa tahun, urip neng Bali. Yo awake dhewe kudu iso nyelaras no dengan adat tradisi orang Bali. Ora kudu melu, tapi ngurmati, ya, ngurmati dulur-dulure dhewe sing neng Bali, kebiasaane piye, sing iku tradisi. Yo ayo, nek iso yo melu. Nek tradisi, nek agomo barangkali ora podo ora popo. Ning tradisi ini yo ayo melu. Kan ngene ya.
4: Memang beda kalau kita di sana sama yang di sini kan beda. Nah. Waktu itu memang dulu pernah di Bali itu yang enggak kebiasaan itu kan jalan-jalan itu selalu ada napa?
3: Banten.
4: Kayak
3: banten sajen.
4: Sajennya itu. Karena dulu kita kan gak kebiasa, jadi kalau jalan itu selalu kayak nyenggol-nyenggol gitu, nah, sampai kaget. Waduh, di jalan-jalan biasa itu aja udah ada sajennya, udah ada jajan apa gitu, taruh itu apa gitu di jalan-jalan gitu. Jadi kan memang harus hati-hati gitu.
3: Ya, ya itulah
2: lihat jalan,
3: cara
2: ya.
3: Kita menghormati tradisi-tradisi setempat. Jadi ya ora apa-apa dulure dhewe sing ning Bali senengane gawe sajen, gawe banten, gawe ngurmati sesepuh yang di situ, gawe menghormati penunggu yang di situ, mamane yo gak apa-apa. Wah, keyakinanku gak ngono. Yo gak apa-apa kan ngono ya. Okay. Tapi jangan mencela, ojo terus njur dirusak ngono ya.
2: Yeah. Ya. Apalagi yang pohon-pohon gitu. Yang ada kainnya itu.
3: Nah.
2: Itu kan soalnya
3: pohon dikaini ya toh, terus ngisore dikai sajen. Aku pernah tanya ke teman yang di Bali, Pak, kenapa orang Bali kok pohonnya kok pada dikasih sarung? Kemudian di situ juga ada sajen-sajennya. Nah, ini beliau menjelaskan, bukannya saya menyembah pohon, tetapi saya menghormati pohon ini dan menjaga pohon ini. Pohon ini memberikan oksigen bagi kita. Benar ora? Secara teknis.
2: Benar.
3: Kemudian pohon ini menyerap dan menyimpan air. Benar apa ora? Betul. Nah, makanya pohon ini kita lindungi.
2: Dengan cara itu.
3: Iya. Dilindungi dengan cara itu, dikasih sarung, ya, menghormati. Itu cara leluhurnya memberlakukan pohon itu. Lah, mungkin bocah saiki, ini juga jadi pemikiran saya, bocah saiki nek dijelasno, oh kudu disarungi, kudu dikei sajen, barangkali ngomong, oh nggak relevan pak, ngapain dikasih sarung, dikasih pohon, kan gitu nih arek saiki. Akan tetapi orang-orang zaman dulu untuk memberikan rasa sungkan, rasa hormat, rasa ngeman terhadap pohon itu caranya gitu, supaya ndak semena-mena pohon itu ditebang.
4: Ya secara langsung ngasih pertahanan, nah, biar orang-orang takut gitu kan kalau aneh-aneh gitu.
3: Loh. Jadi kalau orang mau aneh-aneh terhadap pohon itu ya takut.
2: Oh iya benar-benar.
3: Karena
2: benar, benar,
3: pohon itu sangat dihormati, gitu loh.
2: Oh iya iya iya.
3: Jadi ojo terus jur nih ya kan.
2: Iya kayak ngapain gitu.
3: Nah, itu okay. Jawaban teman saya.
4: Nyatanya kan banyak apa kebun-kebun itu dicolongi,
3: nah,
4: banyak anu apa kebun
2: dirusak lah istilahnya.
3: Yeah. Terus pada waktu itu orang ya, mikirnya ini ada penunggunya,
2: iya,
3: gitu kan?
2: Iya, iya. Benar-benar.
3: Maksudnya leluhur-leluhur itu, maksudnya beliau-beliau itu jadi untuk mengamankan pohon ini, gitu. Ora so angger to dikuwetoki gitu. Tapi dieman nek iso dikembangkan, ditandur pohon-pohon yang lain.
4: Ya, memang leluhur kan memang niatnya itu memang menjaga alam.
3: Bahkan, menjaga alam.
4: Bahkan kata-kata, oh iku ono sing nggone iku lho.
3: Iya.
4: Iki apa deretan pohon-pohon pisang itu kan pasti ada penunggunya. Ya soalnya memang banyak yang nyolong.
3: Nah,
4: biar banyak orang itu takut biar nggak ada yang nyolong.
3: Itu bahasa kiasan pada waktu itu. Nah, sekarang ini tradisi itu kalau di Jawa kan sudah nggak ada. Dulunya di Jawa ya begitu, orang tua kita, leluhur kita, caranya menyelamatkan pohon itu ya begitu. Tapi sekarang ini kita tambahi dengan sainsnya. Tadi bahwa daun-daun ini kalau siang mengeluarkan oksigen. Oksigen itu nanti menyelamatkan ozon, ya kan?
2: Iya.
3: Terus akar-akarnya ini
4: menyimpan air.
3: Menyimpan air. Kemudian nanti kalau berbuah, buahnya kena dipangan. Ataupun godong-godongnya itu bisa dijadikan jamu. Itu loh. Jadi desa mawa coro, negara mawa toto itu esensinya ke sana. Pentingnya kita memahami tradisi-tradisi masing-masing daerah. Ojo langsung dianggap kleru itu dosa.
2: Langsung dihakimin gitu.
3: Iya. Ora ditelaah dhisik. Karepe piye, lu karepe luhur semua, baik semua gitu kan. Nah makanya harapan saya anak-anak muda ini bisa menjadi corong terhadap teman-temannya. Rafli bisa menceritakan ke teman-teman, Rafli kok enak uang anu pohon ini kok dikei sarung, dikei menyan, dikei opoi lapai. Dosoi umpamanya gitu. Nah itu bisa menjelaskan secara sains. Memang dulu leluhur kita ini pengetahuannya tentang sains dan teknologi kan
4: tidak terbatas,
3: yeah. Tidak seperti kita sekarang ini. Barangkali pada waktu itu ngerti ini fungsi pohon ini nek awan dadi iup, dadi rindang gitu ya. Terus kalau air mungkin sudah tahu, di bawah pohon ini banyak air dan sebagainya sudah tahu. Tapi fungsi-fungsi yang lain kan enggak ngerti bahwa ini nanti bisa mengeluarkan oksigen, nek akeh diklumpukno menyelamatkan ozon dan sebagainya kan enggak ngerti gitu ya. Nah, cara menjelaskan ke orang lain, ke masyarakat pada waktu itu ya ngono wis hati-hati ki nek sing nunggu nih, gitu kan? Ada penunggunya. Dan orang pada waktu itu langsung pada takut. Akhirnya ada yang enggak berani nebang pohon.
4: Mumpung kita bahas hutan ini kan bahwa dulu leluhur kan apa saking menghormatinya kayak hasil hutan, hasil dari pohon. Ini kan benar-benar kayak respect, benar-benar menghargai. Sekarang ada kasus pembakaran hutan.
3: Nah, ini pupuk
4: di Kalimantan.
2: Lagi rame-ramenya ya. Ini. Pembakaran hutan.
4: Itu, waduh.
3: Begini.
4: Gimana itu?
3: Saya pernah membaca artikel tentang arsitektur ini, arsitektur vernakular. Jadi pemanfaatan bahan-bahan di sekitar untuk membuat bangunan, ya, karya arsitektur. Itu di daerah Lombok yang agak pedesaan sana. Setiap kali mau memotong pohon untuk membangun, itu dilakukan ritual tertentu juga. Yo ono sajene ono bancaane, yo ono donga-dongane gitu. Jadi saking hormatnya kepada kayu, kepada pohon yang mau dipakai bangunan ini tadi. Nah, tradisi-tradisi semacam ini leluhur kita sebetulnya sudah menyadari dari dulu. Supaya kita ndak nuwebang pohon sakarepe dhewe, kemudian tidak melakukan reboisasi, tidak menanam kembali, supaya ndak gitu. Jadi di sana itu kalau nebang satu pohon, ijol 10 bibit ditanam di sekitarnya. Artinya ada regenerasi pohon ini ada lagi gitu ya, ada tumbuh lagi.
2: Enggak dibiarkan gitu.
3: Ya, usia pohon juga di menjadi bahan pertimbangan. Di Jawa juga begitu dulu, ada tradisi semacam itu. Nah, kaitannya sama zaman sekarang terus nebang pohon sageleme dhewe, hutan kebakaran sageleme dhewe, dan ini ada unsur kesengajaan. Itu karena kita sekarang ini mikirnya kan instan.
2: Oh iya, betul.
3: Instan, pengin membabat hutan yang nantinya mau ditanami tanaman produksi dengan cara yang pengennya cepat gitu. Kalau harus dibabati satu persatu ngene,
4: kelamaan.
3: Sowan dobong e biar. Tapi ndak dipikirkan dampaknya terhadap flora fauna yang ada. Akeh kewan sing podo mati.
2: Mergo
3: gak duwe tempat tinggal lagi. Sing urip pun juga bingung lek golek pangan ning endi, kan malah begitu. Itulah yang tidak dipikirkan oleh kerakusan-kerakusan manusia. Gak dipikirkan dampak kelanjutannya terhadap ekosistem yang ada di sana. Lah budaya-budaya begini ini sebetulnya kita tularkan terus. Budaya merawat pohon, merawat air, merawat flora fauna. Ini ya terjadi di sungai-sungai kecil di desa gitu ya. Orang itu wis gak gelem mancing lagi kalau di desa, diobati.
2: Waduh.
4: Biar gampang dapat ikan.
3: Ya cepat, ikannya mabok.
2: Kayak lagi yang diutamakan kan biar cepetnya ya.
3: Biar cepet. Mancing ya. Sedino loro telu nek ngobati nek gak ngono disetrum listrik. Ikan itu kalau sudah tersetrum listrik tidak bisa bereproduksi lagi. Jadi mesti mati, gak iso bereproduksi. Ya sekarang urip mari urip dia mati. Apalagi kalau diobati mulai cing cilik sampai iwak gede mati
4: semua. Aduh.
3: Ya kan? Dan ekosistem yang lain katut. Golek iwak ngunung kok itu apa yuyunya katut. Yuyu itu kepiting sawah itu. Terus keong-keongnya ini katut.
2: Kena dampaknya semua.
3: Kena dampaknya.
2: Iya, benar.
3: Dulu waktu bapak masih kecil kira-kira tahun 70-80-an. Itu di sungai-sungai, di kampung-kampung itu ada keong yang kecil-kecil gitu.
2: Oh iya.
3: Ada warnanya kuning, coklat. Itu ada namanya sumpil. Ada yang namanya bukur. Bukur itu kayak sekarang itu yang dijual kalau seafood itu apa? Kerang.
2: Kerang-kerang.
3: Air tawar banyak dulu. Saiki begitu pulang ke desa, di tempat dulu yang saya lihat kita banyak mencari binatang itu wis ora ono. Ya itu tadi. Nek golek iwak diobati.
4: Ya rakusnya manusia.
3: Dikasih rat racun.
2: Nggih, Pak. Sebelumnya lanjut ya, Cak Ris ini ada yang bergabung, Pak Parno ini gabung ya.
3: Nggih, nggih, nggih. Monggo Cak Parno sugeng dalu.
2: Monggo.
5: Wilujeng dalu.
3: Sugeng dalu. Iki kok wis suwe kadolan rene rek.
5: Nggih, insyaallah mangke saged pinanggih.
3: Adalah.
5: Niki kalian sinten niki narasumberipun?
3: Kalian Rafli.
2: Cak Rafli.
5: Rafli.
3: Nggih.
5: Oh, putra.
3: Nggih.
5: Panjenengan to niki.
2: Nggih.
5: Nggih, kula niki panjenengan kalau wau ngerasani kulo niku Caris.
3: Terus pundi Cak Warna?
5: Lah kulo niki kan kulo dilahirakan wonten daerah Bajul Kesupen mriku to Caris.
3: Nggih, Bajul Kesupen. Cedheke Solo 3.
5: Nggih, sak mantune Solo.
3: Nggih, ngalor
5: menggoe iki.
3: Coba apa lewat tol kula nek mriku dolan teng Bajul Kesupen.
5: Nggih, 3 jam pun dugi
3: ya Cak Ris. Dugi mriku nggih. Kula sering dolan mriku, teng mriku teng daleme.
5: Nggih.
3: Anu Gusti Benowo.
5: Kula mlebete niku daerah Kartosuro mriku.
3: Kartosuro nggih, ngaler.
5: Nggih.
3: Trei. Nggih, terus pundi jamane niki? Niki wau lak cerita desa Mawaca desa Mawacara negara Mawatata terus cerita tradisi-tradisi ini leluhur biyen ge nyelametno lingkungan iki nek iso yo awake ewe dhewe aja melu-melu ngrusak ngaten to mau cerita tanduran teko wit mari ngono cerita iwak. Dek jaman cilian kula nika Cak Anu Cak Parno teng desa niku tesih enten kerang sing warnane kuning-kuning cilik-cilik iku lho ning air tawar. Terus enten sing
5: namine sumpil niku. Sumpil.
3: Ha niku sakniki mboten enten lho Cak.
5: Lain ge samangke niku napa-napa niki generasi kita niku yen desa Mawacara niku napa malih yen usum ketiga ngeten menika Caris.
3: Nggih.
5: Pados toya nggih rada angel. Wonten ngene. Kinten-kinten pados toya kangge unjuk niku kirang langkung gangsal 100 meter Caris.
3: Oh, golek belik
5: niku mulai. Nggih. Belik utawi sendang.
3: Sendang.
5: Dan ibu-ibu, mbok-mbok niku yang mundut toyo niku sadarenge subuh podo.
3: Antri ngoten
5: kadang. Antri gendong jun.
3: Jun. Nah, ayo bocah nom-nom ora ngerti belik ki apa, sendang ki apa, jun ki apa. Are nek sing ngero iki calur iki. Iki mengke di kula jelas to.
5: Nggih, napa malih niki generasi kita sing sampun medal saking daerah menika tata carane niku pun sradi di laleke Cak Ris.
3: Nggih, nggih Cak Parno nggih.
5: Lah yen dateng wangsul dateng dusun ngoten niku yen pinanggih piantun-piantun sepuh kudune niku basa Jawa ingkang
3: melipis
5: alus basa krama inggil cari
3: nggih nggih nggih nggih
5: nggih ngoten nggih kearifan lokal niku
3: kearifan lokal
5: nggih napa generasi kita niku kok ampun nglalekke kearifan lokal
3: kearifan lokal
5: nah niku sing kula sayangken mergo napa cari sing
3: ditaken
5: kula
3: artinya kan Cak Parno, kula wingi diskusi kali rencang kula niku orangnya cowerdas pikirannya dewa wong ngoten. Cerita nggih lapo arek saiki kok gak gelem nerusno kebudayaan kita kok ora gelem nglanjutno kok gak gelem nyinaoni. Itu beliau ngendika yang nomor satu pendidikan. Wis. Ojo cerita liya-liyane maneh. Awali dengan pendidikan. bukan.
5: Pak Budi lain nggih Caris menika kala rumiyin niku pendidikan nulis aksara Jawa niku tasih dipelajaraken wonten gene kurikulum wonten sekolah, dasar Caris. Nggih. P di layar nene par. Ngoten lho Caris lah. Samangke niku generasi kita niku kengken nulis aksara Jawa niku kok.
3: Nggih.
5: Mboten saged. Terus kala rumiyin niku Budi Pekerti.
3: Nah,
5: niku wonten gene sekolah dasar niku diajaraken basa krama inggil, basa ngukum pun benten-benten malih Caris. Lah niku sak mangke bocah sak niki niku arek utawa arek sak niki kangen basa niku toleh
3: pun wis.
5: Nah niku nggih mugi-mugi mawon kurikulum sing kados mekaten
3: kados
5: kala rumiyin niku
3: mangke kula usul
5: niki malih kita sebagai wis generasi zaman
3: awake dhewe niku jarine baby boomer.
5: Nggih, terus niku Caris kabudayan yen pertengahan sasi ruah Caris.
3: Nggih.
5: Niku kabudayan wonten daerah nggen kula niku pinggir pegunungan Gunung Merapi niku sami dugi. Terus nanggap wayang wonten gini makam. Lan niku kearifan lokal sing kados ngaten menika kok sak mangke niku pun mulai terkikis sing ngoten lho cari. Niku sing kula sayangaken, kula niku nek enten wangsul dateng Bajul Kesupen niku pun kata sangat perubahan dari
3: sampun sing awake dhewe
5: nglakoni srene cara niku kudu tetep diuri-uri ngoten lho dari karep lan
3: nggih Jawarno
5: nggih nggih nek negara mawa tata nggih undang-undange negara niku kita niku kedah patuh kalian undang-undang wonten papan pundi lenggahipun awake dhewe niku sing saged nerapaken ngoten insyaallah wonten pundi-pundi niku bakal slamet uripe mulya. Ngoten jare
3: sing slamet iku dudu wong sing pinter nanging wong sing ngati-ati lan waspada.
5: Nggih leres jare aja sok pinter pek pinek
3: barang liyan. Ah minggu kalau minggane niko kula bahas niku Pak Parno tak enteni ra rawuh iko. Nggih, ya Rab. 2 minggu yang lalu ya.
5: Lho, nggih kula mirengaken kok Caris.
3: Oh, mirengaken. Ning ra gabung. Nggih, Cak Parno, matur nuwun rawuh pun.
5: Kula bilih ngaten kemawon, Caris.
3: Nggih, matur
5: nuwun. Ning liyan niku panjenengan ajari
3: sing
5: kearifan lokal.
3: Tata
5: cara basa.
3: Basa
5: niku kedah di terapaken. Kalih sinten kemawon ngendikan kalih sing langkung sepuh kudune nggih basa Jawa wonten papan lenggahipun wonten pundi kemawon
3: kedah
5: kenal kenal masyarakat sing wonten mriku ngoten lho Cak Ari.
3: Nggih Cak Parno.
5: Nggih matur nuwun mbeling ngaturi kemawon Cak Ari nggih.
3: Sugeng dalu.
5: Nggih. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Parno. Niki lanjutane wonten malih sing
3: katene telepon nggih.
2: Diangkat dhisik nggih niki
3: nggih. Ya wis.
2: Monggo sugeng dalu.
6: Assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam rahayu.
2: Nggih, monggo Pak Kabar.
3: Beh, kawangan aku iki wis sawe gak dolen rene.
6: Saya juga kangen Pak
3: Ris. Iya tak kira ini ning ndi iki wis gak tau.
6: Habis merantau jauh, Pak Lis.
7: Oh. Ya.
6: Ada masalah pribadi lah, Pak Lis, selama 4 bulan.
2: Lama juga ini.
7: Gimana kan?
2: 4 bulan.
6: Ya, saya klarifikasi apa yang Pak Lis jabarkan semuanya tadi ya, Pak Lis. Boleh ya, Pak Lis?
7: Boleh, monggo.
6: Manusia yang tidak bertanggung jawab dengan lingkungan.
7: Nah.
6: Apa yang dikatakan Pak Lis? Manusia rakus atau orang rakus? Jujur aja saya bicara, Pak Lis. Tidak mengerti masa depan anak cucu. Karena apa? Tergerus dengan era 5.0 globalisasi. Pertanyaannya, Pak Lis. Manusia-manusia seperti itu, apa di hukumannya itu, apa langsung apa namanya di hukum mati atau di suntik mati belanda?
2: Ngeri sekali nih ya.
6: Karena itu membunuh masa depan anak cucu kita, Pak Lis.
2: Iya, betul sih.
6: Apa itu, Pak Lis?
7: Benar.
6: Terjadi era post sekarang ini nih dia. Aku harus ngejebol.
2: Siap.
6: Kalau bisa dijawab, dijawab. Kalau nggak perlu, nggak bisa dijawab. Lembaran aja.
7: Rahayu, Pak Gopar.
2: Siap, matur nuwun, Cak Gopar.
3: Ya, ini tadi mulai dari Cak Parno. Ya, Cak Parno itu kegelisahannya luar biasa terhadap muatan-muatan kearifan lokal tadi, kearifan lokal dikata yang sebetulnya sangat luar biasa, baik itu untuk keselamatan lingkungan, untuk keberlangsungan lingkungan hidup, juga untuk bermasyarakat. Desa Mawacara ini kan aturan-aturan yang berlaku di setiap daerah, di setiap desa, gitu ya. Dan masing-masing itu berbeda. Ono sing golek banyu neo tinggal cur, ono sing golek banyu kudu nganggo ke kedung, ke belik. Ini tak cerita no dhisik. Ini arek nom loro ki ngerti kedung ora? Enggak tahu. Enggak tahu juga.
2: Enggak tahu.
3: Kedung itu suatu tempat di situ genangan air yang banyak. Biasanya kedung itu berada di sungai, wanya ini aliran sungai, terus kemudian itu ada daerah yang luas, sungai itu melebar gitu ya. Dan di situ untuk tampungan air. Dan itu terjadi secara alami. Itu namanya kendung, kedung. Kalau danau kecil itu yang terjadi karena alami. Di situ biasanya ada pohon besar gitu ya. Di bawah pohon besar-besar ini tadi ada kedung biasanya. Nah, kedung ini kalau pada musim kemarau di desa-desa itu merupakan tempat tandon air. Air yang dikonsumsi, baik itu untuk mandi, untuk masak dan sebagainya. Itu ngambilnya dari kedung. Itu yang pertama, kedung. Belik, tahu belik?
2: Nah,
3: gak tahu juga.
2: Banyak ya ini kosakata yang baru rasanya ini.
7: Arep nemes garo kabeh.
4: Enggak pernah dengar.
2: Nah, iya, enggak pernah dengar juga.
7: Ngertimu PDAM karena dikeran ya, diputer ngene. Nah, yang di desa ini masih dicari belik namanya.
2: Belik
7: itu sumber air kecil. Biasanya di tepian sungai atau dekat dengan kedung tadi. Atau di bawah pohon-pohon besar. Itu ada sumber air. Biasanya enggak gede, kalau belik ini kecil. Kira-kira ya lebarnya 30-50 cm gitu. Nah, itu airnya keluar terus dari situ. Dan jernih airnya di bawah pohon itu. Kan air ditampung oleh akar-akar pohon. Nah, itu keluar kalau musim kemarau. Itu kira-kira 30 cm diameternya sampai kecil, 50 cm. Dan enggak dalam. Itu namanya belik.
2: Belik
7: itu sumber air kecil. Nah, terus satu lagi yang dikatakan Cak Parno tadi, Jun. Ngerti Jun?
4: Enggak.
2: Sama, enggak ngerti juga.
7: Apalagi Jun. terjun itu tempat untuk membawa air. Oh. Kayak kalau ya kayak kayak guci gitu loh. Tapi dia terbuat dari terakota, dari tanah liat atau tembikar itu. Jadi gini, jun itu lehernya agak panjang, terus bawahnya ini ngantong gini. Karena jun ini kalau di desa, bawanya itu, jun itu ada yang disunggi, ditaruh kepala gini. Ada yang digendong, ditaruh gini. Jadi ini junnya, makanya lehernya panjang. Itu digendong gini, set, ini terus kasih selendang. Itu orang ibu-ibu di desa nyari air setelah dari belik dibawa pakai jun. Nanti sampai rumah ditaruh di gentong. Ngerti gentong?
2: Ngerti. Kalau gentong ngerti.
7: Jadi gowo dari belik tadi terus dibawa ke gentong. Ini perjuangan dan kebiasaan mentradisi di desa-desa yang daerah pegunungan. Nah, ya toh. Berarti air kan harus dihemat kalau di sana.
2: Iya,
7: terus kowe mbok biasakno kebiasaanmu ning kota ki, ya biar kepiye ora muat. Terus kene apa-apa dibanyu diguahi. Yo entek yo ngesakno sing golek banyu. Kita harus menghormati cara mereka mencari air. Di sana berhemat yo awake dhewe ning kono yo melu berhemat. Kan gitu. Itu cara kita mencari air ya. Kemudian sing menyelamatkan pohon tadi, kalau yang terjadi sekarang di Kalimantan kebakaran luar biasa, asapnya itu sampai ke luar negeri, Malaysia peteng gitu. Kemudian sama Singapura peteng,
4: Brunei juga ikut.
7: Brunei peteng.
2: Ikut-ikutan juga sebenarnya.
7: Ini sebetulnya kita ini malu dari sisi kebangsaan, sebagai orang Indonesia malu kok sampai terjadi kayak begini gitu ya. Kalau itu faktor alam, yo sopo sih sing iso mengendalikan alam ya tau. Tapi kalau faktor manusia, ya ini sangat memalukan sekali. Tadi Bang Kopar mati, yo wes dihukum disontek ae. Ya wes dihukum mati ae gitu ya. Karena memang dampaknya ini sangat luar biasa bagi kita. Saya pernah diceritani seorang teman, waktu itu semobil dengan saya, melihat truk bawa gelondongan kayu kowe. Kan sering tuh ada truk-truk gitu ya, dibawa truk. Teman saya cerita, sampean tahu mas, satu batang

0: negara mempunyai undang-undang untuk itu. Jadi kita hormati saja undang-undang yang sudah dibuat oleh negara, karena ya, bagaimana negara nanti memberlakukan orang yang merusak lingkungan itu, orang yang merusak masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa kita.
1: Dan itu pun katanya kan Kalimantan itu termasuk jantung dunia itu kan.
0: Jantungnya, oksigennya dunia.
1: Paru-paru dunia gitu.
0: Paru-paru dunia. Mulane yo eman karena nafsu pengen dang babat hutan iki mau arep ditanduri sawit to. Arep ditanduri yo apa carane ben cepet biaya murah yo duobong umpamanya gitu.
1: Tapi rambat semuanya itu.
0: Nah, tapi dampaknya ngesak ke orang hutan itu ra iso melayu. Iya kan? Iseng iso selamat itu lingkungannya terbakar ra iso golek pangan. Burung-burung akhirnya belum lagi satwa yang lain.
2: Kehilangan tempat yang tinggal.
0: Kehilangan tempat tinggal. Nah, saya minta anak-anak muda ini bisa menjaga yang namanya kearifan-kearifan lokal. Jadi kearifan lokalnya leluhur kita sudah sampai mikirnya jauh gitu loh. Mikirnya jauh sampai ada filosofi memayu hayu ning bawono. Itu kan tujuannya leluhur kita itu penyelamatan lingkungan, penyelamatan dunia ini. Ora sakarepe dhewe, ya memang kita butuh, umpamanya kita butuh menanam sawit. Tapi kan ya ora njur kabeh diobong tinggo nandur sawit. Iya kan? Ada perhitungannya. Makanya tadi ada keserakahan.
2: Nggih, Caris niki wonten telepon dan ada satu WA. Mungkin saya angkat telepon dulu ya.
0: Teleponnya diangkat dulu.
2: Lalu nanti baru saya bacakan yang dari WA. Oke, Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu, nambung sekedik kok.
0: Katak iwaksa lho Bu.
3: Kenong, utawi kelenteng. Niku ingkang wujudipun kados niku jembluk tengah.
0: Jembluk tengah, lahirnya panjang.
3: Menawi alit nambung kelenteng.
0: Kelenteng.
3: Menawi radi ageng naipun gentong. Gentong. Lah Jun meniko ingkang tangge tempatnya ngaten wadahipun wonten griya dados Jun. Makane wonten napa niku bintang biduk besar utawa Jun niku maksudnya genrong besar dadi kaya jembangan sing kangge madai dadi namung kebalik ngeten lajeng jaman rumiyin malah langkung-langkung jaman rumiyin jamanipun Prabu Jayabaya ngeten panci sendang-sendang utawi wit ingkang ageng-ageng ngandhapipun wonten beji utawi sendang menika pancen dipun sukani penunggu supados tiang boten sembrono buak bebucal wonten mriku utawi ngerusak utawi anu panci ngaten zaman rumiyin dados terjaga dengan betul soale nek boten terus iku banyu kanggo sumber penghidupan terus dinggo mbuak kotoran kan mboten saged sanjangipun ngaten ngaten makane enten tembange kan nek jo niku kelenteng niku napa cangkrimane bapak bujung cangkemmu marep mandhuwur. Wis ora tak terus nong mulai. Matur nuwun Sugeng Dalu.
2: Sami-sami Sugeng Dalu. Matur nuwun Bu Setia.
0: Ini yang namanya Jun tadi. Jadi ini untuk ngusungi banyu.
2: Tulisannya nopo niku tulisannya?
0: Jun.
2: Jun.
0: Jun.
2: Jun biasa.
0: Ya, Jun kanggo wadah banyu.
2: Oh, nggih. Nggih, mungkin iki bisa Pak
0: WA nih.
2: Sebelumnya ini halo malam Perompa Surabaya. Ini Mas Teo dari Magelang.
0: Oh, Mas Teo Sugeng Dalu ini aktif ini mendengarkan Mas Teo.
2: Nggih. Mau tanya nih bagaimana cara melestarikan coro atau tradisi lokal agar tidak punah di tengah arus globalisasi. Terima kasih.
0: Nah, ini gitu. Mas Teo.

0: di jumbuh kali topik kita minggu lalu. Jadi ngilmu iku kelakone kanti laku. Nah, minggu lalu saya mengangkat itu. Jadi jumbuh kalian ngilmu iku kelakon laku artinya begini. Jadi tradisi-tradisi kita yang ada di desa atau di tradisi lokal kita, kearifan lokal kita, jangan terus ono tradisi, ono kegiatan anyar, ono sesuatu yang baru terus diomong no, iki kuno, iki elek, iki salah gitu ya. Jangan begitu. Jangan didukung kalau ada orang ojo ngenek no acara ngene maneh iki elek umpamane. Enggak bisa gitu. Jadi kearifan-kearifan lokal ini kalau bisa kita gali terus, kita laksanakan. Nah, ngilmu iku kelakone lekanti laku harus dilakukan, harus dilakoni. Umpamane budaya selametan yang punden umpamane selametan ini kan selametan ini di samping nantinya makan bersama silaturahmi, tapi kan ada unsur berdoa menghormati kepada leluhur kita, ndongakno leluhur ya aja njur wis gak usah dilaksanakno selametan ning punden, selametan ning omahe dhewe-dhewe ae, ya jangan begitu.
1: Waduh.
0: Nanti hilang.
2: Iya.
0: Dan kita harus ikut. Ojo gak melok wis ben tonggo-tonggo kutoke wis ana iku wis diwakili RT kene ana sing moro. Jangan. Kita juga harus ngelakoni. Mergo kan ngilmui kelakone kanti laku. Tradisi tadi kalau ndak kita lakoni, ndak kita kerjakan kan ya hilang. Makanya kita yo harus ikut. Jadi terus mana yang ini? Nek ono konco-konco, dulur-dulur paguyuban kebudayaan, punya hajatan, punya kegiatan apa gitu umpamanya di komunitasnya dia, terus kita diundang, datang. Harus datang. Ini juga salah satu cara nguri-uri. Karena melestarikan kebudayaan itu tidak hanya sebatas diskusi, mengeluh di media sosial saja. Atau di seminar-seminar. Mari seminar metu kelawangane wis lali.
1: Apa sing mau dibahas?
0: Iya. Tapi kalau kita melaksanakan kan wis ngelakoni. Gitu loh. Harus ikut melaksanakan. Mari ngono syukur kalau bisa ya ini dibukukan, ditulis ning medsos, aku mau kegiatan ngene-ngene-ngene supaya orang lain melihat, supaya orang lain membaca, kan gitu ya. Jadi terkadang kita ini ibaratnya ini kaya dokter. Ono pasien wis arep meninggal wis sekarat ngono jek dianalisa, oh iki lara ning ngene. Lara ning ngene didiskusi tok tanpa melakukan tindakan apapun. Nah, sekarang kalau kita merasa kebudayaan kita tergerus oleh modernisasi, ya bagaimana cara kita membentengi? Carane piye? Ya rutin dilaksanakan. Rutin disiarke, rutin ditularke ke anak-anak muda. Diajarkan. Jadi pendidikan tadi penting. Ya nanti mungkin di desa itu bisa dilakukan namanya ngaji budoyo. Wah, ngaji budoyo. Budoyo-budoyo apa yang ada di situ? Kearifan-kearifan lokal apa yang ada di situ? Ayo dipelajari bareng. Syukur nah iso dikembangkan, dimajukan, kan ada undang-undangnya, undang-undang pemajuan kebudayaan, undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Artinya budaya itu dimajokke. Lho terus ngene awake dhewe berbudaya lak kuno terus dadi nelak ngikuti? Enggak. Kita berbudaya itu apalagi di zaman digital, di zaman AI ini harus relevan dengan zamannya.
2: Iya, harus berinovasi.
0: Berinovasi. Sesuai dengan zamannya tanpa tercabut dari akar budayane iki mau. Umpamane wong Jawa ki pakaiane jarian umpamane jari batik apa motif-motif Jawa. Ya iso digawe sarung, iso digawe celana, tapi ndak tercabut dari batik iki mau.
1: Masih tetap batik.
2: Ya, contoh inovasinya kan juga blangkon ini.
0: Blangkon pian ini namanya udeng gawe angel.
1: Langsung manual gawene.
0: Iya, saiki wis ana sing dicait karek gawe. Ini inovasi. Iya kan?
1: Benar.
0: Inovasi ya. Terus jangan menolak angel, ribet. Berkebudayaan ini ribet, oh, nganggu sajen gini, sajen gini, sajen ngono. Orang nganggu sajen yo ora popo. Inovasi ini, oh sing penting esensinya. Oh nek aku ngekei kembang ngono kae. Kembang ini simbol namanya harum, namanya simbol keindahan. Dulu perlambang-perlambang kan orang tua kita ngekei kembang ya. Yo wes kembangnya rasa hake-hake sak cukup ae. Tapi sehono. Perlambang. Wah, lagi nek awake dhewe kudu nyiapno tumpeng sakmene akeh. Ga iso ya apa nek dikurangi umpamane sesuai dengan budgetnya. Yo gak apa-apa. Jangan terus ditinggalkan. Mergo ora di duit, mergo ribet, jangan. Kalau kita beralasan begitu, punah nanti kebudayaan kita. Memang ada kebudayaan-kebudayaan yang sudah tidak relevan, ya tidak apa-apa, ditinggalkan, wong gak cocok bisa. Umpama nih budaya transportasi, awake dhewe biyen numpak dokar kemana-mana, ya toh, akhirnya kan kita tinggal, kita ganti mobil, ya kan, ono bus, ono sepur, ono sembarang. Nah, artinya apa? Kebudayaan itu kan dinamis. Sing penting kan ji ono ciri khasnya bahwa kita melakukan perjalanan sebagai sarana transportasi. Kan ngono.
2: Ya dulu kan masih apa ngirim surat kalau mau pesan-pesan, sekarang pakai HP, SMS,
1: WA.
0: Sampean ra ngerti biyen jamane kirim duit nganggo wesel. Kirim surat. Wesel ra ngerti.
1: Ngerti kayaknya.
0: Nah, wesel itu kirim duit jarak jauh melalui kantor pos.
1: Oh, inggih.
0: Mahasiswa-mahasiswa iki biyen dikirimi duit karo ibuke.
1: Lewat wesel.
0: Terus ada lagi surat, ada kartu pos, ada kirim surat. Dulu kalau di radio minta lagu itu kirim kartu pos.
1: Iya.
2: Pakai perangko. Ya.
0: Pakai perangko. Makanya ada koran, dulu koran, gitu. Ada guyonan nempel kayak perangko. Jadi inilah perkembangan kebudayaan. Nah, teknologi ini tadi kan termasuk kebudayaan ya, bagian dari salah satu 7 unsur kebudayaan. Jadi ya iku mau biyen awake dhewe kebudayaan ono sing bakale ditinggal iku ono. Jadi ndak usah. Kalau memang berupaya terus dan ini sudah masanya ditinggal, ya gak apa-apa. Zaman dulu ingat ada taksi kan, aku mau habis di mobil cerita sama Rafli ada taksi dulu. Regane luar numpak taksi, ora wong sugih ora numpak taksi biyen. Belum ada Grab. Jarang tekan numpak taksi, pilih numpak bemo, murah kita gitu. Meskipun rontok suwe, kalau taksi cepet, mahal, adem. Larang.
2: Jadi sekarang kegerus.
0: Lah tergerus kan karena teknologi ada Grab murah.
1: Ojol.
0: Ojol. Itu lah. Demikian di kebudayaan. Kebudayaan kita memang tidak semuanya bakal abadi. Karena kebudayaan itu dinamis. Nah, sing iso dipertahanno dan masih relevan di zamannya, yo ayo diterusno. Yang sudah tidak mungkin, yo direlakan.
2: Iya, yang sekarang memang kayak nggak terlekang oleh zaman kan ini apa kayak budi pekertinya, terus filosofinya,
0: kebudayaan,
2: arti-arti kehidupannya,
0: kebudayaan, itu kan, kebudayaan moral, budi pekerti ini nggak tergerus oleh zaman sebetulnya. Hanya zaman ini mendesak saja. Dulu kalau kita ketemu orang tua itu kan sopan santun. Anak orang tua duduk di situ jalannya mesti bungkuk.
1: Gitu ya.
0: Tapi di zaman demokrasi ini digarani feodal, feodal itu. Jadi yang tidak feodal, wong sopan santun kok. Ya kalau sampai mencium-cium kakinya itu ya feodal. Nah, kan usah sampai ke sana. Namanya sopan santun menghormati ya cukup secukupnya kan gitu ya. Nah, budaya-budaya ini pitutur-pitutur. Pitutur pun ada yang dulu filsafat dan pitutur itu harus dipertahankan. Ya karena perkembangan teknologi bisa juga berubah. Dulu kita, tuh kalau ngomong kita mangan nora mangan waton kumpul. Artinya apa? Makan ndak makan, asal kita tetap berkumpul, bisa bercengkerama, bisa kumpul bersekeluarga gitu kan. Ndak jauh-jauh. Tapi zaman berkumpul pun tapi kan kekurangan. Karena ndak bekerja, wedi arep bekerja di luar kota, lho lak engko malah terpisah dari keluarga, kan ngono mikirin. Sekarang kan tidak. Kumpul ora kumpul watone
2: mangan.
0: Sekarang itu sekarang jadi kumpul ndak kumpul ndak apa-apa, pokoknya kita makan. Diutamakan makannya. Karena apa? Kumpul bisa kita bisa lakukan pakai melalui medsos. Kita bisa Zoom, bisa video call. Fasilitasnya banyak, murah dan tidak berbayar kan.
1: Mempermudah.
0: Nah, biyen telepon nek luar kota interlokal ki bayar lawarang.
1: Pulsa nggae, pulsa
0: Iya. Sekarang wis gak bayar. Nah,
1: internet sana.
0: Apalagi ke luar negeri, terus ono sing kerja ning Kalimantan, ono sing kerja ning Sumatera. Gak popo. Iso telepon-telepon, ya apa kabare? Ya to wis sarapan ta durung.
2: Bisa video call, bisa lihat orangnya.
0: Nah, bisa lihat orangnya juga. Nah, jadi nek biyen ngono. Mangan ora mangan, waton kumpul. Saiki diganti.
2: Dibalik.
0: Kumpul ora kumpul, watone
1: mangan.
0: Tapi pokoknya kerja, ya kan, bisa makan, bisa memenuhi ekonomi, gitu loh.
1: Oke. Caris karena waktunya terbatas, tinggal 3 menit lagi. Mungkin bisa.
0: Coba petiki mau.
1: Sebagai penutupnya, Caris.
0: Jadi, Desa Mawa Coro, Negoro Mawa Toto, ini mari kita menghormati kearifan lokal, menghormati hukum-hukum yang berlaku di negara, ya. Jangan melanggar hukum. Karena sebetulnya yang dikatakan orang dosa, itu kan konsekuensi. Dosa itu konsekuensi. Jadi orang kok ngenteni bakal dibales sakwise mati ora. Konsekuensi itu ya sekarang, kalau kamu pemakai narkoba, kamu pengedar narkoba, ketangkap polisi, konsekuensinya kamu ya dihukum. Kan gitu. Demikian juga kamu kalau korupsi, korupsi ketahuan dicekel ya kamu dihukum. Itu namanya orang yang, oh korupsi gitu seorang, tapi konsekuensi ada konsekuensi yang harus ditanggung.
2: Ya orang itu kan banyak sing ya kata itu saya tapi bukti ini banyak orang korupsi, banyak orang bakar hutan.
0: Kan kabeh itu perbuatan dosa mesti ini. Tapi yang harus ditonjolkan sekarang ini konsekuensinya. Kamu bakar hutan ketahuan tertangkap dihukum. Bahkan tadi arep karo Bang Kobar arep disuntik. Iye. Mangaten para pamirsa menggah babaripun Desa Mawa Coro, Negoro Mawa Toto. Bilih wonten atur kula ingkang kirang meranani penggalih, kula Risandono Prawiro Tirjo, Rafli Ninglia, ngaturaken agunging samudra pangaksami, sugeng dalu, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.
3: Cak Ning, iku mau yorek, adicara obrolan budaya, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 RRI, suara budaya, Surabaya. Matur nuwun.
1: Guys, ane niku mau obrolan budaya edisi Selasa niki, 2 Agustus 2021, mbarek topik desa mawa coro negoro mawa toto, mbarek narasumber Cak Riz Karle, bintang tamu Cak Rafli ya. Sampai ini kisane bakal tau ini gending-gending campur sari, mari ngono dilanjut ten wayang padat, mbarek lakon dosa muka gugur, mbarek dalang Ki Philip, mergo iku tetep nang Prompat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.
4: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sampe jebarang barek Pro 4 RRI Surabaya. Saniki wayahe di sarang-sarang midang ngatakan wayang padat barek dalang Ki Philip barek lakon Dasa Muka Gugur. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya sugeng midang ngatakan.

ngalengko drojo menika tawaranane Sang Prabu Dasamuka ya Sang Prabu Rahwana Raja nalendra kang ambek Hangkara Murka parandene Sang Prabu Dasamuka satunggaling nalendra ingkang datan jireh ing getih katitik nadyan negari Ngalengka Draja wis lepuh dening Prabu Rama parandene taksih nyegrek kukuh bakuh kaya watu karang ngene madaning samudra anggenipun lenggah wonten ing dampar genta yo nimbali Sang Kala Wiluhataksa nenggih Kala Wiluhataksa dhewe nguni menika kinarya kekeset isun Prabu Dasamuka awit negari Ngalengka sampun boten wonten senopati malih pramila nadyan ta menika rumiyin keset Prabu Dasamuka marandene tinimbalan marak ngarsa kinen madeg dadya senopati tetandingan kalian prajurit wanara den pandikan Sang Prabu Rama Wijaya Kala Wiluhataksa mrene yo kula nokno niki gustaken dawuh nuwun penakno anggon lungguh Kang Prayoga ayo sawetara rerembugan bab ngenani lestarine negara Ngalengka Draja nuwun niki gustaken dawuh

0: wis suwe ora nyangik kalau nglimbok ning RRI ya yo. Ah, biyen iku mung benulan ki mesti wayangan. Tak hitung aku wis ping 4 kok yo. Iya. Peh ning jebul ya. Iki larase panjen yo ndek. Heeh. Kuwi tenan. Iya. Ya siki hidup-hidup uyon-uyon sinambi diisi wayangan padat ngono wae yo, Nduk. Oh iya, jadi yo kabeh kena. Jadi yo wayangan padat yo uyon-uyon. Yo pancen yo ngono lek ra ngene dhewe yo bisa ketemu karo Bu Endang. Iya. Iki wayangan padat benulan pisan. Oh iya, benulan pisan, pendak wulan pisan kuwi dianake wayangan padat. Dalange sapa wae bisa. Ono ya. Jawa Timuran yo oke, gagrak kulonan Surakarta Solo yo oke. Iya, kudu ngono. Hidup-hidup melestarikan seni, Nduk. Iya, melestarikan seni. Dadi kaya akeh para kadang dalang sing durung ngerti apa to jane ngono. Bayang kok diakui dunia bagai seni yang dari Indonesia ku UNESCO ku apa? Kuwi durung ana sing do ngerti. UNESCO kuwi sawijining organisasi milik PBB, ngono. Jadi UNESCO ku organisasi nek milik PBB yang membawahi bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan lan liyane kuwi mau ning waktu Indonesia nompo yaiku seni wayang dadi milik dunia kuwi yaiku sing dadi yaiku yen ora kiru Koichiro Masuta. Wah, wong Jepang. Iya. Ngono. Lah mulai ya ning nek kula niki namung Jepang iku koret-koret. Ya ya nduk. Ayo diseni sak lagu kas marane diteruske. Ya. Karo mbak-mbak iki karo ngenalke, ora perlu dikenalke ya yung mung megune sithik. Ayo apa sebisane ndang diaturke sak lagu wae. Ya kae-kae ya kuwi hidup uyon-uyon iku mau ning uyon-uyon. Monggo mbak nopo kebisane ngriku. Mangke nyongo nggih.
1: Napa jeneman apa lelagon?
0: Lelagon apa? Jeneman mawon ben rasane iki enak. Nggih, jeneman. Mangga, napa klambi lurik? Nggih, mangga. Wah. Gimana niku? Ya. Jeneman klambi lurik.

Lah menika to warnane. Ingkang ngrayi saking Sang Prabu Dasamuka kangge kasih Raden Gunawan Wibisana. Datan kantun pisane Sang Lesmana. Pidakto

Ii, ono ketek rupo abang sopo im. Yen tambuh lawan aku pepeteng ing mangliawan Jaya Anggoto. Jaya Anggoto kondang kaloko lagi aku bisa ketemu. Ayo endi Prabu Rama mangko dhisik sira iku sapa? Senopati anyaran saka negara Ngalengka Draja sanadyan ta aku mung kinarya keset ning aku wani prak. Kala wilu hataksa ayo. Yen ora bisa masrahke mustakaning Prabu Rama aja arep-arepen kowe. Tak kikit siung pengapit mbuh dadimu. Tanding ana Jaya Anggoto lagi bisa kowe nyekel Prabu Rama. Oh, sida dadi kawit tenang kowe.

0: Mangkoro yen sang
1: Jaya Anggoto kula wonten dawuh ingkang atos-atos bilih tetandhingan Sang Prabu Kala Wiraksa menika kala wau sanajan menika namung yaksa remeh ning menika gadah kadigdayan ingkang linampun. Wah, makaten ajeng pripun pramila kedah ingkang atos-atos nggih kula tandhingane.

Wah, buta mong kari siji dijagak-jagake malah mletho. Iya, sanadyan kok kaya mangono tugel gulumu biyuh. Dosamu kok ora nrimake. Wah. Ayo. Sanadyan kok mong kari jen. Dosamu kok ora kakal mundur sajangkah. Tandingono dosamu kok.

kepriye Jaya Anggoto kawula nun inggih sinuwun ingkang magut yuda menika malah keporo Prabu to samuka piyambak kepriye Yayi Gunawan sing magut yuda malah keporo Prabu to samuka inggih pramila mawanti-wanti pitungkas kula ingkang atos-atos nanging Suradira jayaning rat legur dening pangastuti ya yang kaya mangkono bakal tak adepane Dewi Prabu Dasamuka. Sumangga ki mumpung isih esuk ayo liwat ana ing pinggire kali Cengceng Goling.

Satya ini iki digugah maneh atau didugah maneh. Ya tetep enak kok, Truk. Umpama iki Jawa Timur misuwur ngono piye? Dadi ngenalke produk-produk saka Jawa Timur. Ngono kae. Ya, Jawa Timur misuwur mboten ate nutuk monggo sing anu kae sing Juli ae. Ning nganggo bawa dandang kula tibake ning Jula Juli. Towak Tuban wingko babat ngresik.

0: Woi, emang bener apa ora kowe? Ngono lho. Dadi yo ana guyone ngono. Dadi dalang kuwi len to. Kliru malah dadekne guyon yo dadi apik. Paton iso nyangkit. Ngono. Ngono lho. Dadi disangkit dadi guyon. Jenenge kliru ki menungso kuwi lumrah kliru. Apa ana mung sak derajate Petruk. Kuwi lho. Nah, ngono kuwi sepaneng ngono. Niki lha pe guyon nek ning kene kok kan guyon kok malah anu kuwi. Tak critane guyon iki perkara guyon kuwi akeh. Jane ngono. Dewe iki ya mantan lodruk, coba ta. Nah, nalika semono iki ya Kang Gareng lodruk iki narko di Biatara Budaya kon hiburan batalion infanteri 15 Blitar kuwi ya kan lodruk kuwi dapukku sawunggaling. Wah. Kuwi tenan. Weh. Lek pas dong muni lakone kae untung Surapati kuwi aku ya dadi untung. Lakone Branjang Kawat aku ya dadi jurang penatas. Ya piye. Sik iso tru? Ya isik. Ku malah dijegok ning RRI engko. Contone lek iki Sawunggaling piye? Ayo. Sing ngene kae. Lo mbok ku mak sosor ger Sawunggaling ya Joko Brek. Yung sangkrah yung. Riang lebani patembane kartu Surasopo gak bisa manah bonggol tunggul sat budin kita nang ora gak bakal diangkat tembano brang wetan kutha Surabaya ngono kae. Nah iki tenan ya. Aku sing tak eling-eling ya mung sitok. Pijan tidak bisa hilang sampai sekarang.
1: Ya pacare.
0: Diulang-ulang tandak ludruk jenenge Sipon. Kuwi jaman biyen. Ayo saiki kok dadi lali dandang gulane mau ya. Ayo jenenge Sanggit ki ngene iki kok. Towak tuban wingko babat gresik. Nggih ta? Rujak cingur mung Surabaya. Nggih. Terus Madura sate

gureh lempeng Magetan jeruke Mediyun, sego buronan Lamongan nyoto kondang gandrung ing Banyuwangi, yen reyok Ponorogo. Yo, tekintung wato kemat pegung kang pegung watu ekuma. Mangga, ciri khas Surabaya.

Pra Brawijaya. Ketek mojo kumbar sak enakmu dhewe. Yen kowe wani magut, ayo dosa muka tandi ngono legane atiku.

0: Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lere kincang yang alis risang mawe gandrung. Ora panting Lesmana Murtoko i.
1: Iya aku Lesmana Murtoko.
0: Endi Prabu Rama kon merintah tak tugel kulune.
1: Ora nusan dadak Koko Prabu Rama Wijaya bisa nandingi kridaning Lesmana Murtoko bakal tak sembah idir.
0: Keparat nantang dosamu kowe.

dikagati upatoro Prabu Dasa mongko dikatik dayane nuwih ya tak tibani senjata Endrasara mbuh dadimu Prabu Dasa muka

Samosanya pratangga winduyat hamun-hamun regumampang ong kenging pusaka Indrasara kagungane Sang Asmana Murdaka mustaka gumbluning ing kisma pisah kalian gembung awit Sang Prabu Dasamuka kagungan Aji Pancasona sanajan to sedina pejah kaping 7 waton isih ngambah Bantala isa waloya sejati gumregah ginugah kaya singa mambu daging kridane Sang Dasamuka.

Ya jagat diobrol. Gumun woi. Gumun. Ayo. Piro pusakamu tidak ana nang dosa moko. Hah? Ayo. Aja tokmu kowe. Kakangmu Prabu Rama kon rene tanding ana dosa moko. Keparat. Nantang Koko Prabu Rama wujud. Tiba loh.

napa-napa pun dadi kewajibane abdi niku ngaten. Ya yeles ngono. Kula wonten timbalane dawuh Koko Prabu, kepriye pawaratanning Prabu Dasamuka nggone dadi senopati? Ih, kauningan Koko Prabu bilih Prabu Dasamuka menika kagungan aji Pancasona. Sampun kula tamani pusaka Indrasara pedhot jangganipun nanging nyatanipun saged waluya temahan sejati. Mangpun Yayi. Nun inggih aja siadi Kang Magut Yudha. Aku priwati kang bakal mapakake laku ning Dasamuka. Inggih Koko Prabu ingkang atos-atos. Iya Yayi.

0: gandrung sabarang gadulukir moyak mayik. Wah, Prabu Rama Wijaya iki.
1: Iya, dasamuka aku Rama Wijaya. Balekno Rekyan Sinta.
0: Kepriye? Dewi Sinta dipaleke negara Ngalengka wis kok keletuh negara Ngalengka kok bae Karangabang. Sinta bisa bali lamun ta wis gumlundhung mustakaning dasamuka mandi ucapmu.

rame genyo Bondo Yudo Sang Prabu Dasamuka semono Sang Prabu Rama Wijaya sampun dungkap manjing madya ratri meh kangun rahino parandene perang taksih dereng paripurna sami kagungan kadigdayan linuwih kaya mangkono prangipun kalajengangen para esuk.

Ayo. Iso nandingi kridane Dasamuka. Sinta tak balekke lamun wis tugel gulune.

kaya mangkono. Rame genyo Bandayuda Sang Prabu Rama semana Sang Prabu Dasamuka. Sawetawis anggenira tetandingan kadigdayan dereng wonten ingkang awon. Sang Prabu Dasamuka

0: nguningane Sang Prabu Dasamuka Triwikrama. Sigra Sang Prabu Rama Wijaya mentang langkap sinandhangan manastra nenggih Kyai Guwa Wijaya. Jumebrating ponang jemparing siji dadi loro. Loro dadi telu, telu dadi papat, papat dadi limo. Nganti dadi sepuluh.
1: Dadi meneh, sepuluh meneh.
0: Dosa muka. Setunggal boko setunggal anune kenging pusaka ceblok gawe giris kang padha priksani.

0: Ayo.
1: Tiba no pusakamu. Iso ngenani dosa muko. Tak sembah kowe Prabu Rama.
0: Ayo.
1: Di pusakamu sing kondang Gua Wijaya.

Tunggal mboko sunggal mustaka gumblundunging kismo namung kantun kalih mligi kanggem Kang Griya. Sigra magut yuda sang dasamuka.

dan tojo muka sampun pejah nanging sukmane tasih ngombro-woro ngebaki jagat pramila para manungsa ingkang kagungan agama ingkang iman takwa dumateng gustunipun sampun kantos kenging sukmaning dosa muka. Ya aku mati ragaku nanging sukmaku ngombro-woro sapa sing ndandani iman klebuan sukmaku dadi kawe.

kula wonten dawuh Kakang Prabu, ayo enggal tak sengkake, tak wisuda dadi Nalindra Negara Ngalengkah nganggo sesanti Bhinneka Tunggalika Tanhana Dharma Mangroa. Mbok ana cukup samono yayi anggen kita paring pasugatan ana ing Radio Republik Indonesia. Nun nggih ngestahaken dawuh sinuwun.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ngecane niku mau wayang padat ya barek Dalang Ki Philip barek lakon Do Semuko Gugur. Sakmarine iki caning bakal tak wene gening-gening mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Orang yang kuat bukanlah dia yang tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah di tengah godaan dan terus beribadah.

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Selasa 20 Agustus 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula liyang ngaturaken nadon rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Caning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Rebo 16 Agustus 2016. Saking dalam pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula wayuceng aturaken sugeng mendhangetaken sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda Wonoloro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI digital. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng kenjing janing sesarengan kalian kula Wayu Chan saged kepanggih malih dinten niki Rebo 26 Agustus 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken kalian nonton balap iwak sepat do sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

alakumu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning sugeng enjing. Nah, kalian kula wicen saiki kepanggi malingetan nggih. Diaran Tanjung Perak isuk. Khususnya Dek Cahaya Pagi, monggo bakal dilanjutke kalian nonton balam. Dek Cahaya Pagi, Caning aku bakal ngobrol-ngobrol. Barek sinten. Langsung aja lah ya, Caning aku bakal ngobrol-ngobrol mengenai harmonisnya rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barek sinten, barek Ustazah Nur Azizah, penyuluh agama Islam saking Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Caning. Saiki sampun terhubung kalian Wahyu Chan di line telepon. Nah, monggo sampean mengko esok gabungan ya Caning ya barek aku lan Ustazah Nur Azizah. Dan line teleponnya 5462961 utawa chattingane engko di 0896021938 ngeten nggih. Tak sapa dhisik beliane Cak Ning sing sampun terhubung di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kalian Mas Wahyu.
0: Enjing matur sembah nuwun. Aduh senang Aduh, banget kayaknya enjing. Semangat banget hari ini, sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Wahyunya gimana? Sehat juga.
0: Alhamdulillah enjing padunganipun. Alhamdulillah sehat-sehat sedoyo
1: katon nggih. Sehat.
0: Nggih. Baik. Nggih Mas Wahyu. Jih, nah untuk di hari ini kita mau membahas mengenai harmonisnya rumah tangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu nggih. Siapa tahu nanti ini bisa jadi salah satu referensi supaya pasangan-pasangan yang ada ini bisa awet sampai maut memisahkan, gitu ya.
1: Amin. Amin.
0: Oke, okay. Ustazah nanti izin nanti kita bagi menjadi dua segmen. Segmen pertama monggo nanti jenengan sampaikan materi terlebih dahulu. Nanti di segmen ke dua baru kita buka sesi tanya jawab mengaten nggih.
1: Nggih. Nggih Mas Wahyu.
0: Siap kalau gitu. Monggo Ustazah Nur Azizah untuk pemberian materinya di sesi pertama ini.
1: Terima kasih matur nuwun Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio RRI Pro 4 Surabaya yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah kesehatan sehingga bisa membuka mata kita, menikmati keindahan alam, menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga bisa rawuh atau mengikuti di perbincangan atau di acara Cahaya Pagi di Radio RRI Pro 4 Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang selalu kita kumandangkan sebagai bukti cinta kita ke Habibaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar Radio RRI Cak Daning Surabaya, kali ini kita berbicara tentang harmonisnya rumah tangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita selaku umat Rasulullah dan Rasulullah adalah suri tauladan bagi kita, maka sewajarnya lah, sepatutnya kita meneladani keluarga Rasulullah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah, rumah tangga merupakan madrasah pertama bagi setiap anggota keluarga. Dalam Islam, teladan terbaik dalam membangun keluarga yang harmonis adalah keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya menjadi pemimpin umat Beliau juga termasuk suami yang penuh kasih sayang, ayah yang penyayang, dan pemimpin yang bijaksana, baik itu di dalam keluarga dan dalam pemerintahan pada waktu beliau, dan kita wajib meneladani karena beliaulah suri tauladan bagi kita, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Di dalam Al-Quran, kehidupan rumah tangga dicantumkan atau sebagai landasan kita berumah tangga, yaitu disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu memperoleh ketenangan atau sakinah, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang mawaddah dan sayang atau rahmah. Pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah, ini kita selaku hamba Rasulullah atau hamba Allah dan umat Rasulullah, kita selalu menjadikan Rasulullah adalah suri tauladan bagi kita, yaitu karena Rasulullah adalah suami yang terbaik, ayah yang terbaik, pemimpin keluarga yang terbaik. Nah, bagaimana sih keharmonisan Rasulullah, keluarga Rasulullah? Sebelum kita berbicara tentang keharmonisan Rasulullah, apa sih harmonis itu? Harmonis, keluarga harmonis adalah keluarga yang dibangun atas dasar keimanan, kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab antara suami istri serta anak-anak. Bagaimana yang telah saya ucapkan tadi, saya sampaikan di dalam surat Ar-Rum sudah dijelaskan oleh Allah. Pendengar RRI yang saya hormati, karakter rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita harus meneladani, yang pertama, keluarga Rasulullah diliputi dengan dibangun atas rasa keimanan, yaitu Rasulullah menjadikan keimanan kepada Allah sebagai dasar utama hidup berkeluarga. Setiap aktivitas keluarga diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk awal pernikahan, maka niatkanlah kita karena Allah. Jodoh kita adalah jodoh dari Allah. Kita niatkan dalam berumah tangga, kita niatkan ibadah kepada Allah dan karena untuk Allah. Nah, karakter yang kedua di dalam rumah tangga Rasulullah adalah penuh dengan kasih sayang. Bagaimana Rasulullah selalu memperlakukan istri-istrinya dengan lembut, dengan penuh cinta, bahkan ada suatu hadis yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di dalam rumah tangga Rasulullah juga membantu pekerjaan yang berada di rumah. Nah, Rabi tidak segan-segan ikut memasak, membantu istrinya di dalam dapur untuk memberikan kehangatan di dalam keluarganya. Yaitu mendengarkan pendapat istri-istrinya, tidak berkata kasar, memberikan perhatian dan penghargaan kepada pasangannya. Yang ketiga, di dalam rumah tangga Rasulullah, yaitu memberikan komunikasi yang baik. Komunikasi tidak yang menyakitkan. Rasulullah selalu berbicara dengan santun, menghargai perasaan anggota keluarganya. Bagaimana komunikasi keluarga yang baik adalah yaitu saling mendengarkan, tidak mudah menyalahkan atau menghakimi, yaitu menggunakan kata-kata yang lembut, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Karakter lagi, karakter dalam rumah tangga Rasulullah lagi yaitu saling menghargai, bagaimana tadi yang sudah saya sebutkan. Yang terpenting juga di dalam rumah tangga Rasulullah, jika ada suatu masalah maka harus dimusyawarahkan, saling memaafkan dan penuh kesabaran. Nih. Pendengar radio yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sebagai seorang suami yaitu membantu pekerjaan rumah, tidak berkata kasar, menghormati istri, memberikan perhatian dan romantis kepada pasangannya. Pendengar yang dirahmati Allah, di dalam keharmonisan keluarga, maka kita harus tahu hak dan kewajiban suami istri. Apa sih yang menjadi hak seorang suami dan apa pula yang menjadi hak seorang istri. Setelah kita memberikan hak, maka kita wajib untuk memberikan kewajiban kepada kita. Apa kewajiban kita sebagai seorang suami, kewajiban kita selaku istri, dan apa kewajiban kita bersama-sama seorang suami istri atau kewajiban kita di dalam keluarga. Nah, kewajiban di dalam keluarga atau kewajiban suami, yaitu satu, suami perlu dihormati. Karena suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka kita seharusnya menghormati apa yang ada di dalam posisi seorang suami. Yang kedua yaitu ditaati perintahnya di dalam kebaikan. Kalau suami memberikan perintah tapi kalau dilihat sebagai maksiat, maka kita tidak perlu mentaati. Jadi kita mentaati perintah suami dalam hal kebaikan. Adapun hak seorang istri yaitu satu, menerima nafkah. Baik itu nafkah batin, nafkah lahir. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dari seorang suami, mendapatkan kasih sayang dari seorang suami. Adapun yang kewajiban seorang suami istri, kewajiban bersama yaitu menjaga keharmonisan dalam keluarga, mendidik anak bersama-sama, menjalin komunikasi yang baik. Nah, itu hak dan kewajiban agar dalam rumah tangga terjadi keharmonisan. Nah, komunikasi ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di dalam berbicara dalam keluarga dengan istri-istrinya, Rasulullah selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang manis. Seperti contoh, yaitu kalimat minta tolong, memberikan pujian atau terima kasih. Jika beliau meminta ada kesalahan, meminta maaf, yaitu saya sayang kamu dengan ucapan I love you, aku cinta kamu kepada istri-istrinya. Setelah itu juga mari kita berbicara dengan baik-baik. Jika terjadi kesalahan atau miskomunikasi, maka Rasulullah memberikan kalimat yang santun kepada istrinya. Cara itu di dalam keluarga kita atau sebagai kita memberikan teladan kepada umatnya, Rasulullah tidak pernah membentak. tidak pernah menghina dan tidak pernah membanding-bandingkan pasangannya dan mengungkit-ungkit masa lalu. Nah, kita selaku apa pengikut Rasulullah, selaku umat Rasulullah, maka di dalam rumah tangga marilah kita contoh, kita tiru. Walaupun tidak semuanya sebagai manusia yang jelas, kita umat Rasulullah mesti ada kesalahan, tapi kesalahan itu jika kita meminta maaf, maka minta maaflah duluan kepada pasangan kita. Jangan terlalu egois, aku tidak mau minta maaf kalau pengaku tidak salahnya. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena suatu cerita, suatu hadis dijelaskan bahwa Rasulullah itu pulang dari dakwah kemalaman. Nah, Rasulullah tidak mau atau Rasulullah menghargai istrinya, yaitu Siti Aisyah, karena memang sudah larut, maka Rasulullah menghormati, dia tidak mau membangunkan istrinya. Yaitu beliau menunggu sampai beliau itu ketiduran di teras rumahnya. Nah, bangun pagi Rasulullah, Aisyah terkejut bahwa Rasulullah sudah pulang, tapi beliau tidak membangunkan. Dengan begitu, Siti Aisyah langsung cepat-cepat minta maaf, dan Rasulullah juga tidak menyalahkan Aisyah. Rasulullah juga meminta maaf kepada Siti Aisyah karena sudah apa terlalu malam beliau pulang dari dakwahnya. Nah, itu adalah contoh sekelumit mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila ada suami yang terlambat kita pulang kerja, mungkin seorang istri sudah nongkol, istrinya suaminya pulang langsung dimarah-marahi. Nah, suaminya juga begitu. Sebelum dimarah-marahi seharusnya harus apa ya, berkomunikasi atau memberi kabar kepada istrinya kalau nanti bahwa dia pulangnya terlambat. Nah, itu mungkin yang bisa dibangun di dalam komunikasi dalam keluarga kita. Pendengar radio yang saya cintai, di dalam rumah tangga tidak selalu mulus dalam perjalanan kehidupan kita. Ada sekali riak-riak gelombang, ada sekali apa ya, permasalahan di dalam rumah tangga. Walaupun sedikit mesti itu jadi konflik. Dan bagaimana untuk menghadapi konflik itu? Maka yang pertama yaitu jangan marah saat emosi itu. Nah, yaitu jangan mudah terpancing. Jangan mudah terpancing dengan apa-apa yang ada di sekitar kita, kesalahan kita. Yang kedua yaitu beri waktu. Kita harus bisa menenangkan diri. Apa yang telah terjadi pada keluarga kita, siapa yang salah, maka kita harus introspeksi kepada diri kita masing-masing. Yang ketiga yaitu bermusyawarah kepada suami, apa yang telah terjadi, jangan hanya menyalahkan, salah sampean mas sampean ini. Itu termasuk bisa menjadikan konflik. Yang keempat yaitu saling memaafkan. Yang kelima yaitu jika permasalahan itu tidak bisa diselesaikan, maka sholat dan berdoalah minta tolong kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang ada pada keluarga kita. Setelah itu mohon kepada Allah, jika sudah terselesaikan konflik, maka bangun kembali kepercayaan pada kita, pada suami atau istri kita. Tuh. Pemirsa atau pendengar radio yang dirahmati oleh Allah, sebagai teladan, Rasulullah juga memberikan keteladanan bagaimana untuk mendidik anak-anak kita. Dalam rumah tangga, cara kita mendidik anak-anak kita, apalagi di zaman sekarang, di zaman milenial ini, atau kita yang anak-anak sekarang sudah Gen Z, mungkin lain dengan pendidikan pada waktu zaman kita. Tapi pendidikan Rasulullah tidak hilang dimakan masa. Maka Rasulullah selalu memberikan teladan kepada putra-putrinya di dalam rumah tangga, yaitu mengajarkan sholat dengan mengajak sholat berjamaah, mengajarkan adab, memberikan contoh kepada anak-anaknya, memberikan kasih sayang, dan tidak berlebihan menghukum. hukum. Nah, itu boleh kita menghukum anak-anak kita, tapi sewajarnya jangan sampai memberikan apa ya istilahnya, memberikan fatal kepada anak-anak kita. Pendengar radio yang dirahmati oleh Allah, dalam rumah tangga ada saja memang kita ingin keluarga kita harmonis, ingin keluarga yang mawaddah, sakinah, warohmah. Tetapi terkadang juga ada penyebab rumah tangga yang tidak harmonis. Mungkin itu terjadi pada diri kita, mungkin jika ada hal-hal yang kurang baik kita tiru terus, tidak apa ya istilahnya, tidak introspeksi pada diri kita. Nah, apa ya, apa sih penyebab dari rumah tangga yang tidak harmonis? Yaitu satu, karena kesibukan, karena terlalu egois, kita kurang berkomunikasi, yaitu ego yang terlalu tinggi, terjadinya perselingkuhan, kekerasan di dalam rumah tangga. Yang kelima yaitu campur tangan dari pihak lain atau pihak yang ketiga. Atau kalau kita dalam rumah tangga ada masalah, sering kalau zaman sekarang sering curhat atau membuat status di medsos, sehingga siapa saja bisa membaca dan siapa saja tahu. Nah, karena di dalam rumah tangga itu adalah seperti suami istri itu seperti baju, yang satu harus saling melengkapi dan saling menutupi satu sama lain. Karena kalau kita membuka aib suami, itu juga bisa membuka aib kita, membuka aib di dalam keluarga. Kalau kita curhat kepada orang lain, kepada orang tua pun, mungkin bisa makin runyam permasalahan itu. Bagaimana cara untuk juga supaya tidak runyam permasalahan? Kita harus curhat kemana? Curhat yang benar adalah curhat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, itulah yang bisa dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang fatal, lebih fatal, jika di dalam keluarga itu tidak ada apa nih istilahnya dalam agama. Kalau kita sudah mengurangi keimanan kita, kurang menghadap Allah, kurang beribadah kepada Allah, maka itu juga bisa mengakibatkan terjadinya keretakan di dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu atau Bapak Ibu pendengar radio RRI Pro 4 Surabaya. Nah, itu adalah di antara bagaimana keharmonisan di dalam rumah tangga, apa saja yang menjadikan penyebab keretakan di dalam rumah tangga. Jika kita meneladani kehidupan atau keluarga rumah tangga Rasulullah, maka rumah tangga kita menjadi nyaman, tentram, anak tumbuh berakhlak mulia, suami istri saling mencintai, terhindar dari perceraian, dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Bagaimana dalam doa kita sering memohon kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu kita memohon kepada Allah agar keluarga kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Kita mengharapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kita mengharapkan di dalam keluarga itu adalah keluargaku adalah surgaku. Yaitu keluargaku adalah surgaku. Di mana kita bisa menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga. Kalau kita menjadikan rumah tangga kita sebagai surga kita di dunia. Perlu kita renungkan, rumah yang besar belum tentu bahagia. Tetapi rumah yang penuh keimanan, penuh kasih sayang dan akhlak Rasulullah akan menjadikan surga sebelum surga Allah. Yaitu menjadikan surga di dunia sebelum surga yang kita nikmati di akhirat. Itulah yang bisa saya sampaikan, Mas Wahyu. Mungkin kurang lebihnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas Wahyu. Halo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal
0: Amin.
1: alamin.
0: Ya Allah, luar biasa Ustazah.
1: ngapunten.
0: Nah, ini
1: gimana Mas Anyu?
0: Kalau kita berbicara mengenai bagaimana harmonisnya begitu ya, memang nggak bisa dibayangkan bagaimana sampai juga tercipta lagu-lagu yang menggambarkan suasana rumah tangga begitu ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu ya, dan akhirnya pun juga rasa harmonisnya pun ingin dirasakan oleh semua orang, khususnya untuk semua rumah tangga, untuk mempertahankan rumah tangganya begitu ya. Oke, Caneng monggo yang ingin bergabung, Ustazah izin kita akan coba bacakan yang sudah bergabung untuk di pagi hari ini mengatakan nggih. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ini saya coba untuk menuju ke terima kasih. Ada siapa ini tadi? Oh ya, Ning Kusuma. Matur nuwun Ning Kusuma ten Mojokerto. Ning Kusuma ini menanyakan mengenai kunci dari rumah tangga yang sangat luar biasa. Saya ingin menjalankan hal tersebut layaknya rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira apakah dalam menjalankan kiat-kiat ya, kiat-kiat dari perjalanan rumah tangga Nabi diterapkan di era-era saat ini pun juga masih relevansi, Ustazah? Monggo.
1: Nah, terima kasih dari Mbak
0: Kusuma.
1: Siapa tadi, Mas Wahyu? Mbak
0: Kusuma,
1: terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Memang Rasulullah itu adalah pemimpin sepanjang zaman, pemimpin atau teladan bagi kita semua, yaitu rahmatan lil alamin. Ya, Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, maka sudah sepantaslah kita meneladani bagaimana keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kiat-kiat agar harmonis, paling tidak kita mencontoh sekelumit, ya, tidak seperti kalau Rasulullah adalah manusia sempurna, maka kita selaku umat Rasulullah mungkin tidak sesempurna keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita bisa mencari apa kunci atau kiat-kiat bahwa rumah tangga bisa harmonis, yaitu di antara yang pertama yaitu satu, sebelum kita melangkah di dalam pernikahan, maka niatkanlah keluarga kita, niatkanlah rumah tangga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan kepada Allah, maka Allah akan menjadikan keluarga kita sampai ke surganya Allah, sampai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita niatkan selain kepada Allah, kalau kita niatkan kepada harta karena pasangan kita, mungkin Allah hanya mengecilkan pun bayakun hartanya habis, maka akan habis. Nah, tapi kita tidak menginginkan seperti itu. Kita berdoa kepada Allah bagaimana kita memilih pasangan kita, yaitu hanya dengan ridho Allah. Kita mengharapkan di dalam menjalin keluarga kita hanya mengharap ridhoan Allah, seperti itu. Jadi pertama niatkan di dalam membangun rumah tangga, yaitu niat karena Allah, niat ibadah kepada Allah. Yang kedua yaitu jalinlah komunikasi yang jujur dan lemah lembut. Yang pertama kejujuran. Dan kejujuran itu perlu kita pupuk, perlu kita lestarikan atau kita pegang kepercayaannya. Kalau kita sudah tidak tidur, satu kali tidak tidur, mungkin tidak tidur itu menambah tidak tidur lagi, menambah tidak tidur lagi. Maka sebaiknya kejujuran di dalam rumah tangga itu perlu dipegang, diperhatikan. Nah, yang ketiga yaitu saling memaafkan dan tidak terlalu mengungkit-ungkit apa yang telah terjadi. Menjaga hak dan kewajiban masing-masing, menjaga kemesraan dan kesetiaan. Dan jika ada masalah, maka kita sekeluarga adalah satu tim untuk menjalani, menghadapi permasalahan itu. Dan tidak bukan apa ya, saling menyalahkan atau saling menjatuhkan cara-cara itu jadi gini, tidak. Maka kita harus menjadi satu tim untuk menyelesaikan permasalahan itu bersama-sama. Tidak hanya dibebankan kepada istri saja, tidak kita bebankan kepada suami saja. Nah, itulah yang terakhir, yaitu pusatkan rumah tangga kita di atas agama. Nah, itulah, berikanlah agama, keimanan kepada semua keluarga, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kiat-kiat untuk menjadikan keharmonisan rumah tangga di era yang global ini. Ya, itu Mas Wahyu yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih, luar biasa ya Ning Kusuma, semoga bisa diterima. Baik, selanjutnya saya coba untuk ke Cak Arianto ya. Matur nuwun Cak Arianto di Surabaya. Oke, ini pertanyaannya cukup unik ya. Ustazah, kalau untuk di Surabaya itu kan ada aturan kalau mau menikah kita harus mengikuti aturan-aturan dari pemerintah mengenai
1: aturan-aturan dari pemerintah.
0: Calon pengantin
1: calon pengantin
0: tidak seperti era zaman dulu ataupun juga zaman Nabi. Nah, apakah ini bisa menjadi jaminan bahwa dalam mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu kita juga bisa menjalankan rumah tangga ini layaknya keharmonisan dari rumah tangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, Ustazah.
1: Terima kasih Mas Yanto yang ada di Surabaya. Karena memang program dari pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian Agama, setiap calon pengantin harus mengikuti atau mengikuti bimbingan perkawinan di dalam untuk melanjutkan di dalam rumah tangga. Nah, di dalam pernikahan atau di dalam bimbingan perkawinan itu, kita memberikan bagaimana sih untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, di situ kita memberikan beberapa apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang suami, bagaimana menjadikan keluarga itu tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, di dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu diantaranya yaitu ada 5 pilar, Mas Wahyu. Nah, mungkin itu kita bisa memberikan kepada calon pengantin, di mana memang program pemerintah agar tidak terjadi perceraian, walaupun sering terjadi, Mas Wahyu, ya di KUA itu ada beberapa, padahal nikahnya itu baru 1 tahun. Iya, 1 tahun itu sudah datang ke KUA, Bu. Saya mau itu buku nikah saya hilang. Loh, kenapa kok hilang baru 1 tahun saya ini? Iya, Bu, karena suami saya kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin yang kedua karena ekonomi, karena mungkin dalam waktu pacaran, apa ya istilahnya, tidak bisa melihat seutuhnya. Karena yang baik-baik saja kalau di waktu pacaran, tetapi ketika dalam membangun rumah tangga, maka ngertilah watak watu sang suami. Nah, itu kita berikan apa nggih, pembelajaran kepada calon pengantin. Maka pilar yang harus kita bangun di dalam membangun rumah tangga yaitu diantaranya mu'asyarah bil ma'ruf. Perlakukanlah pasanganmu dengan baik. Walaupun itu sudah wataknya keras, maka apabila kita memberikan kebaikan atau memberikan kehormatan kepada suami selaku pemimpin dalam rumah tangga dan istri selaku pendamping, dan istri bukanlah pelayan atau pembantu dalam rumah tangga. Istri adalah rekan kerja, nah, saling membantu bekerja sama di dalam rumah tangga itu. Nah, kita memberikan mu'asyarah bil ma'ruf itu bagaimana? Ya, diantaranya memberikan perkataan lemah lembut kepada suami atau lemah lembut kepada seorang istri. Jika meminta sesuatu, pakailah perkataan sebagaimana Rasulullah, tolong deh aku buatkan kopi walaupun itu. Nah, pekerjaan yang ada di dalam rumah itu bukan hanya sebagai seorang istri saja yang berkewajiban, tetapi sebagaimana tadi yang kita jelaskan, suami istri adalah bekerja sama di dalam pekerjaan rumah. Misalkan suami istri, istrinya gak sempat nyapu, istrinya memasak di rumah, memasak di dapur, suaminya bisa membantu membersihkan rumah, membersihkan kebun, membersihkan apa yang ada di rumah. Itu saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga seperti itu. Rasulullah tidak, walaupun Rasulullah itu adalah pemimpin besar umat di dunia ya, beliau tidak tanggung untuk bisa membantu istrinya dalam membantu pekerjaan yang ada di dapur. Rasulullah bahkan apa? Baju Rasulullah itu ada yang sobek. Rasulullah itu menjahit sendiri, tidak menggantungkan seorang istri. Nah, itu juga melakukan merupakan perlakuan atau memperlakukan yang baik kepada istri. Nah, yang ke satu itu tadi mungkin. Yang kedua, tentu kita ingatkan di dalam pernikahan itu ada janji kokoh atau misakon holido. Perjanjian kokoh, janji kita kepada Allah, kepada orang tua kita, dan kepada istri yang disaksikan oleh malaikat yang ada di langit. Semua malaikat mendoakan pasangan kita pada waktu kita mengucapkan kabul nikah atau ijab kabul pada waktu akad nikah. Nah, itu di antara misakon walidah, perjanjian yang kokoh. Janji kita kepada Allah akan membawa pasangan kita, tanggung jawab kita kepada Allah, sehingga kita inginkan pasangan kita itu masih nanti di surganya Allah. Karena kita selaku suami, selaku pemimpin di dalam rumah tangga, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, yang ketiga yaitu saling ridho. Saling ridho apa yang dilaksanakan oleh suami, apa yang dilaksanakan oleh istri, maka ridhoilah dan kerjakanlah hak dan kewajiban pasanganmu yang ada di dalam rumah tangga. Bahkan ini mas, biar calon pengantin itu tidak lupa ada tepuk sakinah, mungkin sudah membumbung ya. Tepuk sakinah itu kita berikan kepada calon pengantin. Bahkan ada yang tanya begini, Bu Diza, kalau mau nikah itu wudhu apa tepuk sakinah ta? Tuh, bukan hanya tepuk saja, bisa melaksanakan apa yang menjadi kita untuk membangun keluarga yang sakinah itu apa saja, yaitu tadi diantaranya ada pasangan kita. Nek ana pasangane ya gak mungkin kawin Mas. Biar ana kurang. Yang kedua, ada janji kokoh, ada ucapan akad nikah. Kalau tinggal serumah tapi tidak ada ikatan perkawinan, tidak ada akad nikah, itu bukan perjanjian, tapi bukan rumah tangga juga. Apa Mas?
0: Kumpul kebo.
1: Kumpul kebo. Ya, maka Allah memberikan, Allah dan Rasulnya memberikan poin-poin yang harus kita laksanakan agar di dalam pasangan kita, di dalam hubungan kita dengan pasangan kita ada kebaikan di dalam itu. Nah, ketiga yaitu memperlakukan masyarakat, memperlakukan pasangan dengan baik. Yang keempat yaitu saling ridho, dan yang terpenting yaitu musyawarah, dan juga itu tadi komunikasi atau komitmen di awal tadi. Komitmen di awal pernikahan kita. Insya Allah para catin, kalau kita melaksanakan, memegang teguh apa yang kita sampaikan, apa yang kita, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, mungkin perceraian tidak akan terjadi.
0: Oke,
1: Itu
0: baik.
1: yang bisa saya sampaikan, Mas Wahyu. Mungkin
0: Oke.
1: itu bisa memberikan apa nih, wawasan agama Sianto tadi. Nggih.
0: Oke,
1: Terima
0: baik.
1: kasih.
0: Terima kasih gitu ya untuk Caryanto ya
1: Yeah.
0: untuk pertanyaannya dan yang
1: Yeah.
0: pasti apapun yang dilakukan begitu ya dalam
1: Eh.
0: Zoom ya untuk calon pengantin atau
1: Nggih,
0: jantin
1: heeh.
0: yang
1: Kalau nggih. Kalau di Pemkot Mas itu setiap jantin harus ikut Zoom, baik itu apa nggih yang laki sama perempuan. Jika tidak ikut Zoom bisa langsung datang ke Dukcapil untuk mengikuti bimbingan offline. Nah, di KUA, nah, jadi dimantapkan betul setelah ikut di Pemkot. Maka di KUA juga dimantapkan lagi, pemantapannya ada bimbingan calon pengantin yang diberikan oleh penyuluh agama Islam di KUA seperti itu. Diberikan lagi oleh kepala KUA. Jadi dimantapkan betul-betul memang program pemerintah ke Kementerian Agama ini agar tidak terjadi perceraian yang akhir-akhir ini itu masih ini. Sudah apa ya, pokoknya tren.
0: Kok
1: Gak
0: gampang
1: cocok
0: banget?
1: dikit.
0: Kok gampang banget gitu istilahnya ya?
1: Gini, gini, gak cocok dikit. Katanya kalau di kawat tuh, saya sudah gak cocok. Saya tanya, anak Epiro mbak, anak saya tiga lah yo. Umur tiga kok gak cocok. Gini, saya ketawa sendiri. Itu ya kita berikan wawasan lagi kepada agar calon pengantin atau pasangan ini tidak terjadi perceraian. Itu usaha kita selaku yang ada di KUA memberikan konseling tentang pernikahan juga itu. Itu
0: Iya.
1: Mas.
0: Baik, terima kasih luar biasa ya. Iya benar ya, kok gak cocok kok anaknya tiga kan repot ya.
1: Ya, repot nggak cocok Mas juga.
0: Kok nambah ternyata ya Allah.
1: Malah di KUA itu lucu-lucu kok. Iya,
0: Ya Allah,
1: jelas.
0: iya. Wah luar biasa pembahasan dari ini banyak sekali ya Cak Ning yang ingin berpartisipasi. Tapi ngapunten sangat karena kita memang durasinya yang kurang panjang kali ya. Tapi
1: kurang panjang.
0: Insya Allah nanti
1: bisa,
0: kalau
1: itu Mas. Bisa diteruskan datang ke KUA, mungkin ada permasalahan atau mungkin ya itu bisa ke KUA kecamatan, bisa minta tolong atau apa? Istilahnya konsultasi kepada penyuluh yang ada di KUA kecamatan masing-masing. Tuh.
0: Iya,
1: Tidak
0: siap.
1: ada problema. Tuh,
0: Siap. Nah, inti pun juga.

0: ketakwaan kepada Allah. Karena dengan ketaatan itu, maka kehidupan kita menjadi tenang. Maka keluarga kita akan menjadikan keluarga yang sakinah. Yang kedua, yaitu tanamkanlah cinta kita kepada pasangan kita. Cinta itu adalah saling memberi kenyamanan, memberikan kasih sayang, memberikan kehormatan, memberikan keteladanan bagi anak-anak kita, keteladanan bagi suami istri. Itu adalah mawaddah yang kita harapkan seperti itu. Akhirnya kalau kita sudah memberikan kasih sayang, maka akan terjadi warohmah. Nah, itu kalau kita sudah menjalankan keimanannya taat kepada Allah, maka keluarga kita akan menjalin sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terpenting yang ketiga yaitu komunikasi yang baik. Yang harus dijalin dalam komunikasi berkeluarga itu. Yang keempat terpenting adalah kesabaran dan bersyukur apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita harus syukuri. Apapun itu bentuknya, maka kita syukuri kepada Allah. Sebagaimana kita bersyukur la in kafartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil ladzid. Kalau kita bersyukur kepada Allah apa yang telah diberikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada suami kita, rezeki kita kepada keluarga kita, maka Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Tapi kalau kita mengkufuri, maka Allah sisa Allah sangat kecil. Itulah yang terpenting dari pilar rumah tangga untuk keharmonisan, yaitu satu keimanan, kedua kasih sayang, ketiga komunikasi, dan keempat kesabaran dan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan berkumpul lagi keluarga kita di surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alaik, jama'a bainakum fil khair. Terima kasih Mas Ayu, itu kesimpulan dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, sukses selalu dan sehat selalu. Salam untuk keluarga
0: terima
1: semua.
0: Terima kasih. Terima kasih Mas Ayu.
1: Baik Caning, itu tadi obrolannya awak dewe ya, kalian Ustazah Jizah ya, luar biasa mengenai harmonisnya gitu ya, harmonisnya rumah tangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ternyata ada kunci dan ada triknya. Jadi untuk sampean matur sembah nuwun wis pirangaken sarang-sarang Caning, obrolannya Wahyu Chan kalian Ustazah Nur Azizah penyuluh agama Islam saking Kecamatan Bubutan Kutha Surabaya niki. Saiki dilanjutke de woro-woro aja ning dindi pancet de propa RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Si Nusa Tenggara Timur NTT iki rupane uang donasi gede nganti 250 juta caning bare berbagai kebutuhan pokok. Direktur utama Bank Jatim Winardi Legowo iki nyatane lah bantuan duwe donasi 250 juta iki ditujune kanggo para pegawai Bank NTT sing kena dampak bencana lantaran Bank NTT dadi salah siji anggota kelompok usaha Bank KUB Bank Jatim. Nyandak kabar liane, janin PT KAI Daerah Operasi Daop 7 Madiun mestine lak layanan kanggo para pelanggan tetap maksimal barek meningkati kesiagaan pas periode liburan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tanggal 21 nganti 20 Agustus 2016. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari nyatane lak peningkatan kesiagaan iki dilakoni kanggo mestine pelayanan optimal kanggo ngekei pengalaman perjalanan sing aman, nyaman ambek selamat kanggo para pelanggane. Janing kowe woro-woro bare wayu ijan mangko ketemu lan dek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek, cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 isok ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP2Band Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

Jadi ngajak neng Dindi, mari ini jam 9:30 bakal ono. Ono apa yo? Bangun desa, jadi neng Dindi, panjat di perpapa cari Surabaya, Surabaya, Surabaya.

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai, sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Cak Ning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik rebutan lapangan. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: kan yang kok ya
1: anak
2: latihan senam kan
1: iya
2: yang gak wingi ku lo cari nese yo
1: apa?
2: Itu kan di lomba nambek kelas-kelas liyo kan
1: iya di lomba negara kelas liyo apa iya, emangnya?
0: Ya gak yopi apa iya, tapi dedekan
1: iya lek dredeg lebih baik apa? Aku ngerti solusi nih
2: apa?
1: Gak usah melbu
2: loh tapi kok kan ada wes dipele
1: juga usah melbu kok alasan loro moro-moro
0: ya masak loro wong telu langsung ayo
1: loh kok ngomong kucingmu hilang
2: iya
1: terus awak mucil ngomong apa ya layangan nih adekmu nyantol ngono lho
2: ya masak ngono kamera ya. Percaya
1: iya
2: ya tambah dioko mambek gurune
1: iya.
2: Pasti ya dipikir ak dhewe mbojok
1: terus ya apa
2: wis mlebu ae ak dhewe latihan
0: ya iki wis kadung
1: malas aku gak apal
0: ya aku ya durung apal mengen dapal lo kan iki gaene gerakan variasi gak dhewe kan ya
1: iya
2: gerakan sing meriah-meriah ngono iku lho
0: tapi aku ini ya rada ana nyontoh-nyontoh di sosial media ngono
2: ya yo, gak apa-apa sih kok kayak dikombinasi no mbek apa di sosmed lian-lian ini ngono
0: iya properti ya Dewi nggak jaket ini kan ya
1: iya jaket celana karo bandu-bandu
2: iya iya cek meriah
0: iya tapi bandu ini aku bandu gak iku gak podo kayak kalian tapi bandu sih podai
1: warna apa gak ada kan beda nih
0: enggak polos kayak gini gak anak kayak pri-pri ini
2: coba sih ini misalnya kamu gak kok apa duduk nawak dewe ya soalnya kan ini kak dewe ya anaknya abang ya cek meriah ngono
0: oh ya wis
1: abang ben mentereng
0: oh ngono ya
2: gak misal awakmu awakmu biru lah ya beto sih
1: iya kadon
0: oh yang kata gue ya pikirku iku apa gak apa-apa propertinya beto cuma kelambi podo ngono gak apa-apa
1: lek gak ngono kok tak golek aku kayak anak loro deh kok tak silih iya ya
2: kalaan kan biasanya wes oleh seragam yo kayak jersey ngono iku lho
0: oh iya tapi kurang dibagi no kan
2: iya
1: dibagi no kapan terus lah kan pentas maksudnya cedek-cedek iki ya
0: hamin satu biasanya kayak ngono iku ini aku mau bingung tak pikir yo gak si doyen to mangane aku golek-golek dhisik iki apa ndek lemariku
1: yo gak apa-apa sih kayak joko-joko dhisik kan yo wedi gak ono temenan
2: iya, terus bareng ngono jarene guru ak dhewe ku lho. Apa seneme ku kudu juara yo ak dhewe.
1: Kan gak harus juara gak sih?
0: Iya. Tapi
1: kan maksudnya gaene apa nyemati awake dhewe kan ya.
0: Iya kan iki pisan pertama kali ak dhewe melok lomba lho.
1: Pertama kali melok lomba gak harus menang, mungkin yo gaene nyemati awake dhewe.
0: Iya, aku ae kaget dipilih ngono.
2: Karena jenengku lo di list kan
0: iya
2: pertama Cila, kedua Aurel
1: nah iya aku yang kaget
2: Kela.
1: Ya apa
2: soalnya yo kakak kelasnya dewe ku lo menang terus kan lomba-lomba ngomong
1: iya menang terus ayo dewe menang-menang wis ta
0: bisa iki ada latihannya kan di lapangan kan ya
1: iya latihannya di lapangan engkau lah
0: semoga ya sepi ya lapangan
1: iya ben gak isin-isin banget
0: soalnya pinginannya ku aku wes ndelok apa kelompok liyan-liyane iku lho.
1: Api.
0: Iya wes anu latihan ngono.
2: Wes apal koyo mereka iku.
0: Iya.
1: Kayak dhewe golek sing gampang tapi sing meriah. Ono gak ya?
0: Ono, ono pasti. Iso ae dhewe iku.
2: Bismillah sik ae.
1: Iya, bismillah sik. Semoga awake dhewe menang.
2: Soale yo tepak iku ya. Aku tepak SMP, iku kan aku yo ono lomba. Iya kayak ngene.
1: Lek aku mbiyen SD ku lomba tari.
0: Melo awakmu.
1: Melo.
0: Menang kak?
1: Mbo yo. Menang apa gak ya Pak? Oh, menang aku tapi juara telu.
0: Oh, yo gak apa-apa berarti wis ana pengalaman.
1: Iya. Semoga gak aku ya awakku.
0: Iya, aku iki lho sing goreng tau melo, mangkane aku
2: di... tak pikir awakmu ya pernah melo.
0: Enggak, mangkane aku
1: sing SD di... ngono kan ono sih.
0: Ono, oh, tapi aku gak dipilih.
2: Jadi ku ono kudu dipele ya.
0: Iya, aku ya sing pengen.
1: Enggak. Jaman ku SD gak arek kabeh ngono dadi di kelompok-kelompokno.
0: Wah, oh, lang ngono. Yes, kawan dhisik iki properti.
1: Ya wis iya ya tak gowo sik ya.
2: Iya. Wis ayo engko apa nang lapangan kan?
1: Iya nang lapangan.
0: Iki gowone kinetik.
2: Iya.
1: Oke. Okay.

0: Ini liane iki. Sido latihan lah.
1: Kuane sido paling.
0: Tapi arek-arek gorong ngumpul kabeh.
1: Mbok TW paling arek-arek iku.
0: Coba sido grup sih.
1: Iku mau lho arek-arek padha teko ning kantin.
0: Iya ta.
1: Iya.
0: Coba dhewe parani ae. Dan rati.
1: Parani ta.
0: Iya.
1: Sembarang. Tapi awakmu ae sih, aku mager.
0: Lah nek ngono telepon ae. Masa aku pengen ngomong jalan.
1: Ya bisa telepon nih.
0: Ya bisa telepon lagi. Piye, diangkat dah?
1: Gak diangkat.
0: Nah ini apa jari ada di situ latihan apa enggak jari? Itu gak sih jari ada.
2: Loh, kok, dulu ntar ya.
3: Apa?
2: Iku kok lapangannya kayak anak cinggai ngono ya.
3: Loh, iya, arek-arek larang itu apa nak gono?
2: Eh, kok pas digai?
3: Loh, iki kan iku waktunya dhewe arek larang kan biasa hari Jumat.
2: Iya juga, mangkane ku paling kumpul tok ta ya apa?
3: Iya, kok rame
2: ngono
3: ya.
2: Bal tapi. Loh, ya apa iki wong gak kate digak dhewe kok lapangane.
3: Loh, ya apa? Sik takoni ae. Eh, Jul.
2: Loh, kenal ta wakmu?
0: Ya apa?
2: Loh, arek kelas endi ku?
3: Arek kelas sebelah.
2: Ya kan arek
3: kate lapo.
0: Lah kok latihan ya mbak arek.
3: Bukannya latihanmu dina Jumat?
0: Loh, ya saiki.
3: Loh, gak iso lapangannya kata tak gae.
0: Loh, ya apa jadwalku dina saiki ke latihannya kok?
3: Loh, biasanya lo apa wakmu Jumat, Jul? Gak iso lah.
0: Masalahnya iki ono event dadak, makanya arek-arek latihan saiki.
3: Gak ono event dadak iku.
2: Adewe pisan iki ya ono kesibukan iki.
4: Iya, adewe malah kate lomba.
3: Iya, kate lomba iku tambahan iku wis persiapan suwi.
4: Ayo emangnya kalian berdua kate latihan opo?
2: Ya yo, kok iso nggawa bal-bal barang.
0: Piye terus iki? Iki arek-arek wis dikon karo kursi latihan iki kabeh, lapan ngene.
3: Saiki.
0: Iya.
3: Gak iso jul wong kene disekan kok.
2: Iya. Ada lu senyap nakit mau.
3: Iya, wis gawa iki penak-pernik iki.
4: Iya, kita sesuai jadwal.
3: Ngomong apa latemu wong iki jadwale kayak arek-arek lomba kok.
0: Nah, terus piye iki? Mung plate sekit ngomong nang aku dikon latihan nang lapangan sih gak apa-apa.
4: Ya gak iso, lek ngono ya minggir dhisik kate dikaya.
3: Iya, minggir. Gantian sik.
2: Ayo, kamu apa setelah dhewe lo?
3: Iya, engko ae lo, gelem ah.
0: Ya wis, ya wis, ya tak teni wis. Kak esok-esok aku dhisik ae.
3: Lo kak iso ae dhewe kak iso latihan sore. Oh, mau sih sore.
0: Oh, mau ngenteni saiki. Lho, aku dhisik.
2: Lho, entar barang-barangnya adewe iku wis tak siap lo kabeh.
3: Iya, angel-angel bawa modon.
4: Emang latihan apa sih?
3: Latihan apa?
1: Bal-balan.
0: Bal-balan gini.
3: Bal-balan kayak apa? Alah paling bal-balan biasa sih.
0: Eventnya digawe meneh soalnya.
4: Ah, bal-balan iso sampai sore.
3: Iya, wis awek dhewe dhisik ngono lho.
1: Ya coba aku ngomong karo coach aku.
3: Iya, ya kan awakmu.
2: Iya, awakmu lah.
1: Kan aku manut coach.
0: Nah, coach ya. Ngomong kene jarin kok nek dhisik.
3: Lho, ya gak iso. Wong kene tapi dikon pelatih kene.
4: Iya, wong kita yo gak kenal kalau pelatih kalian.
3: Eh, makane?
1: Lah, kenalan toh.
3: Lho, gak iso.
0: Akhirnya aku sih.
3: Hei, lanang iku ngalah karo si wedok.
0: Iya. Kau ada hubungan ngalah sama si wedok.
2: Ada lagi ya. Apa mbak ini masih lomba?
0: Kamu sih mbak enak menik lho.
4: Emang aku lomba? Duduk kan?
0: Even bos.
4: Tapi duduk lomba.
3: Duduk lomba gak iso.
0: Ini even teko sekolahan bisa nih.
3: Loh, iki ya lomba teko sekolah ayo.
0: Loh, kan ada yang ada aku disik latihan.
3: Nah, aku disik.
0: Aku disik.
3: Aku disik. Cepet.
0: Kak, aku disik.
4: Iya nandindi ku senam kambek bal-balan iku ya
0: senam
4: bal-balan.
0: Dae makan bal-balan dhisik.
3: Lho, senam.
0: Bal-balan dhisik kok.
3: Senam.
0: Ya sing dene kos iki lho.
4: Ya sing dilu dhisik.
3: Kak. Kene dhisik. Iki lho mek 2 jam lho cukup iki.
4: Iya, cukup.
0: Iki 2 jam iki lumayan iki.
3: Lho, ngalahmu lho. Iki jek jam piro sing? Kok sore awakmu?
2: Adewe iki yo engko lak kepengen. Disenani wong tuane ya dhewe-dhewe
0: iki. Kene latihan sore, kotse ilang, mule.
4: Wis latihan dhewe ya dhewe gak ono.
3: Ya yo makane.
1: Yo beto, kowe kan joget-joget tok to ya.
0: Awak mung kiri-kiri ae, mari ku ae. Wis mari ku ae awakmu.
2: Gak ate ade dhisik.
0: Gak aku dhisik.
3: Kak,

0: apa rek? Celok-celok.
1: Iki lho, Bu. Apa rek lanang-lanang iki lho gak gelem ngalah.
2: Iya, Bu, dekat latihan gaya lomba.
0: Maksudnya arek lanang gak gelem ngalah kok opo?
1: Kate digawe bal-balan, Bu.
0: Loh.
1: Kan kita mau latihan, Bu.
2: Jadwalnya mereka kan Jumat, Bu, harusnya.
0: Gak keliru, tarik-tarik, Bu.
2: Memang kan, ya, Bu. Oh,
0: delok jadwalnya di sini.
1: Iya, Bu. Seharusnya, Awak Dewi, Bu, yang latihan dulu.
0: Iya. Kan Awak Dewi ini mau sedih, lho, sih. Wong sama namanya lho, pirang jam, meran.
2: Iya, latihan, Bu. Ya, apa
0: terus? Pindu, pindu, lho, wis pegel, sih, ya.
2: Iya.
0: Aduh, lho. Kok nek buyar, cek digawe ya, lanang-lanang.
2: Nah, maksud kita juga gitu, Bu. Kak gelem, Bu, kak gelem gentian.
1: Iya, Bu, katanya nunggu coach itu, ini.
2: Suruh ngomong itu,
3: Coach. Alasannya apa, Bu?
0: Apa alasannya?
2: Alasannya jalan ini dikongkan coach, Bu.
1: Katanya takut coach hilang.
0: Cek, tak. Celuk nare, nanti nare.
1: Ini, siapa saya?
0: Sing, anu. Sopo? Sopo? Julian?
4: Julian apa, Bu?
0: Julian, Cu! Nggih. Kak keliru tak jadwalmu iku?
4: Jadwalnya? Enggak, Bu. Kan eventnya dibuat besok, Bu.
0: Loh, sik. Coba takut no mane. Soalnya ke lapangan ini, wis. Kak, digabaran ini disik. Nek awakmu, mari senam ini gak popo. Kabin bal-balan.
1: Tuh kan.
0: Coba, takono. Takono. Pak Heru, takono.
4: Iya,
0: tak kok. Tak kono Pak Heru dhisik, marung ngekorinio nang aku.
4: Tak kono.
0: Iya.
4: Kamu aku saya napa
0: ya? Iya, tak kono dhisik. Keliru paling.
2: Iya, Bu, keliru. Masa lo Bu jarene event dadakan, Bu?
0: Gak ono tak event dadakan iku.
2: Makane kan, Bu, masa event lo dadakan, masa langsung meneh, Bu.
0: Gak, arek-arek iku paling salah, paling Jumat jange iku lho arek-arek biasane latihan iku.
2: Iya, Kak Bu, biasa lho Jumat arek-arek.
0: Kene iki wis jadwale wis tiap dina iki wis gak dirubah jame ya pancet.
2: Iya, pancet.
1: Supaya kita tuh cepat apal.
0: Arek seragam koyo ngene iki apik arek.
1: Apik, Bu, iki.
2: Apik, Bu, lho warnane lucu ngono.
0: Nah, iki. Iki lho, iki ono ene rek lho.
2: Sing mawae, Bu, sing pertama sing apik.
0: Iki endi? Iki ya?
2: Iya.
1: Kenapa iku? Ih, lucu ya.
0: Iki ya. Sepatune koyo ngene iki sepatune.
3: Iku balik Bu arek
0: iku kok. Oh, ya apa, Cuk? Jare ya apa?
5: Niku, Bu. Sepatune pun balik.
0: Lho ya apa sih?
5: Tapi niku mau pun disemayani latihan.
0: Heeh. Kang kok wonge tak omongane dhewe ae. Nek arek-arek iki senam dhisik kok baru awakmu wis kok anu pelatihmu tak omongane dhewe wis.
4: Gak iso, Bu. Ini wis mepet karo jami, kertanggali.
0: Wis aman-aman kok nek aku sing ngomong aman. Wis gak usah kuwatir, wis enten aku ndelok nak ndelok arek wedok-wedok senam. Aman.
5: Ya apa iki?
4: Terus piye?
0: Wis tanggung jawabku. Aja wedi, aku sing tanggung jawab engko tak omongane.
4: Soale iki gawe meneh event-e.
0: Wis gak masuk akal omonganmu iku wis. Pokoke wis iso gak iso iki arek wedok-wedok dhisik. Awakmu pinggir kok wis tak telepone wonge.
4: Ya,
2: kan.
0: Ya wis tak telepone.
2: Aja ngeyel. Apa melawe dhewe senam ta?
4: Ora, wis tak kira ta aku.
0: Ya wis istirahat dhisik. Wis lho podo kanca-kancamu dhisik iki paling 2 jam.
2: Iya, jam tok e lho dilut-dilut.
0: Heeh. Sakno arek wedok-wedok kuwi siap wisan.
2: Oh, kulo.
4: Iya, ya, Bu. Tak gelek kantin, Bu, ya.
0: Iya. Ya wis, nang kantin tak bayari.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngono enek gak di arek iku gak kene ngono ngeyel-ngeyel.
2: Ngeyel, Bu, wong kene. Ayo. Gak gelem ngale, Bu.
0: Dibani iki ya sepatune, Rek. Sing iki ya?
2: Iya, Bu, iki, Bu.
1: Lucu. Lucu banget. Wis
0: apik kan, Bu? Sesuai kan sepatu celana.
2: Wis pas
0: kaos ya, wis. Apik.
2: Ana ukuranku ta, Bu? Lho ya ono wong awakmu ya melok.
0: Lho kan iki awakmu ngelis dhisik, nomormu piro? Iki conto, Rek, conto. Duduk. Conto sing cocok sing di iki apa iki ngono
2: lho. Sing pertama iku mau ae, Bu.
0: Sing pertama. Yo wis. Wis ngeliso jenengmu dhewe-dhewe. Ukuranmu dhewe-dhewe yo.
2: Oke, oke, Bu.
0: Wis apa ae kok ngeliso ku deloken tok HP-mu dhewe-dhewe.
2: Yo ukuran piro?
3: Aku XL paling
2: yo.
3: Cukup.
2: Yo aku yo L iku wis cukup paling.
3: Ah wis.
2: Wis kene pami kok.
0: Yo sing liyane yo.
2: Heeh, iya, Bu.
0: Arek liyane iku njuk nduk kantin ta?
2: Iya,
0: wis nang kene, wis nang latihan. Soale pangane selok digawe liyane.
2: Heeh.
0: Suluk gawaran nang mang sakno yo an ngenteni. Tak kon nang kantin rumah bapak.
1: Iya, Bu.
0: Engko tak bayarani sakno. Heeh,
1: kaya Ibu suruh. Ya wis, Bu. Ade latihan dhisik, Bu.
0: Ya wis, nang kono nang lapangan wis nang latihan.
1: Iya.
6: Cekap semanten, siaran Bangun Desa, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, kepanggih malih ing sanes wekdal, soho jam, lan gelombang ingkang sami. Nuwun.